0: target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
0: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
4: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
5: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
4: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
3: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
4: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
6: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35. NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
7: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu, kita optimalkan.

0: bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
1: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
2: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pres ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
3: Harapannya kepada ketum terpilih seperti apa, Bu?
2: Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
1: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus.
6: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
6: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
7: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
8: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
7: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW-peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
9: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
7: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
11: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting, pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
12: Kalau saya pribadi, ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali, adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW-peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
14: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gronggol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Gronggol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
15: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
4: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
15: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
4: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda baru saja mendengarkan warta berita sentral Program 3 Jakarta dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Cuaca pagi ini asapnya cukup terasa nih pendengar ya, cukup tebal juga nih. Jadi saya ingatkan kembali bagi pendengar semuanya yang ingin beraktivitas di luar sana, jangan lupa ya tetap menggunakan masker ya, kalau perlu minum multivitamin agar tentunya tidak drop dan lain sebagainya. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di pagi ini, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
4: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
5: Nah, justru karena bayar harus hemat.
4: Loh, kok begitu?
5: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
4: Tapi kan aku cuma mandi.
5: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
4: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
5: Itu baru pintar.
4: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
5: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
6: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, anginnya kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap terhibur. Dan pagi ini ya, kita ajak semua untuk datang di RRI Pontianak ya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Karena pada pagi ini ada agenda donor darah nih pendengar ya. Silakan, ayo datang buruan. Kita tunggu kedatangan Anda semuanya, langsung saja parkir di halaman RRI Pontianak, mau di belakang, mau di depan, bisa semua ya, tanpa terkecuali. Dan tentunya pada pagi ini kita masih ajak Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan di kesempatan kali ini. Di Pro 1 ya, kita jelang nanti Pontianak menyapa tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit.

0: Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Dan kami seperti yang kami awal janjikan, kita akan hadirkan dialog Pontianak Menyapa. Dan di pagi ini akan dipandu oleh rekan saya Bung Jusrianto Pato. Silakan.

0: Baik, terima kasih Bang Budi sudah memberikan kendali mic kepada saya di kesempatan pada pagi hari ini di acara kita di Pontianak Menyapa. Baik pendengar, di manapun Anda berada yang mendengarkan siaran RRI Pro 1 Pontianak di kesempatan pada pagi hari ini bersama saya Bang Jos di siaran agak lebih spesial menuju Hari Radio di 11 September, di mana pada pagi hari ini kami mengajak seluruh pendengar untuk berpartisipasi di Hari Radio, di mana pada Pontianak Menyapa edisi 1 September 2026 pada pagi hari ini kami mencoba mengajak untuk berbincang-bincang dengan komunitas Senandung Melayu Kalimantan Barat. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung juga dengan ketua komunitas Senandung Melayu Kalbar, yakni ada Bang Rudi. Selamat pagi Bang Rudi. Bang Rudi, selamat pagi. Bang Rudi masih di mute itu Bang Budi, mic-nya. Ya, Bang Rudi, halo, selamat pagi Bang Rudi. Pagi Bang. Ya, masih belum bisa mendengarkan suara Bang Rudi yang sepertinya berada di rumah. Halo, selamat pagi Bang Rudi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rudi, suaranya luar biasa menggelegar. Seperti menggelegar tanjak yang dipakainya pada pagi hari ini pendengar. Ya, kayak gitu ya Bang.
1: Iya.
0: Ya. Lagi di mana nih Bang? Di tempat kerja atau di rumah begitu?
1: Masih di apa? Di rumah.
0: Oh, masih markas besar itu Bang. Iya. Jangan bergerak-gerak Bang, duduklah sebentar gitu.
1: Di atur posisi ini.
0: Iya, atur posisi, mantap sekali. Kalau lo di flyer muda 20 tahun tuh Bang.
1: Alhamdulillah.
0: Baik,
1: dibalikkan tahunnya.
0: Ya. Bang Rudi ini pendengar adalah ketua komunitas Sandung Melayu Kalimantan Barat yang juga hobi karaoke. Pokoknya lagu-lagu Melayu tidak asing lagi bersama beliau ini. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dari apa topik kita di pagi hari ini, dari pesisir hingga perkotaan, suara kita untuk kemajuan bersama. Tuh Bang, topiknya keren ya Bang.
1: Ini namanya tanjak.
0: Iya.
1: Melayu.
0: Sayang Bang, kok tahu tadi aku kalau Bang Rudi pakai tanjak, aku pakai tanjak juga di Bang tadi Bang.
1: Tidak janjian gitu ya tadi ya.
0: Sayang tidak janjian Bang kita. Bang Rudi.
1: Ya. Iya saya.
0: Terakhir dengar radio kapan Bang?
1: Sudah ada 2 bulan mungkin, lagi ada kegiatan kemarin tuh ada robo-robo, ada 17-an sehingga terakhir belum sempat radio. RRI ya.
0: Ya. Pokoknya radio lah Bang. Mau radio apapun, radio RRI, radio-radio tetangga sebelah atau ada. Atau radio-radio Senandung Melayu.
1: Kalau untuk radio sih kebetulan kita kemarin ada diundang untuk nyanyi itu di salah satu radio swasta Pontianak. Itu sekalian lah dengar di situ.
0: Ya. Ini kan menuju Hari Radio di 11 September Bang, tidak hanya RRI tapi semua radio-radio yang ada di Kota Pontianak itu kan namanya kita itu kenal dengan Hari Radio gitu. Yes, diperingati 11 September. Dan kebetulan di 11 September itu lahirnya RRI, makanya berbarengan Hari Radio juga biasa kami sebut dengan ulang tahun RRI. Karena berbarengan tuh Bang. Itu enaknya gitu.
1: Radio yang pertama di Indonesia mungkin RRI ya.
0: Jos. Bukan RRI Bang.
1: Gitu ya.
0: Ada sebelum RRI, cuma itu masih dipegang Jepang Bang. setelah beberapa pendirinya merebutnya baru namanya RRI, Bang.
1: Tuh, jadi baru tahu juga saya ini sejarah radio. Yang tahunya kita sebagai pendengar radio aja.
0: Kenal radio kapan, Bang?
1: Oh, itu sih radio sih sejak kecil udah sering dengar radio, terutama itu RRI. RRI lah yang dulu yang paling sering didengar itu.
0: Acara apa tuh, Bang? Waktu itu, waktu masih kecil tuh dengar acara apa gitu?
1: Waktu masih kecil yang paling sering didengar itu karena kita kan lahirnya di kampung, di desa kan. Sehingga sering mendengar berita informasi itu, kabar berita kan misalnya informasi saya di sini di Pontianak ceritakan kepada saudara atau nama siapapun di kampung bahwa saya mau berangkat hari ini. Biasanya begitu. Dulu kan belum ada yang namanya handphone, belum ada ya kan. Mungkin ada barangkali untuk orang-orang tertentu aja pada waktu saya kecil itu kan. Nah, juga nanti dari perusahaan atau toko-toko atau pabrik karet biasanya dipastikan itu di RRI. Maka sangat miliar sekali saya itu, di telinga saya itu RRI. Apa judulnya saya pun udah lupa, udah sangat lama itu.
0: Kirim-kirim ini berita kali itu, Bang, ya?
1: Kirim berita, informasi ini dalam satu hari ada berapa kali gitu. Dan orang tua saya sering berkirim berita itu. Karena saya kadang di rumah kakek di kampung, aku di Pontianak, mama anak, sehingga sering mama tuh kirim berita.
0: Kira-kira di Bang masih ingat enggak, Bang, kiriman berita apa yang masih teringat gitu? Kalau saya dulu masih kecil tuh kan diberitahukan kepada Bapak A, pada hari ini ditunggu di alamat ini di Pontianak, mohon sampaikan gitu.
1: Itu dia. Itu yang paling saya ingat di radio itu RRI. Berita menginformasikan apa aja, termasuk pada hari ini ibu ini gini-gini berangkat tanggal sekian. Nah, seperti itulah, seperti Bang Jo sampaikan itu. Telnya kata-kata saya kurang ingat, tapi ya, itulah segala informasi itu orang monitornya melalui RRI. Termasuklah yang paling saya ingat itu harga karet.
0: Harga karet, ya.
1: Karet, harga getah itu setiap hari itu selalu kan turun naik harga tuh. Jadi para pedagang selalu orang penutup toko-toko pembeli karet di kampung itu dia selalu monitor RRI untuk mendengarkan perkembangan harga karet, harga getah itu.
0: Harga komunitas gitu, apa community ya, kembako lah gitu, Bang, ya.
1: Yang jelas itu disebut nomor nomor 1 Rp500, nomor 2 ya,
0: gitu. untuk harga ayam sekian per kilo gitu, Bang, ya.
1: Kalau tidak salah sih ada tuh. Ada memang harga. Tapi yang paling sering itu harga karet getah itulah yang paling saya ingat itu. Yang ditunggu-tunggu petani-petani menunggu juga harga-harga getah itu. Yeah. Toko-toko kampung itu mendengar semua di RRI.
0: Dulu waktu pertama punya radio itu radionya sendiri atau memang rasa satu radio di rumah tapi rame-rame gitu, Bang, dengarkan? Kalau zaman saya dulu tuh satu radio tuh bertiga berlima kami tuh masih kecil mendengarkan radio. Kalau zamannya Bang Rudi seperti apa dulunya?
1: Ya, kurang lebih sama. Memang pada saat itu tidak semua orang punya radio. Nah, jadi seringnya nguping lah, numpang dengar tangga ya kan, ramai-ramai. Ada lagi acara yang sangat tunggu itu Sandiwara Radio.
0: Radio. Butir-butir pasir di laut.
1: Nah, itu Matang Utara. Cerita-cerita kerajaan. Nah, itu yang sering itu butuh.
0: Misteri apa lagi itu, Mak Lampir ya?
1: Lampir. Apa-apa tuh pokoknya kalau udah itu semua itu
0: tunggu
1: kerja pun semua ditinggalkan kerja biasa, yeah. Kan ada yang memang jam siarnya siang itu kan. Itu semuanya kumpul nih. Kumpul semua. Oh, ini jam sekian, ini cerita lah nih. Oh, ini si B ini ninggal nih. Gosip lah, gosip. Dia menggosipkan cerita sandiwara.
0: Kalau cerita Brahma Kumbara, ya, Mantili, Lasmini, masih ingat lah itu bang ya.
1: Di Lasmini. Aduh, itu kalau ingat itu jadi seru ya, seru.
0: Kalau dulu kan dengar bareng bang, debar nama, dengar bareng.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau sekarang kan nobar, nonton bareng.
1: Ya, yeah, dulu dengar bareng. Memang seru lah dulu tuh, karena memang mungkin tidak ada media-media lain lah sebagai sarana hiburan, kan belum ada yang nama HP. Kalau sekarang kan banyak HP, banyak apa akun-akun yang menyediakan hiburan-hiburan, game-game, sehingga anak-anak sekarang tuh udah mulai berkurang nih untuk mendengarkan radio itu.
0: Artinya kan pendengar radio udah beralih nih bang ke jadi apa, jadi pendengar scroll.
1: Iya,
0: lebih banyak men-scroll daripada mendengar sekarang bang.
1: Ya, jadi banyak persaingan ya, untuk apa, pemirsa ya kan.
0: Artinya kita kembali lagi di era kita flashback dulu bang, sebentar bang, di apa, memori-memori kita membangkitkan apa yang dulu dan sekarang begitu kan. Selain informasi atau pengumuman-pengumuman seperti berita-berita duka atau berita-berita panggilan atau sandiwara-sandiwara radio gitu kan, apa yang paling berkesan tuh bang, lagu-lagunya ataupun ada satu program apa yang udah memutarkan lagu yang sampai sekarang Bang Rudy tuh ingat dengan radio gitu, terutama RRI.
1: Nah, itu yang saya ingat kalau untuk seni itu kan Bintang Radio ke apa ya? Angkasa apa?
0: Angkasa Remaja.
1: Angkasa Remaja. Itu suka juga saya dengar, banyak yang senang, banyak yang suka dengan program acara itu dari RRI itu.
0: Atau pernah bergabung ke komunitas Angkasa Remaja dulunya bang?
1: Oh, kita belum waktu itu.
0: Belum ya, masih muda kali bang ya.
1: Sangat muda.
0: Ya, terakhir mendengarkan radio ya 2 bulan yang lalu gitu kan. Radio yang di rumah abang tuh masih bentuk lama ataupun sudah beralih ke digital bang? Saya mau tanya dulu nih, lihat dulu.
1: Itu udah enggak ada lagi radio, karena memang apa, saat ini kan kita enggak seperti dulu lagi yang sering apa banyak di rumah. Aktivitasnya kadang nih sering di luar sehingga tidak memungkinkan kita untuk bisa menyetel radio seperti dulu. Terakhir kita monitor radio itu melalui TV kan. Di TV itu kan ada pilihan untuk apa mendengarkan radio yang audio. Itu terakhir yang kita menggunakan perangkat di rumah itu TV, tapi siar radio di TV.
0: Beralih ke audio gitu bang ya?
1: Audio memang khusus untuk siaran radio, itu sering juga dengar di TV, pakai TV kan? Ya, TV.
0: Bang Rudy, kalau dilihat betapa pentingnya siaran-siaran radio yang seperti Bang Rudy sampaikan dulu, orang selalu ingin dekat dengan radio, dengan informasi-informasi, bahkan informasi yang cukup sederhana hanya memberitahukan bahwa anaknya akan tiba pada hari ini, pada pukul ini, mohon disampaikan kepada si A, si B yang ada di kampung sana. Itu kan ditunggu dan disampaikan menjadi sebuah media jembatan ya, menjembatan atau tali penyambung informasi kepada masyarakat. Nah, di era itu begitu besarnya peran radio termasuk RRI. Nah, kalau sekarang seperti apa Bang Rudy melihat peran radio itu sendiri di era yang serba scroll?
1: Ya, kalau untuk radio saat ini tentu tergantung bagaimana radio itu, stasiun radio itu untuk menyajikan sesuatu yang menarik seperti platform media sosial yang ada sekarang. Karena sekarang ini media itu tidak hanya media radio, tapi media sosial itu yang dimiliki oleh perorangan, yang terkadang itu biasanya lebih populer, tergantung ada apa yang menarik, informasi apa yang disajikan dari kadang apa, sebuah cerita pribadi itu terkadang itu lebih menarik, ya kan? Yang sesuatu yang mengandung apa namanya motivasi segala macam itu terkadang atau guyonan-guyonan tertentu, humor-humor yang dihadirkan oleh perorang itu terkadang bisa lebih menarik. Tetapi jika radio itu sendiri, stasiun radio itu bisa menyajikan sesuatu yang hangat dan menarik, maka radio itu pasti akan mendapat banyak pemirsanya. Nah, itu pengamatan saya saat ini.
0: Berarti masih memiliki ruang ya, bersaing dengan media-media lain lah, begitulah gitu ceritanya Bang ya.
1: Betul, betul. Artinya radio memang masih berpeluang, tergantung bagaimana stasiun radio itu menyajikan sesuatu yang menarik.
0: Yang tadinya hanya bisa didengar tapi juga bisa dilihat gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau dulu penyiarnya hanya bisa didengarkan, nah sekarang kan penyiar bisa dilihat, gitu kan Bang ya?
1: Ini artinya kan memang radio itu saat ini memang mesti mengikuti juga perkembangan zaman, kemajuan teknologi yang ada saat ini, ya kan? Otomatis kan sebenarnya secara nama kan sebenarnya radio itu kan audio, ini juga audio, ya kan? Tetapi mau tak mau, mesti juga mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini ya. Tapi yang jelas menurut saya, radio itu masih mempunyai nilai plus itu kenapa? Selagi dia itu bisa jadi media yang terpercaya. Artinya, kalau informasi ataupun konten-konten dari radio tersebut yang betul-betul dipercaya, ya kan? Betul sesuai realita, tetapi ketika radio-radio itu misalnya tidak netral, terkadang apa sebuah penggiringan opini segala macam yang tidak jujur, maka radio itu bakal ditinggalkan oleh pemirsa. Itu saya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, suaranya agak putus-putus sih Bang.
1: Iya.
0: Kameranya agak itu Bang, tenangnya deh Bang, HP-nya gitu biar enggak goyang-goyang gitu. saya suka lihat tanja Abang tuh masalahnya gitu. suara kita untuk kemajuan bersama. Salah satu fungsinya di awal kita sudah bahas sedikit tadi bahwa peran radio itu adalah menjembatani informasi yang terputus, seperti penyampaian informasi-informasi berita dan sebagainya. Nah, memungkinkan kalau menurut Bang Rudi sendiri gitu, memungkinkan enggak ya Bang gitu kan, di era semuanya sekarang digital, kalau bisa kita mau jujur, kita sudah tidak punya radio lagi yang pakai tuning-tuning itu ya Bang ya. Kalau mungkin Bang Dudi agak punya, saya juga agak tidak punya lagi gitu kan. Yang ada tuh yang serba digital, termasuk di handphone sudah ada radionya gitu, ada aplikasi kita ya kan, di RRI digital semuanya dan sebagainya. Dan itu salah satu RRI coba ingin mendekatkan kepada pendengar-pendengar kita semua untuk bisa selalu monitor apa dan bagaimana tentang radio RRI yang ada di Pontianak khususnya. Bang Rudi.
1: Saya.
0: Ya. Sebagai ketua komunitas Senandung Melayu gitu kan. Suara apa yang kepingin? Nah, ini kan gitu ya. Suara apa yang kepingin dari komunitas Abang ini sehingga RRI bisa menjembataninya gitu, Bang?
1: Ya, kalau dari kita, dari komunitas, dari anggota-anggota kita, tentu yang sangat ditunggu-tunggu, kalau RRI itu membuat program sesuai dengan hobi, sesuai dengan latar belakang komunitas kita. Misalkan kita ini, komunitas Senandung Melayu ini kan seni lagu. Genrenya Senandung Melayu. Makanya kalau RRI membuat program tentu anggota-anggota kita pasti akan mengikuti dan selalu monitor dan akan menginformasikan kepada kerabatnya, kepada teman-temannya untuk mengikuti program RRI yang ditayangkan tersebut. Itu
0: Misalnya apa?
1: Misalnya itu kan dendang Melayu lagi ya kan, tambar dendang Melayu atau apa ya kan, Senandung Melayu atau apapun yang kaitan itu, menghadirkan lagu-lagu Senandung Melayu di makanya itu akan menjadi sesuatu yang menarik, akan menjadi itu perhatian anggota komunitas dan juga kerabatnya dan keluarganya untuk menyaksikan atau memonitor siaran radio RRI.
0: Dendang Melayu, Senandung Melayu, gitu kan? Artinya suara-suara komunitas lebih dirangkul di siaran-siaran RRI, begitu, Bang ya?
1: Ataupun aktivitas-aktivitas yang terkait aktivitas itu sesuatu yang sangat menarik. Artinya apa? Untuk yang punya komunitas, tentu komunitas itu kan adalah sebuah perkumpulan orang-orang untuk yang satu hobi. Kan dia tidak hanya melihat dia dia yang kegiatan dia di dalam komunitas itu sendiri, tapi dia juga akan memonitor kegiatan komunitas-komunitas lain. Makanya misalkan RRI bikin program yang kaitan dengan komunitas, ini bakal banyak yang diikuti oleh komunitas-komunitas yang monitor Senandung Melayu, ya kan? Banyak sebenarnya kegiatan komunitas itu kan selain sesuai dengan hobinya, kadang itu dia juga membangun silaturahmi, jadi kadang touring-touring, kadang berwisata. Makanya segala giat-giatnya komunitas ini boleh dihadirkan di dalam program-program RRI, itu sangat menarik, sangat cantik, sangat lawa kata orang Pontianak itu.
0: Dia tak salah dah tidak.
1: Lagi pasti bakal lebih itulah, lebih banyak yang mengikuti programnya RRI.
0: Baik, Bang Rudi, bicara masalah suara komunitas ya, selain berkumpul gitu kan, tentu ada sebuah aktivitas-aktivitas di komunitas Senandung Melayu gitu. Bisa mungkin kegiatan-kegiatannya di sharing-sharing dalam sebuah paket siaran di radio gitu. Pernah melakukan itu, Bang?
1: Kita sih untuk saat ini belum pernah namanya partnership ya, partner ya.
0: Ya, partnership lah.
1: Ya. Media partner ya kegiatan kita dengan RRI. Tapi kalau memang RRI membuka ruang itu, tentu kita akan lebih menyambut baik dan akan senang sekali. Saat ini sih yang sudah terjadi, yang sudah pernah kita lakukan itu dengan media TV Pontianak, media TV Pontianak itu bekali kegiatan kita memang ini disajikan di dalam program televisi. Kalau tapi pernah sih, pernah. Pernah sih, pernah. Nah, saya lupa itu.
0: Karaoke
1: lagu-lagu tahun lalu.
0: Ya, karaoke lagu-lagu daerah, Bang ya.
1: Iya, betul, betul. Saya lupa itu. Ada.
0: Ya, karaoke lagu-lagu daerah tahun yang lalu, Bang ya. Iya.
1: Betul, betul. Ada. Ya. Itu enggak salah itu berjalan 1 tahun ya.
0: Iya, 1 tahun, Bang. Habis itu ngilang deh, Bang.
1: Nah, ada kendala teknis kalau salah itu ya. Mudah-mudahan RI bisa lagi membuat program semacam itu.
0: Ya, artinya ini sebuah masukan yang kami coba tampung dulu, Bang ya. Ya, baik, Bang Rudi, halo.
1: Ya, halo.
0: Ya, mengakhiri jumpa kita di kesempatan pada pagi hari ini, Bang. Apa suara yang ingin Abang sampaikan?
1: Tentunya kami selalu mengapresiasi RRI yang dari dulu sampai hari ini tetap berusaha untuk menyajikan sesuatu yang terbaik melalui program-program acara RRI untuk masyarakat Indonesia, untuk kita semua. Jadi itu apresiasi kami untuk RRI, dan mudah-mudahan harapan kami RRI tetap menjadi yang terbaik, menyajikan program-program acara yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk oleh kami, Komunitas Senandung Melayu. Tentu sangat berharap RRI menjadi yang terbaik, dan kami selalu setia untuk mendukung RRI yang memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat, dan siap untuk berkolaborasi, untuk bermitra sebagai partner kami. Itu yang kami harapkan dari RRI.
0: Baik, terima kasih Bang Rudi, sebuah harapan yang besar sekali. Semoga di Hari Radio ke-81 yang akan kita peringati September nanti ada sebuah masukan-masukan yang menjadi sebuah agenda program kita ke depannya. Terima kasih Bang Rudi, dan selamat beraktivitas, dan semoga komunitas Senandung Melayu di Kalimantan Barat semakin bersenandung. Selamat pagi Bang Rudi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat Hari Radio untuk RRI dan seluruh radio yang ada di Indonesia dan Pontianak.
0: Ya, pendengar di manapun berada, itulah Bang Rudi Darmadi. Beliau ini adalah ketua komunitas Senandung Melayu Kalbar, di mana sebuah komunitas berharap ada sebuah sebagai media partner untuk bagaimana peran RRI bisa menyuarakan suara-suara komunitas, baik dari pesisir ya sampailah ke perkotaan, dengan berbagai program-program siaran yang memungkinkan untuk bisa bekerja sama. Dan tentunya sebagai radio milik bangsa, kata tangga saya, Radio Republik Indonesia, kita siap-siap saja untuk berkolaborasi dan perubahan-perubahan di dalam platform di era digital sekarang memang sudah tidak bisa kita hindari. Dan dulu gaya kita adalah mendengar, sekarang menonton pun kita juga sudah bergeser ke gaya scroll. Jadi melihat, mendengar, membaca sangat singkat dengan gaya kita men-scroll. Ini sebuah era yang tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita menjalaninya dan memilih dan memilah informasi-informasi yang perlu kita konsumsi. Dan tentunya di setiap scroll dan jempol kita mengetik di setiap platform media adalah sesuatu hal yang patut dan bisa kita pertanggungjawabkan. Dan penyajian informasi-informasi tentu sangat berperan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di Kalimantan Barat yang sangat multi etnik, yang memerlukan kearifan-kearifan lokal agar setiap siaran-siaran RRI bisa menjadi peran penting dalam menjembatani kemajuan bersama untuk Kalimantan Barat yang jauh lebih baik. Baik, terima kasih. Saya Jusranto undur pamit dari siaran di Pontianak Menyapa, dan untuk selanjutnya ada rekan Budi, Budiman Tahir, yang akan menemani Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di Pontianak Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan.

0: nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, anginnya kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda dialog khusus Darahku Bukti Cinta untuk Indonesia Tangguh. Dan tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dialog khusus kita di pagi ini, Daraku Bukti Cinta untuk Indonesia Tangguh, hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Dan ada tiga narasumber yang hadir di tengah-tengah kita semuanya. Kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama kita perkenalkan Bapak Multi Juto Batarendro ya. Beliau adalah Wakil Ketua PMI Kota Pontianak. Selamat pagi Pak Multi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat Bang, semua kawan-kawan RRI sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Multi. Di sebelah kirinya Pak Multi ya, ada Dr. Rahmat, beliau dari UPT PMI. Selamat pagi Pak Dokter.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak mendekat ke mic dokter, okay. Jadi agak suaranya agak lantang begitu. Dan di samping kanannya Pak Multi, kita perkenalkan juga beliau adalah Pak Yohanes Namara, penerima Satya Lencana Pendonor Sukarela 100 kali tahun 2024 di Jakarta.

0: Jakarta.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat pagi Pak Yohanes.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kabarnya juga gimana nih Pak Yohanes?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Yohanes sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Sebelum ke narasumber lain, kita ke Pak Multi dulu. Pak Multi, kalau kita bicara darah begitu, sebenarnya seberapa penting ketersediaan darah bagi masyarakat nih Pak Multi?
1: Baik, terima kasih pemirsa semua yang mendengarkan RRI. Sangat penting dan apa ya namanya, kebutuhan darah itu tidak lepas daripada kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan sembako sebetulnya, karena kita bisa jadi kita memang sudah terkena penyakit, tetapi satu saat kita secara tiba-tiba terkena penyakit. Nah, dengan demikian maka kebutuhan darah itu tidak bisa kita hindarkan bahwa itu akan kita perlukan ya. Terutama memang kita menginginkan kebutuhan darah itu bisa tersedia sesuai dengan golongan darahnya dan memang bisa bermanfaat ya, yang untuk menerima, yang penerimaannya atau yang sudah kita transfusikan.
0: Oke. Kalau kita bicara sistem pelayanan kesehatan kita ini seperti apa juga gambarannya di Kota Pontianak nih Pak Multi?
1: Ya, saya pikir relatif kalau sistem kesehatan itu kan berjenjang. Ya, dari pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai rujukan tertinggi, mungkin sampai rumah sakit tipe A, sampai rujukan sampai Jakarta atau rumah sakit besar. Di sisi yang lain memang programnya ke arah program preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, saat ini berjalan dengan baik dan memang harus paham, harus meningkatkan kualitas masing-masing jenjang pelayanan tersebut, gitu kan. Kalau yang aktif PMI, yang di sisi yang lain pelayanan kesehatan yang lain memang tidak merespon, sehingga karena bisa kececeran. Tadi kita sebutkan bahwa kebutuhan dari Pontianak itu setahun hampir 45 ribu kantong darah dengan jumlah penduduk hampir 700 ribu orang, ya kan. Ini ada apa gitu kan? Apakah derajat kesehatan kita bermasalah atau tadi jenjang pelayanannya tidak dimaksimalkan secara kualitas khususnya, dan juga tidak mengarah kepada kegiatan pencegahan dan promotif. Ya. Jadi kita tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan yang saat itu pasien sudah butuh pengobatan, perawatan, dan tindakan. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh seluruh manajemennya dan seluruh sumber daya manusia yang ada di jenjang-jenjang yang tersedia tersebut.
0: Oke. Pak Multi, kalau kita bicara kebutuhan begitu ya, kebutuhan akan darah begitu. Bagaimana juga kondisi kebutuhan darah dan juga mungkin ketersediaan stok darah juga di PMI Kota Pontianak saat ini, Pak?
1: Betul. Jadi kami selalu mengevaluasi antara pengurus dengan UTD, unit transfusi darah atau unit pengelola darah. Sampai saat ini kita sudah sangat maksimal bekerja, tetapi kebutuhan darah masih kekurangan 15% lah. Jadi kita masih mencapai sekitar 85%. Nah, mudah-mudahan kualitas darahnya juga sesuai dengan yang ada ya, karena saya selalu sampaikan bahwa PMI itu substansi yang paling kuat itu adalah di unit transfusi darah. Substansi terkuat dari unit transfusi darah itu adalah di laboratorium. Ketika laboratoriumnya sangat canggih, sangat memadai, sangat komprehensif, maka sebetulnya disitulah letaknya kualitas darah dengan baik. Walaupun kita juga tergantung dengan tadi jenjang pelayanan yang tersedia di masyarakat, ya salah satunya di rumah sakit gitu kan. Contoh darah ini kita sudah diambil di lapangan maupun di kantor PMI, itu harus dijaga suhunya. Nanti Pak Dokter akan sampaikan, Pak Dokter Rahmat, harus sekitar 6 derajat sehingga ada namanya rantai dingin, cold chain. Nah, ini harus sangat diperhatikan oleh kawan-kawan yang mengambil darah, terutama dari pihak rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ada, supaya darah itu aman, darah itu tetap terjaga, dan darah itu bermanfaat maksimal kepada yang akan kita berikan, gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan kita lakukan bersama-sama, karena selalu diingatkan ini. Kalau nggak diingatkan, ya kita juga sering bertemu dengan seluruh fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit di Kota Pontianak yang bekerjasama dengan PMI.
0: Oke, kalau kita bicara darah begitu, Pak Multi, ya. Golongan darah apa yang biasanya mungkin sering dibutuhkan atau juga mungkin mengalami kekurangan juga di PMI?
1: Ya, sebenarnya semua dibutuhkan. A, B, AB dengan O ya. Tetapi yang golongan darah universal itu golongan darah O. Nah, ya masyarakat kan beragam golongan darahnya juga. Yeah. Dan kita nggak bisa menduga kebutuhan-kebutuhannya, kecuali tadi ada beberapa penyakit yang memang harus tersedia, seperti penyakit talasemia mayor, penyakit-penyakit yang sudah kronis ya, seperti cuci darah dan seterusnya ya, penyakit kanker yang menahun itu, atau penyakit-penyakit tertentu yang memang ada kelainan darah, terutama eritrositnya. Nah, ketika sel darah merahnya, ketika kita ditanya apa yang kita kadang-kadang rawan ya tentang kebutuhan darah, di golongan apa? Biasanya di golongan AB. Sehingga ya B pun agak sulit ya, paling gampang memang golongan darah O. Tapi secara kekhususan ya golongan darah AB ini memang ya di Indonesia ya, nggak tahu kalau di luar negeri nanti studi bandingnya, referensinya dari Dr. Rahmat, begitu juga enggak gitu kan. Apakah mayoritas banyak golongan darah O, kekurangan golongan darah AB. Nah, sehingga di Kota Pontianak dengan inisiatif kawan-kawan yang punya golongan darah AB, punya komunitas sendiri. Dan kami PMI punya kontak person kepada semua kawan-kawan itu, dan mereka dengan sukarela kapan dibutuhkan 24 jam dia akan datang. Inilah kehebatannya dari kawan-kawan yang sudah menjadi bagian hidup memberikan darahnya kepada masyarakat.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Multi. Kita sama-sama. Ke Dr. Rahmat dulu dari UPT PMI. Dr. Rahmat, mungkin banyak orang menyebut donor darah ini sebagai bentuk ya, nyata cinta begitu ya, dan kepedulian kita kepada sesama begitu. Mengapa bisa dikatakan demikian begitu, Bang?
3: Oke.
0: Saya panggil abang lagi, dokter.
3: Masih muda. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa. Jadi sesuai tema kita pada hari ini ya, bentuk nyata cinta dan kepedulian kita kepada Indonesia ya. Jadi mengapa sih donor darah dikatakan sebagai seperti itu, ya kan ya? Karena donor darah pada sejatinya adalah bentuk nyata kepedulian kita kepada sesama. Nah, jadi dengan kita memberikan sebagian darah atau dari diri kita tanpa mengenal siapa penerima, seperti itu. Makanya jadi darah-darah yang kita berikan kepada pasien ya, atau kepada yang membutuhkan, itu melalui donor darah itu sangat penting, karena itu menumbuhkan semangat gotong royong, kemudian semangat kemanusiaan bagi bangsa Indonesia, seperti itu.
0: Oke. Di masyarakat ini dokter, banyak juga orang yang masih merasa takut gitu ya untuk donor darah. Sebenarnya kalau kita bicara kekhawatiran, kalau dokter amat mengamati, apa saja mungkin kekhawatiran yang paling sering ditemui dari calon pendonor begitu?
3: Oke, sebenarnya sih kebanyakan masyarakat itu sangat antusias ya dalam untuk mendonorkan darahnya, apalagi terutama pada event-event ya yang biasa dilaksanakan kayak gitu. Cuman ada beberapa kekhawatiran yang saya lihat selama ini, biasanya tuh yang alasan klasik biasanya takut jarum suntik.
0: Gitu ya.
3: Ya, takut jarum suntik. pada saat pendaftaran melihat ada yang disuntik ya kayak gitu ya, ataupun diambil darahnya, itu udah pucat duluan sehingga kondisi yang awalnya fit jadi tidak fit seperti itu. Nah itu balik lagi sebenarnya ke kesiapan kayak gitu ya. Nah, kesiapan kita sebelum donor darah ya paling penting ikhlas lah ya untuk membantu sesama, niatkan dari awal. Makanya sebenarnya untuk takut jarum suntik itu ya alasan klasik. Kemudian terutama pada perempuan tuh kadang selain takut jarum suntik ya karena lagi datang bulan. Nah pada perempuan biasanya seperti itu. Jadi dia ingin donor darah tapi lagi datang bulan nih, ataupun lagi menyusui, gitu. Lagi hamil, nah, itu jadi kan sebagai penghambat kayak gitu. Oke, mungkin itu saja.
0: Oke, siap. Dokter, kalau kita bicara dari sisi medis begitu ya, kira-kira apakah memang donor darah ini aman bagi kesehatan kita begitu?
3: Nah, pada dasarnya donor darah ini sangat aman ya. Dari sisi medis sangat aman, yang dimana kan darah itu kan donor darah itu kan dimana darah kita tuh diambil sebagian ya kan ya. Jadi sebelum dilakukan pengambilan darah itu udah pasti kita lakukan screening terlebih dahulu ya. Dan screening apa, seperti tensi, HB gitu ya. Kemudian lihat kesiapan dari calon pendonor seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi kesiapannya, apabila dia merasa fit, merasa siap, hasil screeningnya bagus dan kondisinya memenuhi syarat gitu ya. Makanya sebenarnya aman-aman saja, karena yang diambil dari tubuh kita kan hanya 350 sampai 400 cc ya, enggak banyak dari sumber darah yang di dalam tubuh kita seperti itu.
0: Ada pantangan tidak sebelum kita mendonorkan darah begitu, Dok?
3: Oh, untuk pantangan sebenarnya sih banyak ya. Sebenarnya itu kan balik lagi ke syarat-syarat untuk donor darah. Ya kan? Yang pertama dari umur ya, kemungkinan dari umur, kemudian kondisi saat ini ya, pada saat mau donor gitu ya, kondisinya lagi sakit atau tidak seperti itu. Kemudian lagi minum obat-obatan atau tidak, itu sebenarnya balik lagi ke syarat ya dari donor darah tersebut. Tapi untuk pantangan sih sebenarnya lumayan banyak, makanya
0: begadang juga ya.
3: Iya, jadi kekurangan cairan, makan sebelum donor, belum makan sebelum donor seperti itu, kemudian begadang tadi ya, nah itu juga pantangan sebenarnya. Tapi kita lihat lagi dari beberapa kondisi seperti itu. Jadi tidak yang saklek, kecuali kalau orang ini lagi ada riwayat jantung atau riwayat penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi yang tidak terkontrol, nah itu menjadi pantangan mutlak untuk donor darah.
0: Gitu. Oke. Kalau kita kaitkan dengan kabut asap saat ini, dokter, nah, bolehkah nih masyarakat kita berdonor di saat kabut asap ini?
3: Nah, pada prinsipnya donor darah itu kan dapat dilakukan ya, selama kita berdonor dan dalam kondisi yang sehat. Jadi sebenarnya sih tidak ada masalah tentang kabut asap ini, nggak ada masalah untuk kita berdonor. Tapi perlu dilihat lagi apa sih yang disebabkan oleh kabut asap kayak gitu. Mungkin yang menjadi perhatian seperti ISPA ya, mungkin ISPA atau kondisi yang lagi nggak enak badan seperti itu, seperti batuk, sesak kayak gitu ya, kemudian pusing kayak gitu ya. Nah, jadi itu menjadi perhatian apabila lagi mengalami keluhan ya, sebaiknya jangan berdonor seperti itu untuk meminimalisir faktor risiko setelah berdonor seperti itu.
0: Oke, terima kasih Dr. Ahmad. Kita ke Pak Yohanes Namara. Selamat nih Pak Yohanes, luar biasa 100 kali berdonor begitu. Keren.
3: Terima kasih.
0: Pak Yohanes, tapi kalau kita bicara donor, kapan nih Pak Yohanes, ingat gak sih kapan pertama kali berdonor begitu dan di mana?
2: Iya. Pertama kali saya donor itu ada di Yogyakarta.
0: Oh, Jogja.
2: Iya. Waktu itu SMA kelas SMA 3 kalau enggak salah.
0: Tahun berapa itu, Pak Yohanes?
2: Tahun 87 kalau enggak salah.
0: Oh,
2: 87-an. Begitu saya donor rasanya kok awalnya takut. Tapi setelah jarum masuk itu tanpa rasa. Di awalnya seperti itu. Setelah itu karena ada yang minta darah, ya saya donor lah itu tadi tuh yang pertama kali. Tapi begitu darah saya masuk ke pasien tadi tuh, meninggal. Penasaran saya. Kok darah saya masuk, meninggal pula, Pak? Jangan-jangan saya penyebabnya nih. 3 bulan kemudian saya cek lagi, donor lagi, donor lagi. Nggak ada masalah, ternyata bukan itu karena udah waktunya.
0: Jadi apa namanya, berulang begitu ya?
2: Berulang, kecanduan akhirnya. Istilahnya kecanduan itu karena harus mendapatkan berapa kali itu. Targetnya itu 100 kali waktu itu.
0: Oke, siap. Pak Yohanes, apa yang mendorong Pak Yohanes ini mau mendonorkan begitu darahnya? Waktu apalagi pertama kali kan katanya takut gitu ya.
2: Kalau untuk sekarang itu, dulu itu awalnya karena pingin jumlahnya banyak. Jumlah donornya itu banyak awalnya. Kemudian pelayanan di Jogja itu agak enak sebenarnya. Jadi begitu kita donor, kita ditanya. Nanti kalau ini ada penyakitnya, kita datang ke rumah, kita kasih tahu. Tahun setelah tahun 93 saya udah enggak di sana lagi. Saya pindah ke Pontianak. Begitu Pontianak, saya pindah lagi. Ternyata di sini berbeda. Kalau di sana itu semua rumah sakit bisa kita donor.
0: Okay.
2: Tapi kalau di sini cuma ada di PMI. Sedangkan rumah saya Tabrani jauh ke sananya itu. Seharusnya untuk Pontianak ini di setiap rumah sakit ada. Jadi tidak jauh-jauh gitu.
0: Oke, siap. Kalau mohon maaf nih Pak Yohanes, usianya sekarang berapa nih?
2: 2 tahun lagi 60.
0: Masya Allah, hampir kurang lebih sama Pak Mauli.
1: Lebih muda 20 tahun di wajahnya kan, 100 kali donor.
0: Iya. Sebenarnya kenapa Bapak bisa menjadikan donor ini menjadi apa namanya kebiasaan rutin begitu, Pak?
2: Iya. Karena prinsip saya, darah itu kan mati 100 hari. Jadi daripada dimati di ruang percuma, mendingan kita kasihkan orang sebelumnya itu. Jadi berguna buat orang lain, juga berguna buat saya, karena perputarannya cepat.
3: Iya, betul.
0: Terlihat ya kondisinya fresh ya, segar ya gitu ya.
2: Jadi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah kena penyakit berat.
0: Masya Allah.
3: Alhamdulillah.
0: Luar biasa ya.
2: Paling enggak biasa cuma panas dalam aja.
0: Paling flu ringan gitu ya. Oke. Pak Yohanes, kalau selama beratus kali donor ini, ada pengalaman yang mungkin berkesan begitu atau mungkin yang tidak terlupakan?
2: Ada, satu. Itu di Pontianak. Jadi waktu itu saya donor yang kalau enggak salah yang ke 60 berapa itu, saya lupa itu. Ada keluarga pasien yang perlu darah. Pas kebetulan keturunan, warga keturunan. Begitu saya donor, Pak, Bapak perlu darah. Ini saya kasihkan darahnya. Tapi begitu selesai saya donor, saya diamplopin. Saya bilang, Bapak lebih perlu uang daripada saya. Saya tolak, tapi dia maksa. Saya buka amplopnya itu ada sekitar, waktu zaman itu belum inilah, belum krisis lah.
0: Tahun 97?
2: Di bawahnya.
0: 95 kali
2: ya? Iya gitu. Jadi itu, saya buka amplopnya itu ada 2,5 juta.
0: Wah, luar biasa.
1: Belum krisis itu kan? 10 kali lipatnya.
0: Iya, betul.
2: Jadi begitu saya buka, dia maksa saya untuk ngambil. Saya cuma ambil 1 lembar. Itu pun saya kasihkan ke orang. Karena bukanlah prinsip saya tidak menjual darah. Itu aja.
0: Tapi kalau sekarang banyak yang modus menipu nih, Pak.
1: Betul.
0: Saya sudah mendonorkan darah, tolong dong transfer untuk transportasi dan darah saya gitu.
2: Ya, itu tergantung pribadi masing-masing sih. Banyak yang begitu juga, cuma karena kebutuhan dana apa gimana, kita nggak tahu juga.
0: Oke. Pernah nggak sih Pak Yohanes mengetahui bahwasanya darah Pak Yohanes yang sudah didonorkan ini mungkin tidak bisa digunakan atau bisa digunakan begitu, Pak?
2: Enggak pernah saya mendengar itu. Karena kita juga enggak ada informasi soal darah kita selanjutnya.
0: Oke. Kalau kita bicara perasaan nih, Pak. Kalau misalkan darah Bapak ini kan harapan bagi orang lain begitu. Perasaan Bapak bagaimana?
2: Begitu saya donor itu rasanya tuh senang aja. Mudah-mudahan ini terbantu untuk yang lain.
1: Benar.
2: Mudah-mudahan dengan darah saya masuk ini, orang itu kembali sehat. Nah, gitu aja harus pikirnya.
0: Gitu. Oke. Okay. 100 kali ini kan bisa dikatakan jarang orang bisa melangkah ke angka ini, yeah, begitu. Yeah. Kira-kira ada tantangan nggak menuju ke angka 100 begitu, Pak?
2: Ya tergantung niat. Kalau tadi kita itu memang niatnya untuk membantu, nggak ada masalah itu. Tapi kalau ada yang perlu uang tadi itu, ya mungkin bisa jadi menunggu. Bisa jadi.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita nggak tahu juga. Kadang-kadang dulu pernah saya jumpai di PMI itu banyak calo dulu loh. Tapi sekarang udah bersih sama sekali, nggak ada lagi.
0: Oke. Okay. Kalau kita bicara makanan mungkin?
2: Ah, nggak ada masalah makanan.
0: Oh, nggak ada pantangan?
2: Nggak ada pantangan. Cuma tidur aja.
0: Oke.
2: Okay. Kalau tidurnya kurang, nggak pasti udah nggak bisa donor.
0: HB-nya rendah ya?
2: Iya.
0: Berarti Pak Yohanes ini selain makanannya yang mungkin penuh dengan nutrisi juga, vitamin juga konsumsi?
2: Saya kebetulan anti obat.
0: Anti obat, oke.
2: Anti obat saya. Biarpun sakit macam mana saya tidak pernah minum obat.
0: Gitu.
2: Cuma minum air jeruk aja.
0: Itu aja. Dan pasti 3 bulan sekali donor?
2: Kadang tidak 3 bulan. Belum sampai 3 bulan, 2 bulannya udah. Karena untuk pendonor lama ini satu kali donor tuh bisa dua bulan tuh bisa sekali.
0: Oke.
3: Dua setengah bulan biasanya.
0: Jadi bagaimana tuh ngaturnya dari kesehatan, jaga kondisi tubuh juga agar tetap bisa donor tuh gimana tuh?
2: Anu aja, kebiasaan aja. Kalau memang nggak pernah lah istilahnya tuh kita terlalu capek sekali tuh nggak boleh. Jadi kalau kita terlalu capek pasti tidak akan bisa donor.
0: Oke. Okay. Pernah tidak ada pengalaman yang mungkin berharap sekali bisa donor, berhasil donor, tapi ending-endingnya gagal begitu?
2: Pernah. Jadi terakhir kemarin hari Minggu saya mau donor di salah satu minimarket. Itu ternyata habisnya 184. Oh, itu udah gak bisa itu. Terlalu tinggi. Itu udah sering sekarang ini dalam umur-umur sekarang ini, apalagi kalau saya kurang minum. Pasti enggak bisa.
0: Gitu ya. Syaratnya harus banyak minum ya.
2: Iya.
0: Gitu
2: ya. Minum juga termasuk itu.
0: Ya. Oke. Okay. Dari keluarga atau juga orang-orang sekitar mungkin sejak awal siapa yang mendukung Pak Yohanes ini berdonor itu?
2: Karena di awalnya itu saya hidup sendiri. Di Jogja itu sendirian. Jadi enggak ada yang menyarankan apa, pokoknya saya lihat orang bisa donor, saya harus bisa.
0: Woy,
2: itu aja.
0: Siap. Terima kasih Pak Yo, itu Yohanes ya. Kita ke Pak Multi lagi.
1: Siap.
0: Pak Multi.
1: Ya.
0: Yeah. Siapa saja yang boleh dan juga mungkin tidak boleh melakukan donor darah begitu, Pak?
1: Ini sebenarnya Dokter Rahmat.
0: Dokter Rahmat ya.
1: Tapi tadi saya ingin nyampaikan tadi hal yang penting juga.
0: Boleh.
1: Kok di Jogja semua
0: rumah sakit
1: ada yang masyarakatnya kapanpun bisa mendonor gitu kan. Kok di Pontianak tidak gitu kan. Nah, ini harus penting harus dijawab karena dengan pertanyaan yang tadi kita mulai secara berjenjang atau pihak-pihak tertentu harus dilibatkan.
0: Yeah.
1: Salah satunya rumah sakit. Nah, di Pontianak sebetulnya ada beberapa rumah sakit yang namanya punya UTDRS, unit transfusi darah rumah sakit, tapi tidak banyak. Ya, yang ada di Pontianak itu hanya dua, rumah sakit Sudarso, Pak, dengan rumah sakit Antonius. Yang lain ada yang namanya bank darah. Nah, bank darah itu dia hanya menyimpan stok darah, gitu. Nah, akhirnya kalau tadi kita referensinya di Jogja, kita harusnya niru. Ya, dari rumah sakit yang ada di Pontianak itu harusnya semua punya UTDRS. Tapi tidak mudah mendirikan atau mengadakan terutama untuk alat-alat lab-nya dan SDM-nya. Itu harus ada pelatihan khusus dan ada sertifikat khusus, ada surat izin praktek khusus. Nah, mungkin ya tadi mohon maaf lah. Kalau di Jogja sumber daya manusianya SDM-nya udah bagus-bagus, Pak. Dari dulu berproses ya sampai sekarang mungkin tambah bagus gitu kan. Kita pun berharap begitu di Kota Pontianak. Nah, ketika mereka punya UTDRS masing-masing rumah sakit sebenarnya itu meringankan PMI. bukan hanya kita sendiri gitu kan. Bayangkan PMI Kuburaya aja nggak punya itu yang namanya UTD, ya kan? Nah, gimana mau menyuplai pengadaan darah tetap aja dari Pontianak gitu kan? Ini salah satu. Padahal sudah labelnya sudah PMI gitu kan. Nah ini juga kita dorong dari pertemuan-pertemuan yang ada. Nah, tolong juga mereka mengadakan UTD RS itu yang siap ya. Sudah tentu karena ini nih rujukan tertinggi dan pasiennya sangat banyak dengan berbagai penyakit yang luar biasa ya, harus dia siap ya, bisa dari keluarga pasien terutama ya, karena saat itu dia datang ke daruratan kemudian bawa pendamping, bawa keluarga. Akhirnya dia tersedia pengambilan darah di sana langsung dilakukan. Tapi Sudarso pun tetap saja masih butuh dengan PMI kota gitu kan. Karena kebutuhan darah itu aneh. Kadang-kadang sampai 10 kantong satu pasien tuh. Ya repot, terutama Bapak golongan darah apa Pak?
2: B.
1: B pun agak susah itu.
0: Gak langka, gitu. Ya?
1: Jadi harus dilestarikan Bapak. Dan tadi semangatnya semangat untuk terus berdonor gitu kan.
0: Siap.
1: Nah, tadi yang kedua itu apa ya Pak? Penting juga pertanyaannya tadi. Lupa saya misalnya. Jadi tapi yang jelas ada target tadi. Karena memang dievaluasi di Kota Pontianak ini pendonor tuh hanya sekali setahun. Tapi Pak Yohanes tuh punya keinginan mana nantang. Oh, 2 bulan udah siap mau donor lagi gitu kan. Nah ini kita dorong terus ke arah situ bahwa masyarakat jangan loh hanya sekali gitu kan. Bisa beberapa kali atau minimal ya setahun tuh bisa 4 kali itu udah sangat baik. Bahkan ada alat yang canggih, mahal sekali, kita pun ingin sekali. Di beberapa tempat ya di Jawa tuh sudah punya namanya aparesis. Aparesis itu 2 minggu sekali bisa. Ya Pak ya, mungkin itu lebih canggih. Nah inilah pentingnya tadi dengan kondisi mungkin situasional, Bapak ini dari SMA. Nah ketika rata-rata keberanian yang mendonor tanda kutip cuma terpaksa dari takutnya, tapi masyarakat sudah butuh, mungkin keluarga dan segala macam berinisiatif dengan keberanian, dengan inisiatif masih muda sehingga umur sekarang 58 ini bisa mencapai 100 gitu kan. Nah tapi kalau mulainya udah umur 40 ada keinginan kuat gitu kan, ya susah juga gitu mencapai target yang diinginkan sampai 100. Dan memang ini penghargaan yang diberikan oleh pemerintah sampai ke istana Bapak ya. Nah alhamdulillah itu penghargaan yang luar biasa, ketemu presiden. Saya pernah mengantar saat itu, ya seluruh Indonesia luar biasa senangnya mereka ya diberikan penghargaan oleh pemerintah saat itu ya, bahwa Anda adalah manusia-manusia yang punya hati yang luar biasa, hati yang mulia. Dan tentu tadi disampaikan yang paling penting tuh rasa bahagia itu tidak bisa dibeli. Nah ini sudah tercapai oleh Pak Yohanes, luar biasa.
0: Kalau kita bicara kebutuhan darah, begitu Pak Multi, dalam kondisi apa kebutuhan darah di Kota Pontianak ini meningkat secara signifikan gitu?
1: Oke. Ya, jadi ada beberapa penyakit yang biasa-biasa kita terkagetkan ada kalau ada kejadian luar biasa atau wabah ya. Salah satunya adalah demam berdarah. Nah itu penting. Atau memang ada satu saat punya faktor risiko ibu-ibu yang mau melahirkan. Itu kan di Pontianak ini sekitar 10 ribuan yang melahirkan setahun. Artinya punya faktor risiko pada saat mau melahirkan, terutama mungkin dengan cara-cara sesar sesio itu pasti harus ada stok ya, beberapa kantong untuk dilakukan. Dan kecelakaan, sehingga kita mengimbau memang balik-balik ke masyarakat, keluarga, lingkungan, jaga betul gitu, jangan muncul penyakit demam berdarah. Alhamdulillah saat ini saya bilang termasuk rendah ya kasus demam berdarah, kecelakaan lalu lintas juga makin menurun. Nah, mudah-mudahan ini kesadaran yang penting bagi perilaku dan lingkungan kita untuk menjaga kesehatan atau menjaga pribadi-pribadi kita dan keluarga kita untuk tetap terjauh ya, terhindar dari kondisi-kondisi yang bisa membahayakan hidup kita sendiri.
0: Oke, Pak Multi, banyak keluhan, banyak apa namanya informasi juga yang tersampaikan begitu. Begitu datang ke PMI, nanyakan darah stoknya kosong begitu, Pak. Nah, yeah. Sebenarnya apa yang terjadi dan juga mungkin bagaimana cara PMI untuk menggait yang kata Bapak tadi itu ada yang donornya setahun sekali, yeah, agar bisa menjadi apa namanya pendonor rutin lah begitu, yeah, ya, biar bisa jadi kebiasaan begitu, Pak.
1: Iya. Yeah. Banyak yang kita lakukan ya, mungkin lewat media. Jadi kita punya media tuh di Instagram, ada di Facebook, ada, dan website kita ada ya. Mudah-mudahan juga masyarakat nggak. Dan itu juga sebenarnya pemerintah daerah harus juga berkampanye, karena ini kan sebenarnya tugas penyediaan darah itu tugas negara, tugas pemerintah, bukan tugas PMI saja gitu ya. Kebetulan PMI ini adalah lembaga atau apa, himpunan kemasyarakatan. Kalau dari ADART-nya itu ya, hanya himpunan masyarakat yang peduli terhadap apa namanya kebutuhan darah di satu daerah gitu kan, yang berjenjang juga dari PMI kota, kabupaten, sampai provinsi, sampai dengan di PMI pusat gitu kan. Nah itu tadi apa pertanyaannya ya,
0: terkait dengan mungkin mengajak masyarakat
1: tadi, lewat media. Yang kedua, kami itu ada gebiar. Okay. Mudah-mudahan Pak Yohanes pernah diundang satu masa di satu tempat. Bahkan kami ini saking merasa dihargai oleh kawan-kawan yang sudah berdonor, ada seperti outbound. Okay. Ke Singkawang, kemana gitu. Okay. Ya, yang sudah melibatkan diri, komunitas-komunitasnya kita hadirkan ya. Nah, itu salah satunya juga. Ya, yang paling penting adalah bahwa pada saat dia datang ini pertama kali dia berdonor, ayo ya 3 bulan lagi. Dan sebenarnya ada kontrol, ada namanya SIM donor, Pak ya. Tapi ini kadang-kadang sistem yang dibuat oleh PMI pusat itu tidak berjalan dengan mulus ya, karena kondisi-kondisi tertentu dan masyarakat juga kurang memperhatikan itu. Sebenarnya sudah terdata itu. Dan dikasih tahu ya, Pak ya.
3: Iya.
1: Anda sudah harus berdonor gitu kan. Terus yeah, tuh ada gitu kan.
3: Otomatis.
1: Dan yang kedua, memang kalau saya lihat ya, sepanjang banyak komunitas itu sebenarnya saling mengingatkan. Seperti TNI Polri itu mau tidak mau ya, korpsnya itu dikerahkan tanda kutip untuk melakukan donor darah. Jadi saya rata-rata kalau ngobrol dengan mereka, mereka bukan hanya sekali, jadi sudah berapa kali. Dan jadi dari muda juga, dari masuk mulai dia perekrutan jadi TNI Polri, dia sudah harus dicoba ya. Karena pinter juga TNI Polri itu supaya ke seleksi sendiri ya, karena ada darah yang tadi, kalau Bapak ini aman katanya kan tadi ya, sepanjang ini nggak ada apa keluhan. Ada yang punya reaksi-reaksi tertentu, ada reaksi reaktif ya, itu ke arah mungkin HIV, ada yang namanya hepatitis, ada sifilis dan seterusnya, ada penyakit-penyakit yang memang terbawa di dalam darah itu. Nah itu bayangkan kalau didonorkan ke orang, bukannya menyembuhkan malah membahayakan. Nah kan Bapak tadi ditanya ya kan, kalau ada apa-apa nanti saya panggil ya Pak ya, kalau ada situasi yang tertentu, atau aman sepanjang 100 kali lebih tuh berdonor berarti aman. Nah sebetulnya yang kita butuhkan seperti beliau-beliau ini ya, tetap masyarakat tuh berdonor, tapi bagi dia sendiri sudah menyadari bahwa dirinya sehat ya, walaupun ada yang reaktif tuh tetap ada, tetap ingin berdonor, padahal sebetulnya mohon maaf dibuang juga, dibuang, harus dibuang. Kami ada yang tidak terpakai itu sangat banyak juga karena beberapa alasan ya, sehingga dibanding membahayakan kepada pasien yang membutuhkan, yang emergensi, lebih bagus kita cari darah yang lain. Nah tadi ketika kapan ya kebutuhan darah ini
0: meningkat
1: ya, tadi sudah dijawab. Terus apakah tersedia terus ya, kadang-kadang karena persepsi atau miskomunikasi antara yang terutama keluarga pasien dengan PMI, kadang-kadang itu agak berterubukan, sehingga disitulah letaknya ada peluang oknum calo Pak. Dan ini ada 1-2 kasus di tahun 2026 ini yang kita betul-betul evaluasi. Bagi pengurus ya harus zero complaint, zero calo, zero penarikan karena gratis, nggak boleh. Ya berbayar kalau dia memang nggak punya BPJS kesehatan, dan itu juga sudah ada perdanya masing-masing rumah sakit, masing-masing dari PMI itu gitu kan, nggak boleh sembarangan juga narik. Nah ini sambil kita nih aktif ini ya, kita menghimbau tadi memang nggak boleh ada lagi calo, sehingga kami punya hotline center ya yang khusus untuk menerima komplain dan ada keluhan-keluhan, dan kita pasang banner, kemudian juga terus menginformasikan kepada keluarga pasien yang memang mau mendonorkan harus diingatkan terus ya. Karena kalau enggak ya orang punya apa kedaruratan, kebutuhan segera, nah ada peluang, dan itu tanda kutip bisa mengatasnamakan PMI bahwa ini harus ditarik, harus ini, harus itu gitu. Kemarin sampai kita kesal sekali, sampai ada yang minta 2,5 juta Pak. Wah kita kelacak gitu, dan sebenarnya harusnya ya dilaporkan ke polisi ya, begitu-begitu tuh. Karena dia tahu nomor HP di salah satu pegawai kita, difoto seolah dia pegawai di situ, foto di ruangan PM itu. Jadi sebetulnya pasiennya itu dengan terpaksa atau tidak ya itu ya, jadi harus menyerahkan uang itu gitu. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi. Tadi amin. Saya senang pendapat dari Pak Yohanes bahwa sekarang udah nggak ada celo, harusnya ya Pak, nol calo Pak, nol penarikan segala macam.
0: Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Multi. Kita ke Dr. ya. Ahmad. Pak Dokter, setelah darah terkumpul begitu, bagaimana mungkin PMI bisa memastikan darah ini aman dan layak untuk digunakan begitu Dok?
3: Setelah darah terkumpul gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya dalam proses ini ya Pak ya, Bang ya, saya manggil Bang ya. Jadi proses pengambilan darah gitu ya, jadi darah ini kita simpan ya. Nah, jadi pada saat diambil dari pasien ya kan, dari pendonor, darah ini kita simpan, lalu kita lakukan pengolahan seperti itu. Kita lakukan pengolahan dan kita lakukan pengawasan suhu dan penyimpanan di lemari inilah ya, pendinginan seperti itu. Jadi kita pastikan darah yang kita olah ini aman untuk penerima. Dan jadi sebenarnya kita memastikan saja darah ini benar-benar aman untuk yang menerima kayak gitu. Kenapa? Karena yang tadi untuk menambahkan sedikit ya, karena kita di pemeriksaan laboratorium ya, kita di PMI terutama di bagian lab itu melakukan 2 uji ya. Uji yang kita lakukan yang pertama ada uji golongan darah, yang dimana penerima harus sesuai dengan golongan darah yang didapat seperti itu. Jadi sehingga bahaya juga kan ya, golongan darah apa yang didapat apa seperti itu. Kemudian yang kedua ada uji IMLTD namanya, infeksi menular lewat transfusi darah, yang sudah dijelaskan Dokter Mukti juga tadi sedikit. Di Kalbar terutama hanya bisa 4 komponen yang kita periksa. Yang pertama ada hepatitis virus tipe B, yang kedua hepatitis virus tipe C, yang kedua ada bakteri sifilis ya. Kemudian yang ketiga yang keempat itu ada virus HIV kayak gitu. Jadi hanya 4 komponen yang kita periksa di PMI, tapi sebenarnya kalau di luar itu banyak, tapi yang bisa kita lakukan di Kalbar hanya 4 itu. Jadi kita memastikan darah itu aman untuk penerima, kan enggak, maksudnya kita sebagai penyedia layanan darah kan juga harus bertanggung jawab apabila pasien itu udah menerima darah tapi setelah menerima kok malah penyakit lain yang
0: Dokter Ahmad, kira-kira setelah berdonor begitu, ada tidak makanan yang mungkin bisa dikonsumsi oleh pendonor agar mungkin darahnya cepat berganti begitu?
3: Sebenarnya penuhi kebutuhan protein dan cairan. Okay. Ya, jadi sebenarnya donor darah ini kan kita menyedot cairan ya, pembuluh darah ya dari dalam tubuh itu kan otomatis yang kita kembalikan juga sebenarnya cuma minum aja sih sebenarnya. Tapi kebutuhan kebutuhan lain seperti kebutuhan protein juga harus biar mempercepat regenerasi darah kayak gitu. Jadi banyak minum setelah, jadi 24 jam pertama setelah donor itu otomatis harus banyak minum kayak gitu ya. Paling enggak sesuai dengan kebutuhan berat badan tubuh kayak gitu. Misalnya kalau memang standar kita kan orang dewasa 2 liter sampai 2,5 liter kayak gitu kan minumnya untuk dalam 24 jam. Dan juga makan makanan yang banyak mengandung protein, daging gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya sepertinya itu aja sih. Asalkan daging yang bukan banyak natriumnya, nanti sakit tengkuk.
0: Siap, terima kasih Dr. Ahmad. Kita ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, kira-kira mau sampai kapan berdonor nih?
2: Sampai saya nggak bisa lagi.
0: Wow, itu targetnya ya?
2: Targetnya itu.
1: Insya Allah bisa terus.
0: Amin. Amin. Kalau menurut Pak Yohanes sendiri begitu, donor itu sakit, menakutkan, atau menyenangkan?
2: Buat saya itu menyenangkan sekali.
0: Oh,
2: iya. Karena bisa membantu orang, jadi senang sekali.
0: Ada tidak sih dari tetangga, keluarga mungkin mengatakan ngapu sih repot-repot donor gitu? Ada gak agamat?
2: Selama gitu? Ini sih gak pernah, mereka malah salut malah mereka itu. Oh berani sampai sekian banyaknya ini. Karena di gang saya aja itu ada 2. Yang kemarin 100 kali itu ada 2. Yang satu di gang saya juga itu namanya Dr. Syarif Abdul Rajak. Beliau sekarang lagi sakit sekarang.
0: Okay.
2: Nah, dan itu saya buat kebetulan satu gang itu berdua.
0: Okay. Banyak di luar sana orang juga merasa sehat tapi tidak tergerak untuk donor nih, Pak. Mungkin perasaan Bapak bagaimana lah, Pak Yohanes?
2: Ya, tadi itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau mereka berniat untuk membantu sesama, mereka pasti donor. Yeah. Tapi kalau mereka terserah, mereka bilang, oh itu kan mereka. Saya buat apa saya donor? Bisa jadi begitu.
0: Okay.
2: Terus ada lagi satu saran yang paling bagus sebenarnya. Karena pendonor sekarang itu agak susah. PMI sekarang itu melakukan istilahnya jemput bola.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, di setiap masjid, di bulan puasa itu ada kegiatan donor darah rutin. Jadi pas kebetulan saya koordinator Pontianak Barat. Jadi rencananya di bulan puasa tahun depan ini semua masjid akan saya masuki.
0: Wih,
1: luar biasa.
0: Mantap.
2: Sama satu lagi, sebaiknya anak SMA itu didatangi di sekolahnya masing-masing.
0: Betul. Betul. Mengenal loh gitu.
2: Ya, karena kalau satu siswa sudah mendonor, pasti nanti bilang keren.
0: Nah,
2: itu jadi nanti pemicu untuk menjadi pendonor tetap.
0: Oke. Kita berada di ujung kebersamaan begitu. Mungkin sebagai penutup dari Pak Yohanes dulu deh. Apa pesan dari Pak Yohanes sendiri? Mungkin bagi generasi muda lah, apa namanya, agar tidak kalah lah sama yang senior begitu. Okay. Apa pesan dari Pak Yohanes?
2: Kalau saya sih berusahalah membantu sesama. Kita tidak ada rezeki, darah kita bantukan lewat mereka. Itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Yohanes. Kita ke Pak Multi. Pak Multi, pesan apa yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat kita ya? Ada yang mungkin masih ragu, ada yang juga mungkin masih takut ya, atau juga mungkin hal lainnya begitu. Untuk menutup kebersamaan kita di sesi dialog ini, Pak. Silakan Pak Multi.
1: Baik, terima kasih. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat yang sudah mendonor. Mudah-mudahan ini menjadi amal solehnya. Yang kedua, memang tadi disampaikan oleh Pak Yohanes, kita terus berupaya meningkatkan jumlah pendonor. Bukan hanya kuantitas yang didonor ya, artinya bisa setahun bisa 4 kali, tapi pendonor pemula. Pendonor pemula itu biasanya tadi usia dini ya, ketika punya keberanian anak-anak SMA ya. Kalau di Jakarta itu udah dipaksa tanda kutip ketika bikin SIM. Jadi coba kan gitu kan. Kalau kita kan masih yang baru mau daftar TNI, polisi gitu kan. Yeah. Biasanya dipaksa tanda kutip. Mau pingsan, mau enggak, pokoknya paksa. Tapi tadi balik-balik bahwa ada contoh yang baik ya. tadi disebutkan bahwa lingkungannya di tempat Pak Yohanes itu akan mengembangkan pendonor di masjid, karena potensi masjid itu kan jemaahnya banyak. Dan ketika yang seniornya mendonor, mudah-mudahan nanti keluarga yang lain pun ikut mendonor. Nah, ini menjadi penting. Tapi sekali lagi kesukarelaan itu lebih diutamakan, gitu kan. Dan perempuan, perempuan ini menjadi bagian penting untuk pendonor, karena jumlah perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki sebenarnya. Dan yang membutuhkan darah itu rata-rata perempuan, gitu kan. Sehingga perempuan ini memang ada gangguan tadi dari Pak Dokter Rahmat ya, ada tentang kondisi HB-nya rendah dan faktor-faktor yang lain, tetapi sih bisa, gitu kan. Dan tadi memang rasa takut tuh di awal, ketika sudah mencoba sekali ketagihan tadi, betul, ngenyan, dan pasti rasa kebahagiaannya itu berlipat-lipat. Nah, di Pontianak ini juga seru, memang kita banyak sponsor sekarang. Ketika berdonor tuh kita tambah sedikit kasih sembako.
0: Wih, sedap.
1: Ada 5 kilo, ada beras ya, atau minyak, minyak ya, atau yang lain-lain. Ini penting ini ya, bagi kita, dan makin banyak juga sponsor yang melakukan itu. Terutama ya kita kerjasama dengan beberapa BUMN, beberapa perusahaan-perusahaan, atau ya kegiatan-kegiatan, event-event ulang tahun, event-event macam-macam. Dan itu biasanya mereka menyumbangkan dalam bentuk tadi tambahan itu. Dan itu rasa bahagia. Nggak tahu Pak Yohanes, gini ya, Pak Yohanes tuh balik ke rumah nih, dia bawa sembako atau bawa beras. Mah, saya ini baru berdonor. Bahagia sekali. Wah, hebat, Pak. Yang kedua ini mah untuk mama nih, 5 kilo nih beras. Wah, itu Pak, rasa bahagia itu. Walaupun kecil Pak, tapi saya yakin di hati kecilnya Pak Yohanes contohnya ya, itu sangat membanggakan keluarga. Jadi artinya banyak upaya yang terus-terus kita lakukan supaya memang yang mendonor itu makin banyak, dan jangan sekali ya, terus bisa diupayakan dalam setahun itu berapa kali. Dan tentu kita mengharapkan semua warga itu sehat, terutama yang pendonor makin sehat.
0: Amin. Ya, mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Multi. Terakhir ke Dr. Rahmat, ada yang ingin disampaikan mungkin kepada jadi, tema kita juga pada pagi ini, silakan Dok.
3: Oke, terima kasih Bang. Jadi saya mau menyampaikan terutama untuk, kan tadi kan sesuai usia ya. Usia kan untuk syarat donor kan 17 sampai 60 tahun. Nah, kebanyakan yang donor nih rata-rata udah tua-tua biasanya. Nah, jadi saya paling di sini untuk menyampaikan pesan untuk anak muda ya tadi ya. Jadi usahakan ya untuk berdonor terutama di usia muda seperti anak SMA 17 tahun kayak gitu ya. Nah, jadi saya cuma mau bilang kalau rasa takut tuh memang wajar ya, terutama pada jarum suntik. Nah, gitu ya. Tapi jangan sampai rasa takut itu membuat kita itu kehilangan kesempatan untuk membantu orang lain. Nah, seperti itu. Dan dipastikan juga di PMI kita petugas dan tenaganya itu udah terlatih. Dan pasti aman apabila selama syarat untuk donor itu terpenuhi dan aman untuk berdonor. Jadi jangan takut untuk mencoba kayak gitu ya. Nah, mungkin kita hanya butuh beberapa menit untuk mendonorkan darah. Tapi darah yang didonorkan itu mungkin sangat berarti untuk orang di luar sana.
0: Betul. Seperti itu. Siap, terima kasih narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak Multi Juto Batalindro, Wakil Ketua PMI Kota Pontianak, Dr. Rahmat dari UPT PMI, dan juga Bapak Yohanes Tamara ya. Sehat selalu Pak, mudah-mudahan kita bisa bincang-bincang lagi dan bisa berdonor terus begitu ya. Terima kasih narasumber dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di dialog khusus pada kesempatan kali ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda. Kali ini dalam rangkaian Pontianak siang ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM pendengar dalam program Literasi Digital. Di mana perkembangan literasi digital di kalangan anak muda di Kalimantan Barat di tahun 2026 ini pendengar ya, hingga hari ini kita sudah memasuki bulan September. Di mana tren adaptasi yang semakin progresif juga semakin terlihat seiring dengan penguatan infrastruktur teknologi dan ekosistem digital daerah. Transformasi kecakapan digital generasi muda di Kalimantan Barat pada tahun 2026 ini tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan ya seperti Pontianak dan Singkawang, tetapi juga mulai merata hingga ke wilayah penyangga. Pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan terus menggalakkan program edukasi teknologi agar anak muda itu mampu ya untuk memanfaatkan perangkat gawai secara produktif. Data ini dapat kami lansir bersumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dan portal resmi Pemkot Pontianak. Belum lagi mendengar peran aktif anak muda yang semakin menonjol dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI yang tentunya dalam hal ini digunakan dalam artian yang positif begitu ya. Dan platform digital juga sekarang sudah semakin maju ya untuk sektor ekonomi kreatif serta UMKM lokal. Dan sudah banyak tersebar konten-konten kreatif begitu ya tentang UMKM lokal. Dan inisiatif seperti program literasi mandiri dan komunitas kreator konten yang terbukti juga mendongkrak daya saing produk daerah di pasar digital nasional. Masih banyak lagi nanti ya, kita akan bahas lagi pendengar bagaimana literasi digital di era sekarang begitu yang tentunya memang masih didominasi oleh anak muda. Setelah ini kami masih akan hadir temani Anda tetap bersama kami di Literasi Digital di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Jika kita masih berbicara soal literasi digital, pendengar, di mana indeks literasi digital yang secara historis memang pernah menempatkan Kalimantan Barat di jajaran papan atas nasional ya. Kita pernah turut berbangga, pendengar, di mana Kalimantan Barat ini untuk literasi digitalnya memang luar biasa melampaui provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Dan tentunya ini juga bertindak sebagai agent of change dan didorong untuk tidak sekedar menjadi konsumen internet yang pasif ya, tapi banyak sekali anak muda-anak muda yang menjadi konten kreator yang cerdas, yang peduli terhadap kelestarian budaya, apalagi budaya-budaya lokal yang dibawa ke digital begitu, pendengar. Dan kajian ini kami lansir dari literasi digital Kementerian Kominfo dan DPK Kalbar. Tantangan utama memang selalu ada, pendengar, di mana literasi digital bagi remaja yang ada di Kalimantan Barat ini memang sekarang lebih bergeser pada penguatan etika bermedia sosial ya, dan juga ketahanan terhadap arus informasi yang palsu. Daripada kita berselancar di media sosial kemudian kita men-share berita-berita palsu, itu perlu banget untuk kita lihat-lihat kembali, pendengar. Sebagai forum pemuda dan juga pemangku kebijakan yang sampai saat ini masih banyak juga ya gencar mengampanyekan bagaimana gerakan cyber yang sehat untuk membentengi generasi muda dari polarisasi informasi yang negatif. Tentunya tidak bisa kita sendiri ya sebagai anak muda ataupun siapapun itu yang berperan, memang harus ada yang namanya kolaborasi, sinergi lintas sektor, antar lembaga perbankan, instansi pemerintah, komunitas pemuda di Kalbar yang juga turut memperkuat edukasi keuangan digital serta transaksi non-tunai yang aman juga. Karena kan sekarang kita apa-apa udah serba cepat ya, pendengar ya, serba non-tunai. Kalau kata anak-anak Gen Z itu cashless gitu ya, udah pakai kris gitu, udah pakai transfer lebih gampang, pakai kartu mungkin begitu ya. Dan tentunya hal ini juga harus kita pastikan bahwa peningkatan literasi digital ini juga berdampak langsung pada inklusi finansial dan kemandirian ekonomi generasi muda di wilayah perbatasan maupun pengalaman. Dan kami masih akan update informasi lainnya, pendengar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi akan kita dengarkan informasi-informasi dari Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan kami relay di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.
1: Langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital,
2: terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru kebetulan Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol pengimbang, namun Arsenal mampu mendekat keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
2: Sangat senang. Win ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: I'm winning and I know how tough it is to win here.
0: Sementara itu pemain Arsenal, Eberechi, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
3: Yeah, thanks very much. Yeah, it was a tough.
2: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
3: Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyell Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: black summer.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua

0: cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like,
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Champions League 2, Coach Gortolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pun melakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas

0: para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi gol kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya tetap ada.
0: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia diklaim pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin
0: peta Liga Indonesia baru.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Cloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Cloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Cloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak informasi olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dengan dinamika olahraganya yang dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami di 104,2 FM untuk mendengarkan musik dan informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Atau bersama kami di sini di 104,2 FM.

Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Kompleks Pondok Agung 7 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan untuk donor darah RRI Pontianak masih terbuka untuk umum. Kami nanti 1 jam kembali pendengar ya, hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih kami nanti untuk Anda yang masih ingin mendonorkan darah Anda dalam rangkaian Pontianak RRI Fest 2026. RRI Pontianak masih menyelenggarakan donor darah untuk masyarakat umum dan bagi siapa saja yang ingin mendonorkan darahnya. Update per pukul 11 tadi pendengar sudah ada 101 pendonor yang berhasil mendonorkan darahnya dan masih kami nantikan juga informasi-informasi dari teman-teman rekan-rekan kami dari lapangan. Dan untuk Anda pendengar masih kami nantikan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Rilas pemberitahuan memori banding kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Monika Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Panitera Pengadilan Negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Memori banding terlampir. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 21 Agustus 2026, jurusita pengganti Monika Simanjuntak AMD.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: Rilas panggilan sidang nomor 217 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781022128700004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah dalam nomor 32 garis miring 15, RT 004 RW 006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 10 pagi. Tempat ruang sidang Profesor R. Subekti SH. Dalam perkara antara Meli Kurniawan sebagai penggugat lawan James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan James, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita, Suci Nurfitri.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, Kek. Kakek baik sama Nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya, Kek.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berilas panggilan kepada tergugat nomor 209 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Li Ki Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak, sesuai salinan AJB nomor 64 tahun 1966 yang dikeluarkan kantor notaris Muhammad Damiri, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Tergugat gaib, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Kepolisian Resor Kota Pontianak sebagai penggugat lawan Li Ki Kam sebagai tergugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 13 Agustus 2026, jurusita Ali Aspar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
4: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
5: Tegaskan kembali saudara tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
6: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
7: Sari Berita Penting.
8: Warga Pontianak Timur antri air bersih di tengah kemarau.
9: Soalnya pam Pontian asin, tidak bisa dipakai.
10: Ini biasa untuk digunakan apa?
9: Masak.
10: Masak aja gitu.
8: 4 jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio dibatalkan.
11: Menyesuaikan dengan fasilitas pendaratan yang ada di bandara. Khususnya untuk di Supadio sendiri, kita mengerti.
6: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Selasa 1 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada Senin pagi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
12: Pembatalan 4 jadwal penerbangan ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio kurang dari 1 km. Branch Komunikasi NCRR Departemen Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Supadio yang terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Joko menjelaskan adapun 4 pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi pada Senin pagi, yakni Lion Air dari Pontianak Surabaya, Super Airjet 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak Jakarta, dan Wings Air dari Pontianak Ketapang. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari.
13: Dari trennya dari sepekan ini ya, di pagi hari dia jaraknya itu visibility-nya itu 500 sampai dengan 800. Kemudian di siang hari itu di atas 2000. Nah, sore kembali lagi di 800, range 800 sampai dengan 1000. Penundaan sore hari ada ada beberapa penerbangan yang
12: Sementara itu, Airport Quality and SMS Department Head Yokobus Tomri Toto menambahkan untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Khusus untuk Bandara Internasional Supadio sendiri, sudah memiliki pendaratan Gate 1 atau Kategori 1.
11: Itu menyesuaikan dengan fasilitas pendaratan yang ada di bandara. Khususnya untuk di Supadio sendiri, kita memiliki fasilitas pendaratan Gate 1 atau Kategori 1, yang tentunya minimum visibility itu di 800 meter. untuk melakukan pendaratan minimum. Kemudian untuk landing itu di 1.600. Namun pada penerapannya atau pada pelaksanaannya kembali lagi kepada pilot sebagai decision-nya.
12: Yakobus mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan.
6: Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ramai mengantre air bersih di booster Perumnas 3. Layanan ini menjadi solusi sementara bagi warga menyusul air PDAM yang berubah asin akibat kemarau berkepanjangan. Berikut laporannya.
12: Musim kemarau yang berlangsung hampir 2 bulan membuat kebutuhan air bersih warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak semakin meningkat. Di booster Perumnas 3, warga tampak antusias mengantre untuk mendapatkan air bersih yang disediakan PDAM. Warga Kompleks Seruni Andini mengatakan air bersih tersebut sangat membantu masyarakat, terutama karena air PDAM yang biasa digunakan sehari-hari kini terasa asin. Andini mengaku telah 2 kali mengantri dengan membawa galon untuk diisi dan kemudian ditampung di rumah sebagai persediaan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, air PDAM yang berubah asin saat ini hanya dapat digunakan untuk mandi dan kakus, sementara kebutuhan air untuk minum dan keperluan lainnya membutuhkan air bersih yang layak.
9: Habis sekali, soalnya pump pun kan asin, nggak bisa dipakai.
10: Ini biasa untuk digunakan apa?
9: Masak.
10: Masak aja gitu. Mandi dulu macam
9: mandi pakai air pump dulu lah. Oh gitu. Kalau mandi.
10: Oh gitu ya. Ini udah dua, berarti udah 2 kali kan?
9: Iya, 2 kali balik ya.
10: Berarti akan terus ngambil terus ya?
9: Kalau
10: untuk persediaan ya.
12: Penjaga booster Perumnas 3 Abdul Hadi menjelaskan layanan penyaluran air bersih dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Warga tidak dibatasi jumlah pengambilan air, namun harus menggunakan wadah berupa galon atau jerigen dan tidak diperbolehkan menggunakan tangki.
14: Jam 8 sampai jam 10 malam.
10: 10 malam itu. Iya. Kira-kira dibatasin atau enggak?
14: Enggak dibatasi, asal jangan pakai mobil.
10: Oh, asal jangan pakai tangki mobil.
14: Asal
10: gitu.
14: Jangan pakai tangki ya.
12: Abdul Hadi mengatakan pengambilan air dalam jumlah besar tetap diperbolehkan melalui prosedur khusus dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari PDAM yang menambahkan layanan

0: kios pangan mandiri Promex yang berkolaborasi dengan aplikasi lokal Kite Antar untuk menghadirkan layanan pesan antar sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok. Berikut laporannya.
1: Pembatalan 4 jadwal penerbangan ini

0: Pendengar, Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan langsung Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, memeriahkan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemuda Dayak Kota Pontianak menggelar aksi sosial donor darah. Kegiatan yang berlangsung di selayar Kopitiam ini terbuka bagi masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai komunitas.
1: Berbeda dari kegiatan donor darah pada umumnya, Pemuda Dayak Kota Pontianak memilih warung kopi sebagai lokasi pelaksanaan. Suasana santai dan akrab sengaja diciptakan agar masyarakat tidak hanya datang untuk mendonorkan darah, tetapi juga dapat bersosialisasi dan mempererat kebersamaan. Ketua Pemuda Dayak Kota Pontianak, Peter Andas, mengatakan kegiatan donor darah telah direncanakan sejak awal Agustus dan sebelumnya telah dikoordinasikan bersama Palang Merah Indonesia atau PMI. Meski kondisi udara di sejumlah wilayah Kalimantan Barat terdampak kabut asap, kegiatan tetap dilakukan laksanakan sesuai jadwal.
2: Donor darah kali ini kita mengambil tema kemerdekaan yang diadakan di bulan Agustus. Karena kita tahu adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang kemarin hari kemerdekaannya jatuh pada 17 Agustus 2026. Kali ini kita mengundang teman-teman komunitas, ormas, kemudian masyarakat umum untuk bersama-sama berbondong-bondong datang menyumbangkan darahnya melalui Palang Merah Indonesia Kota Pontianak. Dan juga kita mengadakan ini di selayar Kopitiam.
1: Donor darah ini tidak hanya diperuntukkan bagi anggota Pemuda Dayak, namun terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk mendonorkan darah. Selain donor darah, Pemuda Dayak Kota Pontianak juga menunjukkan kepedulian kepada petugas yang tengah berjibaku menangani kebakaran hutan dan lahan. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian sederhana sekaligus dukungan moral kepada para petugas yang tetap bekerja di tengah kondisi udara yang kurang baik. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 68 peserta dipastikan mengikuti babak audisi Bintang Radio RRI Pontianak tahun 2026. Mereka akan bersaing melalui dua putaran membawakan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah setelah sebelumnya mengikuti technical meeting dan pengundian nomor tampil. Berikut laporannya.
3: Antusiasme masyarakat mengikuti ajang Bintang Radio RRI Pontianak tahun 2026 cukup tinggi. Sebanyak 96 orang tercatat mendaftarkan diri, namun setelah proses verifikasi persyaratan, hanya 68 peserta yang dinyatakan memenuhi ketentuan dan berhak melaju ke babak audisi. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Pontianak Minwarakil Janna mengatakan salah satu persyaratan utama peserta untuk mengikuti audisi adalah menggugah video sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Puluhan peserta tersebut akan mengikuti dua putaran audisi. Putaran pertama dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 5 September dengan membawakan lagu pop Indonesia. Sementara putaran kedua pada 14 hingga 16 September 2026, peserta diwajibkan menyanyikan lagu daerah.
4: Untuk jumlah peserta di RRI Pontianak tahun 2026, Bintang Radio ini terdaftar 96. Namun ada syarat dan juga beberapa ketentuan, seperti mereka harus mengunggah dan juga mengupload videonya mereka sebagai syaratnya mereka untuk bisa masuk ke dalam babak audisi. Itu kan syarat utamanya. Nah, itu hanya 68 orang totalnya sampai saat ini. Jadi 68 orang ini nantinya akan mengikuti audisi di putaran pertama lagu Indonesia dan juga di putaran kedua untuk menyanyikan lagu daerah. Totalnya nanti akan ditayangkan di tanggal 3, 4, 5 September dan untuk lagu daerahnya di tanggal 14 sampai tanggal 16 September 2026. Itu tahapan untuk setiap pesertanya, artinya mereka perlu menyanyikan dua lagu.

0: pop Indonesia dan juga lagu daerah seperti itu.
1: Dalam technical meeting, panitia menyampaikan mekanisme pelaksanaan audisi, pengenalan dewan juri, kriteria penilaian hingga pengundian nomor tampil. Tiga dewan juri yang diperkenalkan yakni Ari Black, Dipa Revanda, dan Farhad Hasan. Pengundian dilakukan untuk menentukan jadwal serta urutan penampilan peserta, bukan menentukan lagu yang dibawakan. Setiap peserta telah mempersiapkan pilihan lagu sesuai ketentuan dan karakter vokal mereka masing-masing. Setelah seluruh tahapan audisi, panitia akan memilih satu pasang juara putra dan putri untuk mewakili RRI Pontianak ke tingkat Korwil bersama peserta dari RRI Sintang dan RRI Sanggau. Dalam penilaian, 70% nilai berasal dari dewan juri, sementara 30% lainnya berasal dari voting. Dukungan masyarakat pun menjadi salah satu bagian dalam perjalanan peserta menuju tahapan kompetisi berikutnya hingga tingkat nasional. Rusani melaporkan.
2: Terus ada...
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, pasangan ganda campuran Indonesia Dejan Ferdiansyah Apriani Rahayu berhasil meraih gelar juara Polytron Pontianak International Challenge 2026 setelah menaklukkan wakil Chinese Taipei, Lin Sun, dalam pertandingan dramatis 3 set. Pertandingan yang paling memancing respon dramatis penonton ini membuat hasil juara membawa nama ke tanah air. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Final ganda campuran tersebut berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak pada hari Minggu 30 Agustus. Ferdiansyah dan Apriani harus bekerja keras setelah tertinggal pada set pertama sebelum akhirnya membalikan keadaan dengan skor 19-21 di set pertama, 27-25 di set kedua, 21-19 di set ketiga atau set terakhir. Pada set pertama, pasangan dari Taipei tampil seimbang dan memberikan tekanan kepada Ferdiansyah dan Apriani. Meski pasangan Indonesia tersebut beberapa kali mampu menyamakan kedudukan poin, Li Sun, pasangan dari Taipei kembali mengembalikan keadaan permainan hingga menutup set pertama dengan kemenangan 21-19. Tertinggal satu set membuat Ferdiansyah dan Apriani tidak kehilangan semangat. Pertandingan berlangsung sangat ketat dengan perolehan poin kedua pasangan terus berimbang di set kedua. Kejar-kejaran angka skor membuat ribuan penonton bersorak membangkitkan semangat pasangan Indonesia untuk terus melawan sampai akhir. Pertandingan pun harus dilewati beberapa kali dus. Ferdiansyah dan Apriani akhirnya mampu menjaga fokus dan mengunci set kedua dengan skor tipis 27-25. Pertarungan berlangsung sengit hingga poin-poin akhir dengan selisih angka hanya berkisar 1 hingga 2 poin saja. Ferdiansyah dan Apriani akhirnya mampu menjaga ketenangan dan menyelesaikan set ketiga dengan skor 21-19. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Dejan Ferdiansyah dan Apriani Rahayu sebagai juara Polytron Pontianak International Challenge 2026 mewakili Indonesia. Saat diwawancarai setelah pertandingan sengit itu, Dejan Ferdiansyah mengakui kepada wartawan bahwa dirinya sempat merasakan ketegangan pada awal laga karena besar keinginannya untuk memenangkan sampai ke partai final.
5: Kalau saya rasa sih, saya juga ada tegangnya juga. Itu menyatu tegang karena final kan, karena keingin, pengen banget gitu. Jadi maksudnya ada nervous lah, tapi coba fokus terus. Memang kita set pertama itu kurang in dari awal. Tapi coba berusaha, tapi memang belum dapat di set ke pertama. Ya set kedua, set ketiganya coba fokus. Saya sih lebih fokus ke diri saya sendiri aja dulu. Maksudnya karena di sini apa maksudnya sportnya juga banyak, terus ada pelatih juga, itu juga menambah apa kepercayaan diri saya tambah semangat. Jadi saya lebih banyak fokus sama diri saya sendiri match tadi.
4: Menurutnya, permainan cepat yang diterapkan pasangan Chinese Taipei sempat membuat dirinya dan Apriani kesulitan mengembangkan permainan. Namun komunikasi dengan partnernya, yakni Apriani, dan upaya mencari solusi menjadi strategi untuk bangkit kembali. Sementara itu, dari Apriani Rahayu menyebut bahwa rasa saling percaya menjadi modal yang paling penting bagi dirinya dan Ferdiansyah saat menghadapi situasi kritis seperti di lapangan tadi. Terutama ketika pertandingan memasuki poin-poin ketat.
6: Saling percaya satu sama lain cukup memberitahu bahwa aku yakin sama kamu, saya sama Katri, aku percaya sama DC yang pada akhirnya bola apapun kami tetap saling percaya, gak ada, pokoknya bola perlu mati, pokoknya kita harus terlalu siap gitu. Jadi memang poin-poin kayak gitu memang sangat krusial ya, jadi harus dijaga apa ya, pokoknya itu bola jangan sampai lewat aja, jangan sampai sebelum mulai mati, itu harus terus siap, gitu aja sih.
4: Dukungan ribuan penonton yang memenuhi Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak juga menjadi energi tambahan bagi pasangan Indonesia ini. Apriyani merasakan antusiasme supporter Pontianak yang begitu luar biasa, hingga komunikasinya dengan Ferdinandsyah maupun dengan pelatih di pinggir lapangan itu sulit terdengar. Namun dengan begitu dirinya merasa didukung oleh warga Pontianak dan dorongan yang hangat hingga bisa ke titik ini. Kemenangan atas pertandingan yang sangat sengit itu pun menjadi penutup manis perjalanan Dejan Ferdinandsyah dan Apriyani Rahayu di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Sekaligus disambut meriah oleh ribuan pecinta bulu tangkis yang hadir di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Gulista Kisra melaporkan.
3: Pendengar, sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya pendengar, untuk mengawali jumpa kita di 1 September ini pendengar ya, kita akan mengawali 100% Indonesia Nasional beberapa saat lagi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini Selasa 1 September 2026 bersama dengan Cherry Bombshell yang akan dipandu oleh rekan kami Isan Tarore dan Roli Hota Hayan, yang mana nanti 100% Indonesia Nasional akan disiarkan di RRI Pro 1 Network seluruh Indonesia dan juga RRI Net. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Tiara Andini, pendengar Pro 1 dengan janji setia. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan 100% Indonesia Nasional bersama dengan Cherry Bumsal.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Kita
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak main Iksan, lupa. Main kayak yang mana?
1: Ya. Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Iksan Talone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke.
0: Aduh. Dengan Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih ya.
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind and Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up.
1: Tapi
0: kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud di bulan September ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya, kan? Tapi aku masih mikir sih kisahan kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca enggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun nih transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin asapnya karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu
0: ya?
1: Impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu, jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan jadi.
0: Amin.
1: Supaya semuanya padam, semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: kan, erupsi
1: meletus,
0: ya
1: erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini. Betul. Kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini band yang muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau denger knowledge aja dari Iksan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih. Cuman aku lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
1: Iya. Makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang
1: ya. Supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya ini terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Enggak boleh berkurang semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Sheila Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya? 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapa nyepet apa Picung Pecung. Apa? Apa maksudnya pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung, Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
2: Ya.
1: Yeah. Oke. Okay. Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa, drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga? Kedua, Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh, tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, oke. Okay. Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
2: Mm-mm. Saya Bandung. Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
1: Kalau Bang Arif,
0: tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya.
1: Oh, berarti memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuma fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar.
1: Ada budget berarti itu ya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya. Kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell
0: aja. Oh, sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Karena ini lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow, judulnya adalah Kecewa. Oh. Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ke kecewa?
1: Ini ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Ya bisa, jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Atau suka warnanya, suka warna black?
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kuwek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi udah, kan udah. Berempat aja ya, Bang. Aja.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya. Triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya.
1: Maunya. Maunya.
0: Abis ini Isan belajar ya. Suling.
1: Gendang.
0: Akang gendang. Oke. Kita lanjut tuh. Ada empat ya. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya, lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu, nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya.
1: Betul.
2: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini itu terungkap lewat sebuah lagu ini begitu.
0: Dan
2: biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang karena semua orang karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
1: Tapi boleh tahu juga nggak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya. Tahu nggak sih? Ini ngingetin juga. Kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya, tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya, kami tuh semuanya mahasiswa desain dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkal 347 di situ. Di situ itu banyak majalah termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya,
0: cewek.
2: Di situ di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa. Lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush. Band Dream Pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala. Dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
2: buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet. Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Pasti. Padahal kayak ini tuh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
4: Halo, assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Iksan sama Kak Roli.
0: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
4: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bombshell di album kecewanya terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari beberapa buah lagu gitu. Jadi album kecewa ini. Terus sering muncul di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
0: Oke. Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal performnya.
4: Iya.
0: Oke,
4: yang kayak gitu. Itu aja deh, Kak Rely sama Kak Kaisan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Kaisan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Demijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much. Makasih.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya, Kak, ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benny Jo.
1: Benny Jo dari Manado. Bung Benny Jo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Isan Tarore Ruli Utahayan. Halo gitu loh.
5: Harus pakai intonasi dong dikit
0: Okay. Harus pakai direvisi loh kamu San.
1: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Meni ya.
5: Baru kayak minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
1: Minggu lalu. Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
1: Bung Benny Jo. Libur. Sehat kan tapi?
5: Ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Okay. Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
0: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berlima berempat
1: sekarang.
4: Berempat Bung
5: Benny. Dengar ada AA dari Bandung, dua orang ya AA Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
4: Semuanya dari Bandung.
1: Semuanya dari Bandung.
0: Kumaha Damang?
1: Damang katanya tah.
2: Damang.
5: Sehat. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya.
5: Ini bagai pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Jawab, Bang Pisam, salam ya.
1: Iya boleh.
5: Yang penyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Uncle Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya? Bung Leman Lampung, Ayu, Ibu Farida Palu. Ada Yosi Semarang juga dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
0: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
0: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada Palbert. Halo Palbert.
1: Bau-bau. Halo. Palbert.
0: Halo Palbert.
1: Halo. Okay. Halo, Pak. Nah, itu ada suaranya itu. Halo.
6: Halo.
0: Iya, Palbert. Ada Cherry Bombshell nih, Palbert.
6: Kenapa namanya Cherry Bomb?
1: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
0: Oke.
6: Untuk ganti-ganti vokal itu tidak apa-apa.
1: Oke. Kenapa ganti-ganti vokal? Ganti-ganti itu. Oke, ada lagi?
6: Makasih banyak.
0: Oke.
1: Siap Bang Albert.
0: Makasih.
1: Thank you.
0: Ada tambahan lagi Pak Albert? Itu saja. Terima kasih, Pak.
1: Oke.
0: Boleh nih, mau dari
1: langsung
0: mana dulu?
1: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi, masih fresh. Ya.
0: Dibuat singkat, dirangkum singkat ya.
1: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai iya. Akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
0: 3.
1: Yang keempat tadi.
0: 4 ya?
1: Bener kan aku ya? Nah.
0: 4.
1: Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita.
0: Putih. Bang reply.
1: Apa? Mungkin gimana? Bang Pecon atau Bang Arif?
7: Ceritain ya. Sama Putri aja karena founder
1: ya. Oh, founder. Oke, okay, baik. Berarti Bang Pecon.
2: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
1: Terus?
2: Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua, jadi album 1 dan album 2 itu sama Widi.
1: Okay.
2: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Samara Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Serbom juga.
1: Oh, oke.
0: Shinlock ya.
2: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar, jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya? Gak.
2: Bejak. Bilangin loh.
1: Terus.
2: Tapi gak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya beda.
2: Vokalis ketiga diisi oleh Esti.
1: Esti.
2: Juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
1: Gitu, itu kenapa?
7: Jadi tiap album itu vokalisnya beda-beda.
1: Ya? Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
0: Ini single kayaknya. Ya?
1: Single aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
2: Rip. Mana Rip?
7: Belum ada sih, baru pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching ya, baru ada beberapa offering-nya.
7: Belum ada yang fix. Yeah.
1: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
7: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
0: Cherry ya tulisannya
1: Cherry ya,
0: Bombshell.
1: Cherry
0: Bombshell.
1: Oke, kayak gitu namanya ya.
0: Shell Frank ya.
1: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell, nih Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
2: Arif?
7: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
0: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga
2: saya sebagai founder
1: pasti merhatiin dong milenial
2: ya, sekarang kalau ya, gimana. Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
2: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya. iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk apa berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
0: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tentunya. Betul. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Mm-mm. Aman? Masih di mute, Bang?
1: Agak lagging kayaknya.
7: Sama aja, sama.
0: Oh. Sama aja.
1: Sama aja.
0: Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
0: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung. Pak
1: Pentung.
0: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya, ada Ica. Halo Kak Ica.
1: Halo Ica.
8: Halo, 100% Indonesia, experience di sana, karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Karuli.
0: Waalaikumsalam.
8: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh, satu buat album, Ica. Ya.
0: Satu.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
0: Isan Nirisa jadi penyanyi.
8: Ini September pertama aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
0: Yeah.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
0: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kau bisa ngeliat muka aku kan?
0: Eh bagus tau lagunya.
1: Lagunya aku bagus tapi dia nyanyinya gak bagus.
0: Sabar juri, sabar. Okay. Sabar Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Dulu,
1: September Kelabu.
0: Oh iya.
8: Bukan, itu judulnya.
1: September
8: Kelabu. Judulnya Desember Kelabu.
1: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
0: Ya, ya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November
0: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
0: Ica ada boom share boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
8: Aku mau siapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
0: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
8: Oh, ya, aku nanya ini, kan judul lagunya Kecewa tuh.
0: Iya.
8: Nah, gue banget tuh.
0: Gue banget.
8: Kalau gue kecewa, karena aku suka dikecewain Bang Iksan sama kamu.
1: Oke. Terus?
8: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta-minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Iksan telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
1: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
0: Bisa.
8: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
0: Iya nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gua mah.

0: Terima
1: Sampai
0: kasih.
1: selesai.
2: Terima
1: Makasih.
2: kasih. Dadah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo nih dari Padang, Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo,
3: Halo,
1: assalamualaikum.
3: selamat siang Bang
1: Iya.
3: Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Remember song. Iya
1: Ada
3: gitu.
1: lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
2: Judges marah, judges marah.
1: Oke.
3: Ini saya mau nanya
2: Geleng
3: tentang
2: geleng geleng
3: semuanya.
2: geleng.
1: Mau apa udah Nafi?
3: Saya mau nanya, ada lagu dari Sherry Bombshell yang diputerin, tapi ini diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama Mas Atar.
2: Ya udah coba kasih liriknya, ayo.
1: Coba.
2: Bang Ari bawa Bang Pecung ya, coba
1: bener
2: nih,
1: gak nih,
2: bener gak nih, coba tes lirik, ayo nyanyiin udah Nafi. Liriknya apa?
3: Don't you remember me? Don't you remember song? Yeah, gitu.
2: Itu lagu siapa?
3: Lagu siapa?
2: Hah?
4: Lagu siapa itu?
3: J.P. Cooper.
2: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak bang?
3: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Fierce ya, dan segala macamnya. Gimana tanggapan Sherry Bombshell menurut Sherry Bombshell sendiri?
2: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Sip.
1: Oke,
2: terima
1: udah.
2: Kasih.
3: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
2: Roli.
1: Oke.
3: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
2: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
2: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
2: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
5: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
5: 100% Indonesia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
2: Ori.
5: Benar.
1: Oke, salam.
2: Kita langsung nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
2: Maaf ya Pak Ori.
5: Siang ini. Rorita dan Iksan.
2: Mm-hmm.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
5: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
5: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas
5: iya.
1: ya?
5: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
5: Iya, mengganggu
1: gitu.
5: Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di selatan ya pakai masker aja gitu.
2: Hmm.
1: Oke.
2: Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut
5: jarak
2: aja
5: pandang,
2: ya?
5: Masih, iya jarak pandangnya masih aman.
2: Oke, okay, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya.
1: Amin,
2: silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang
5: Ori? Oh, iya? Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
1: Bombshell
2: mah kuku saya nih itu. Udah bombshell. Kuteknya udah jelek.
4: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak Kawe nih?
5: Ini
1: Pak
2: Ori.
1: Oh iya,
2: Pak Ori apa Pak Kawe? Bang Arif bisa aja Bang Arif dibalas.
5: Aja ya dengan Picung dan Arif.
2: Ya.
1: Iya.
5: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini? Grup
1: okay.
5: musik Cherry Bombshell nih.
1: Oke, okay. Terus.
5: Itu yang pertama, yang kedua.
4: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
5: Bagaimana perkembangan grup musik Bombshell ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke.
5: Itu
1: lagi.
5: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
2: Terus. Dimaafin.
5: Terima kasih banyak.
4: Minal aidin wal faidin, Tori.
2: Makasih, Bang Ari.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam.
1: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
2: Yes, betul.
1: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah penyebutannya. Lucu lagi cari boncel.
2: Kurang ajar emang.
0: Ini baru dengar sih kami.
2: Baru dengar katanya. Karena biasanya orang pasti bacanya cari boncel gitu.
1: Oke, okay, silakan kita jawab.
3: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi cerbom.
1: Lebih mudah ya. Cerbom.
2: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cerbom ya, gitu.
1: Oh, benar.
2: Ya. Maksudnya disingkat gitu ya.
1: Benar.
2: Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
1: Nah, dilanjutin.
2: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya? Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama nggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung?
3: Rilis. Kalau album,
2: ya,
3: album Bang ketiga ya, ya, itu tahun 2005.
2: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
1: Oke.
3: Okay. Itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
2: Sama ST tadi itu ya?
3: Ya.
2: Itu tahun
3: berapa
2: tuh?
3: Sekarang, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
2: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
3: Ya, lalu kami juga
0: yang sudah proses Bualan malah baru sebulan.
1: Oke.
2: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
1: Mm-mm,
2: awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bual-bualan.
1: Sama, ya.
0: Bualan
1: dulu baru Kecewa. Bualan.
0: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
3: Istrinya Pak Alan itu.
1: Ya, Bualan.
0: Bualan aja.
1: Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
2: Kecewa banget aku denger jawabannya.
1: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkah Pergi untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
2: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797 2 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga The Cherry Bombshell.
0: Ya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh, Widi.
0: Oh, Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan, berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya di dalam.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya,
0: kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya senang banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom sekarang lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng. Karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Enggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak, tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau enggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, fosil yang tersisa.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pacu.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Ya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ya. Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Memang namanya salamnya Johan Palapa buat, ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana 5 meter ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke, ada lagi?
3: Ya, udah kita aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Baru kita haya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom.
0: Iya.
4: Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom. Cerbom Shell.
1: Cerbom. Yes.
4: Cerbom Shell.
1: Cerbom Shell panjangnya.
4: Cerbom Shell. Halo. Sampurasun.
0: Sampurasun. Rampes.
4: Di Bandung, di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Yeah.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Yeah. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya. Okay.
1: Lanjut Teh.
4: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona-nona.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan. Apakah itu memang sudah jadi trademarknya Cerbom gitu ya. Terus pertanyaan yang menarik. Kedua, di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon ceri?
0: Apakah ada pohon ceri sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Roli okay, Cahaya.
1: Makasih Teh.
4: Oke. Okay. Juga Iksan Tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Teteh.
1: Yuk, aduh, singkat gas singkat berangkat kita.
0: Ada, apa satu lagi tapi ada penelpon. Oh, ada maaf. Rahma di Batu oh, Sangkar.
1: Baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya, nih ada nih buat Isman nih sebentar, boleh gak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan gak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat terbagi selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalas manis juga yang diciputat ya.
0: Eh terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah lihat di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Ya, pertanyaannya gini deh. Mm-mm. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Mm-hmm. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan.
0: Mm-mm.
5: Nah, AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar-pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapin AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Bombshell, Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, mm-hmm. buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih
0: amin,
5: banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kayak semuanya dia babat semuanya. Oke bang, gimana tuh dijawab bang semua pertanyaannya bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, apa kumaha? Iya
2: ya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu bang?
2: Ya Lush yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Berry-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Lush.
1: Britpop ya?
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang nggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi nggak
1: niche ya Kang ya,
0: niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, nggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
0: punya
2: apa namanya
0: sendiri,
2: ya,
0: punya pasarnya ya, sendiri. Emang,
2: betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu, masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja. Karena kita nggak sengaja ngelihat majalah itu, lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya. Ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami nggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena kan
0: nice.
2: Suka gini ya, nama bandnya, begini, bang, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Yeah. Jadi tapi ini lucu lagi nih, nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
1: Dulu pernah.
2: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
2: Makanya okay. Kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang?
2: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Oh. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi
1: pantas excited tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu enggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu. Yeah. Robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya. Rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Betul.
2: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, okay. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Rasa enggak bohong gitu.
0: Rasa
1: ya.
0: Rasa enggak bohong.
1: Pasti sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: Muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa? Nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Jadi, aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
2: benar-benar ya, artis gitu ya.
1: Makanya
2: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cherry Bomb menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
2: Dan tapi, konsisten ya.
0: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
0: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
2: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
0: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Ya,
0: kalau jelek malu-maluin justru kan. Gitu.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
2: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cherbom lewat Bang Pecung sendiri nih lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
0: Oke. Sebelumnya kami dari Cherry Bombshel makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
0: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya mau sampai kapan Cherry Bombshel? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang saya bakal terus berkarya selagi bernyawa, saya bilang.
1: Soalnya
0: begitu.
1: Enggak apa-apa, Bang. Pikir, kan harus omongan yang baik-baik biar yang terjadi yang baik-baik.
0: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cherbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cherbom. Jadi itu sesuatu yang enggak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cherbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cherbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
0: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang. Oh Cherbom, oh, lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kitanya nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu.

0: nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang
0: Pecung. Bang, terima kasih.
2: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
3: Teh Ruli.
2: Ditunggu karya-karya berikutnya.
3: Terima kasih.
2: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherry Bombshell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Huta Hayan pamit.
2: Isan Taruni juga pamit. Bye bye.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini kita bersama dalam sesi Dialog Kentongan, yang mana di kali ini kita akan membahas terkait dengan dari laut untuk kehidupan. Mungkinkah desalinasi ini menjadi masa depan air bersih? Dan tentunya untuk di sore hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan Ketua Jurusan Teknik Kelautan Universitas Tanjung Pura bersama dengan Bapak Doctor of Engineering Insinyur M. Medi Daniel STMT IPM. Kita coba sapa terlebih dahulu Pak Medi. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore, waalaikumsalam Mas Syahrul ya.
0: Dengan Andre, Pak Medi.
1: Oh, dengan Mas Andre ya.
0: Iya, baik.
1: Salam kenal Mas Andre.
0: Salam kenal Pak Medi. Pak Medi, ya. Ini kita ketahui bahwa di Pontianak khususnya di wilayah Kalimantan Barat ini sumber air bisa dikatakan mungkin melimpah gitu ya, air sungainya gitu ya. Dan juga sungai, laut, dan bahkan ketersediaan air ini bisa dikatakan selalu berbanding lurus dengan akses terhadap air bersih juga gitu ya. Tapi mengapa, nah ini menjadi fenomena sekarang ini gitu Pak Medi ya. Ini yang menjadi pembahasan juga bahwa kenapa kita dikelilingi oleh sungai dan juga laut, tapi kok kita dalam tanda kutip seperti kekurangan air gitu Pak Medi. Nah,

0: Ini seperti apa fenomena sebenarnya, Pak Medi?
1: Ya, terima kasih Mas Andre. Ya, selamat sore masyarakat di Pontianak yang sudah bergabung dengan RRI Pro 1 FM. Ya, menarik pertanyaannya Mas Andre tadi bahwa Kalimantan Barat itu sebetulnya sepanjang tahun harusnya hujan terus, ya. Sepanjang tahun harusnya hujan terus. Terbukti pada saat kita COVID kemarin 2020 awal, tahun 2020 awal itu sebetulnya sudah mulai hujan sepanjang tahun sebetulnya. Nah, kenapa kok saat ini kita mengalami kemarau yang sangat parah, yang disebut dengan El Niño Godzilla, karena ya tadi itu karena pengaruh perubahan iklim yang sangat ekstrim, yaitu akibat dari El Niño Godzilla. Gitu ya. Kenapa disebut Godzilla? Ya karena Godzilla itu kan langka dan kemudian seandainya pun dia muncul, tiba-tiba dia besar sekali ya. Godzilla itu kan besar dan dampaknya sangat signifikan. Sehingga dinamakan pengaruh dari El Niño itu adalah sangat sangat signifikan sekali. Gitu. Sangat berdampak terhadap masyarakat gitu, Mas Andre. Nah, kemudian kaitannya dengan kenapa kok sekarang tidak ada hujan ya, selain karena kemarau, juga sungai-sungai yang sekarang mengering, kemudian danau, danau, sungai, dan seterusnya itu mengering ya karena tidak ada suplai air hujan. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, ironisnya, laut itu kan tetap stabil seperti itu. Sehingga kemudian kita berpikir, kenapa kok kita tidak memanfaatkan air laut, gitu. Negara tetangga kita seperti Singapura itu kan sudah memanfaatkan air laut untuk apa namanya memenuhi kebutuhan air baku maupun air bersihnya gitu, Mas Andri. Jadi pada kesempatan hari ini kita ingin memberikan sebuah wacana bahwa desalinasi itu sebenarnya cepat atau lambat pasti harus kita pikirkan untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah kota Pontianak. Seperti itu, Mas Satri.
0: Baik, nah kalau kita sudah menyinggung atau menyenggol terkait dengan desalinasi ini sendiri, mungkin masyarakat masih ada yang sudah tahu gitu mungkin ya Pak Medi ya. Tapi juga masih ada yang awam nih Pak Medi terkait dengan hal ini. Apa nih sebenarnya gitu?
1: Ya, sebenarnya desalinasi itu kan teori sederhananya adalah bagaimana mengubah air laut menjadi air yang tawar, ya. Nah, air laut seperti kita ketahui itu kan roh atau rapat massanya itu kan 1025, ya. Kemudian kalau air tawar itu kan biasanya 1000 gitu ya. Nah, bagaimana kita mengubah dari air laut menjadi air tawar itu yang menjadi tantangan kita gitu ya. Nah, dengan cara seperti apa? Sebenarnya desalinasi itu ingin saya kemukakan bahwa bukan teknologi yang baru ya, sejak zaman Aristoteles itu sudah ada, tapi mereka tidak menggunakan membran seperti yang kita lihat sehari-hari sekarang, tetapi mereka menggunakan metode termal atau penguapan seperti siklus hidrologi sekarang ini gitu ya. Sehingga kalau terjadi penguapan maka dia akan kemudian berembun kemudian turun hujan. Nah, kalau yang sekarang kita menggunakan teknologi yang disebut membran reverse osmosis. Itu Mas Andri. Nah, bagaimana prosedurnya? Sebenarnya prosedurnya itu sederhana. Semua orang bisa melaksanakan atau mempraktekkan metode reverse osmosis itu. Solusinya sederhana, kata kuncinya, yaitu bagaimana tekanan reverse osmosisnya air laut itu harus lebih rendah dibanding tekanan pompa. Nah, jadi kita harus membeli pompa dulu, Mas Andri ini. Kita harus membeli pompa yang tekanannya harus melampaui tekanan osmosisnya air laut. Nah, berapa sih tekanan osmosis air laut itu? Ya sekitar, kalau air laut ya, yang sekitar di lembukutan itu sekitar 30-50 bar, Mas Andri. Jadi kalau pompanya harus melampaui itu, gitu, tekanan pompanya ya. Nah, kalau misalnya air payau, bagaimana? Air payau yang seperti di pesisir itu kan, atau di Imam Bonjol, PDAM itu kan payau. Nah, itu artinya tekanan pompanya juga tidak terlalu besar, ya, sehingga mungkin sekitar 20 bar itu cukup, gitu Mas Andri. Jadi intinya bagaimana tekanan pompa itu harus melebihi tekanan reverse osmosis. Nah, contoh sederhana, berarti kalau ada reverse osmosis ada osmosis ya. Osmosis itu seperti kalau kita membuat teh dari apa teh celup, nah itu namanya osmosis, peristiwa osmosis. Artinya air yang tidak pekat itu akan mengikuti air yang pekat, gitu ya. Nah, kalau reverse osmosis itu kebalikannya, jadi air yang pekat menjadi air yang tidak pekat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ditekan dengan pompa yang melampaui atau melebihi tekanan pompa, tekanan osmosis itu. Ya, tebingan Mas Andre.
0: Baik, berarti ini sebenarnya bukan kalau tadi disampaikan, mungkin masyarakat juga sudah ada yang tahu juga gitu ya Pak, media, bukan suatu hal yang baru, tetapi ini bisa menjadi alternatif yang nantinya mungkin bisa permanen gitu ya Pak media.
1: Betul sekali, betul sekali. Jadi kalau boleh saya lanjutkan, permanen dan hybrid ya. Jadi sebetulnya perumdam yang ada di Tirta Khatulistiwa ini sudah mempunyai atau memiliki reverse osmosis, tapi barangkali belum dimanfaatkan. Nah, sekarang sepertinya sedang diperbaiki dan sudah diuji coba ya oleh pihak Perumdam Tirta Khatulistiwa, sehingga mudah-mudahan kedepannya akan dibuat hybrid ya. Sekarang kan model hybrid ya Mas Andri, artinya ada model salah satu mobil merek dari Jepang misalnya hybrid antara baterai dengan bensin gitu ya. Nah, saya harapkan kedepannya itu Perumdam tidak hanya di Pontianak tetapi juga di seluruh Kalimantan Barat itu juga menghybridkan atau mengkombinasikan ya. Hybrid itu artinya mengkombinasikan antara teknologi konvensional dengan teknologi yang terbaru, berbeda ya. Gitu.
0: Baik.
1: Ya, gitu. Demikian Mas Menteri.
0: Oh, berarti harapannya sebenarnya ada gitu ya berarti ya Pak Media, tapi
1: ada.
0: Belum dimanfaatkan dengan sesuainya gitu ya, untuk sekarang ini gitu ya Pak Media.
1: Betul, betul. Nah, lagi-lagi itu kaitannya dengan visi, ya ini kaitannya dengan visi. Nah, visi Kota Pontianak itu kan waterfront city ya, biasanya kita mendengar waterfront city atau istilah yang agak umum biasanya kota seribu sungai ya. Kota Pontianak kan kota seribu sungai ya. Nah, bagaimana agar itu bisa terintegrasikan metode desalinasi itu dengan metode PDAM yang perumdam yang konvensional gitu Mas Santri. Jadi harapan kami dengan adanya hybrid seperti itu bisa memberikan kontribusi pengolahan air yang lebih baik lagi gitu kualitasnya. Tapi, dan juga kualitas maupun kontinuitasnya.
0: Berarti gitu, dengan kata lain sebenarnya sumber airnya bisa menjadi lebih banyak lagi, tidak hanya dari menunggu curah hujan dan sungai saja gitu ya Pak Medi ya.
1: Ya betul sekali, betul sekali. Jadi sebetulnya ide pembuatan desalinasi itu kan sebelum ini, cerita sedikit ke belakang ya Mas Andri.
0: Boleh Pak Medi, silakan Pak Medi.
1: Ya, sebetulnya itu sebelum kami berangkat ke Jepang untuk S3 itu sudah saya pikirkan, karena kami tinggal di Pontianak, jadi bagaimana sebenarnya laut itu kan melimpah ya, apalagi tren perubahan iklim ini kan terjadi kenaikan muka air terus. Nah, karena melimpah, sementara masyarakat pesisir yang mohon maaf masih belum mampu secara ekonomi itu kan juga mengandalkan air hujan saja. Nah, demikian juga kan artinya kita gigit jari ya, kita itu tiap hari berhadapan dengan parit, berhadapan dengan sungai, berhadapan dengan banjir, berhadapan dengan gelombang, rob, banjir rob, dan seterusnya. Tapi selalu identiknya itu dengan bencana gitu ya. Padahal itu bisa dimanfaatkan untuk sumber air baku alternatif gitu. Dan itu sebenarnya bukan ide kami saja, tapi beberapa akademisi dari Surabaya, dari Jawa ya, itu juga sudah berusaha mempopulerkan bahwa air laut itu sebenarnya juga sumber alternatif yang berlimpah, seperti halnya dengan cahaya matahari. Apalagi kita di Kalimantan Barat, sehingga sinar matahari itu kan selalu berada di garis khatulistiwa yang paling panas, sehingga potensi matahari dan potensi air laut itu seharusnya bisa dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. Demikian Mas Andri.
0: Berarti kalau dalam bayangan saya gitu Pak Medi ya, ini juga selaku sebagai masyarakat ini Pak ya. Ini ya, kalau benar-benar dimanfaatkan baik, baik itu dari, kalau tadi kita melihat dari sinar matahari terkait dengan tata surianya gitu Pak ya, sinar surianya, terus juga kemudian dari airnya, harusnya kita bisa stabil setiap tahunnya mungkin.
1: Mandiri, ya, ya betul, betul sekali.
0: Tapi apa yang menjadi tantangan sih Pak Medi?
1: Nah ini lagi-lagi kita selalu terjebak atau terpenjara oleh konsep dana atau uang ya, gitu ya, atau anggaran ya, biaya gitu ya. Nah selalu identiknya tenaga matahari itu selalu identiknya dengan mahal atau hanya untuk orang-orang yang punya ekonomi apa di atas kita gitu ya. Demikian juga dengan desalinasi, sebetulnya tidak ya, sebetulnya selama kita bisa memanfaatkan alat-alat teknologi itu dengan memiliki visi additional value atau nilai tambah, tentunya itu akan bisa sedikit banyak mengurangi beban dari biaya tersebut. Contohnya seperti ini, desalinasi air laut itu kan tidak sekedar mengubah air laut menjadi air tawar, tetapi juga mengubah air payau atau air hujan yang bisa langsung bisa diminum atau bahkan bisa di tidak hanya bisa diminum tapi juga bisa untuk yang lain-lain. Contohnya apa? Untuk misalnya car wash ya, car wash. Kalau kita kan sering lihat di apa sepanjang parit itu ya, misalnya Pak Parit Haji Husin atau di jalan-jalan yang ada sungainya itu kan biasanya kita melihat ada cuci motor itu ya Mas ya. Nah itu kan langsung dari ngambil dari air parit itu, langsung dari air yang kotor. Nah, dengan adanya teknologi desalinasi itu, kita bisa membuat dua hal. Yang satu misalnya untuk bisnis air minum galon isi ulang, yang satunya bisa untuk car wash, bisa untuk laundry, selama tentu saja kita harus mengecek kualitas airnya dulu ya, jadi tidak sampai merugikan konsumen. Jadi dengan adanya air payo, dengan metode desalinasi, kita bisa multiplier efeknya ada banyak. Multiplier efek itu artinya pengaruh efek yang positif dari adanya alat desalinasi itu banyak. Tadi seperti saya jelaskan, air galon isi ulang, kemudian ada car wash, kemudian ada laundry ya. Nah dari tiga bisnis itu aja sebetulnya sudah untung ya. Satu kali car wash sudah 60.000, kemudian laundry, kemudian galon isi ulang sudah 15.000, untuk yang bagus ya 15.000, 16.000, sehingga bisa tertutupi investasi yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat seperti itu. Nah itu untuk masyarakat yang yang ekonomi menengah ke bawah. Nah sementara untuk yang pengusaha dan seterusnya kan tentunya bisa lebih dioptimalkan lagi alat desalinasi seperti itu Mas Andre.
0: Sebenarnya efek positifnya lebih banyak sebenarnya Pak Medi ya Pak Medi.
1: Ya.
0: Ketimbang pasti ada yang namanya segala sesuatu itu kan pasti ada plus minus gitu Pak Medi ya. Sebenarnya menjadi pertimbangan sampai dengan saat ini gitu. Kalau seharusnya ini kalau melihat kekayaan air yang ada di Kalimantan Barat ini harusnya ini sudah dari jauh-jauh tahun, bukan ketika ada problem hari ini gitu ya Pak Medi ya.
1: Iya betul sekali. Ya mungkin barangkali ini lebih kepada kebijakan ya. Kebijakan kalau dari sisi pemerintah ya, pemerintah kota atau tingkat provinsi, lebih kepada kebijakan dan juga visi ya. Nah ini kadang visi ini juga membuat kita tidak bergerak atau tidak berusaha untuk berubah dari metode yang konvensional menjadi metode yang lebih advance lagi gitu ya. Mungkin barangkali kalau dari level kebijakan lebih pada visi atau skala prioritas. Ini selalu saya dikomandangkan terus menerus oleh saya gitu. Karena tanpa visi, tanpa ada visi itu artinya melihat ke depan gitu. Nah kalau kita hanya melihat saat ini gitu, nah itu artinya ya kita tidak ada preparation untuk mitigasi terjadinya bencana yang seperti sekarang gitu ya. Sehingga mungkin barangkali untuk level kebijakan itu lebih memperbaiki visinya, kemudian juga saya kira beberapa perumdam sudah sangat memiliki visi yang cukup bagus ya, dalam hal ini ada Tirta Khatulistiwa, kemudian juga mungkin perumda-perumda yang lain seperti Sintang dan juga Ketapang ya. Saya sering berdiskusi dengan beliau-beliau itu. Nah, sepertinya visi-visi perumdam itu juga patut disupport oleh pemerintah daerah maupun level yang lebih tinggi lagi gitu ya. Dan dan yang penting adalah kolaborasi ya, antara perumdam juga dengan pihak akademisi dan juga CSR. Nah, ini yang sering saya risau, kadang-kadang CSR itu kalau bisa lebih dioptimalkan lagi untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar ya, bukan sekedar proyek-proyek yang sifatnya peripheral. Peripheral itu artinya yang sifatnya hanya artificial ya. Nah, kalau bisa CSR-CSR perusahaan besar itu seperti perkebunan dan seterusnya itu bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat seperti air bersih, pendidikan, infrastruktur, entah itu air baku maupun infrastruktur energi listrik dan seterusnya gitu Pak. Mas Andri, jadi harapan saya bisa dikolaborasikan antara akademisi, kemudian institusi pemerintah dan juga swasta. Nah, demikian Mas Andri.
0: Baik, nanti kita akan sambung lagi ya Pak Medi. Tentunya pendengar jangan kemana-mana. Dan nanti kita masih akan membahas terkait dengan hal ini dalam dialog kentongan RRI.

0: Kembali masih di Pro Satu RRI Pontianak dan kita masih di sesi kentongan untuk edisi kali ini, pendengar. Dalam dialog kali ini kita membahas masih terkait dengan dari laut untuk kehidupan, mungkinkah desalinasi ini menjadi masa depan air bersih? Dan kita masih bersama dengan Pak Medi, selaku Ketua Jurusan Teknik Kelautan Universitas Tanjungpura. Dan Pak Medi, ini kita lanjutkan kembali. Mungkin kalau kaitannya dengan hal ini, gitu Pak Medi ya, seperti tadi, mungkin ada beberapa di antaranya gambaran bahwa ini juga bisa dijadikan untuk air yang bisa dikonsumsi, gitu Pak Medi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, apakah, nah yeah, ini mungkin betul. Kekhawatiran masyarakat mungkin kaitannya apakah memang ini benar-benar bisa untuk dikonsumsi? Apakah kalau mungkin kalau kayak di beberapa negara lain gitu Pak Medi ya, ini bisa langsung diminum aja gitu Pak Medi, tanpa perlu dimasak lagi misalnya seperti itu. Nah ini tantangannya seperti apa sih Pak Medi untuk bisa mensosialisasikan hal ini kalau memang nantinya ini menjadi sesuatu yang tadi hybrid itu sendiri Pak Medi?
1: Ya, terima kasih Mas Andri. Ya, memang benar bahwa sebetulnya desalinasi itu bisa langsung diminum, hanya saja memang perlu banyak eksperimen lagi ya. Tetapi dari beberapa hasil laboratorium yang kami uji cobakan di Baristan ya, Baristan itu yang di Siantan itu memang ada beberapa percobaan yang kita bebas virus, terutama bakteri E. coli ya, seperti itu. Hanya baik itu yang air laut, air payau maupun air PDAM dan air hujan. Jadi kita menguji beberapa sampel dari air laut itu dari kalau yang dari saya ada yang dari Lemukutan ya. Lemukutan itu artinya yang betul-betul airnya itu 20.000 ppm atau 20 ppt. Kemudian ada yang dari Sungai Kakap ya. Jadi kami ngambil air laut dari Sungai Kakap, juga dari desa di daerah Sungai Kakap ya, itu juga kami ambil. Ada yang dari air hujan, jadi kami juga menampung air hujan juga. Nah itu semuanya kami uji coba. Nah memang ada yang lolos gitu, artinya ada yang lolos dari, artinya bebas dari bakteri E. coli. Tapi ada juga yang masih masih muncul bakteri E. coli. Nah, makanya perlu uji coba yang lebih banyak lagi untuk menghilangkan bakteri E. coli-nya itu. Gitu. Tapi dari segi kejernihan, dari sisi yang lain-lain sudah terpenuhi, tinggal bakteri E. coli ini yang memang masih sering muncul. Tapi kalau saya jamin kalau itu airnya betul dari PDAM, karena PDAM kan sebetulnya sudah melewati pengolahan ya Mas Andre ya. Jadi sudah mulai pengolahan pendahuluan, sudah sampai ke tahap filtrasi. Sehingga dengan adanya alat RO ini sudah langsung ditembakkan ke pengolahan di membran RO. Dia sudah akan bisa membunuh virus sebetulnya, karena diameternya membran RO itu sebenarnya ada lubangnya ya. Lubangnya itu 1/1000 mikron, 0,001 mikron. Jadi virus itu diameternya kurang dari itu, sehingga sebenarnya secara proses fisika atau kimia itu sudah aman gitu ya. Tetapi biasanya kita tambahkan pengaman lagi, yaitu melalui sinar UV atau sinar ultraviolet yang sebetulnya sudah jamak diketahui oleh masyarakat. Seperti kalau masyarakat itu lihat galon isi ulang, itu pasti selalu ada tabung sinar UV-nya. Nah, kita juga menambahkan sinar UV itu untuk memperkuat agar virus atau bakterinya itu mati gitu ya. Jadi memang tergantung juga sumber airnya. Nah, kalau sumber airnya itu dari PDAM yang sudah terolah, ya bisa dipastikan hampir 100% berhasil untuk langsung air minum gitu ya. Nah, tapi kalau dari air laut atau air gambut, nah itu juga memang perlu ada pre-treatment-nya gitu ya. Pre-treatment yang perlu melalui proses yang standar, sesuai dengan standar yang berlaku gitu Mas Andri. Jadi tapi sebetulnya bisa dilaksanakan gitu ya. Dan beberapa PDAM atau perumdam yang di daerah mungkin di Jawa ya, saya melihat itu berita seperti di Malang atau di daerah Jawa Timur itu menggunakan ZAM, zona air minum prima, untuk air minum yang untuk umum tuh Mas, seperti di kayak di mana di bandara-bandara yang sering kita temui itu kan selalu ada air minum isi ulang gitu ya. Langsung bisa diminum gitu. Nah, itu memang apa namanya? Sumbernya sendiri memang sudah bersih gitu ya. Jadi mau enggak mau ketika melewati membran itu maka dia otomatis sudah akan bersih gitu Mas. Demikian Mas Andri.
0: Baik. Kalau enggak salah dulu sempat ada di salah satu mall juga ada gitu ya Pak ya. Di kota Pontianak ini.
1: Betul.
0: Tapi belum masif betul berarti sekali. Pak ya.
1: Belum masif dan makanya dari itu perlu diperkuat lagi oleh Perumdam tentunya dengan support dari provinsi ya, pemerintah provinsi maupun dana APBN ya, kalau Perumdam itu Pemkot ya, Pemkot gitu ya. Nah barangkali ada support dari pihak Pemkot untuk bisa digalakkan lagi zona-zona air minum prima itu. Itu Mas Andri.
0: Baik Pak, tapi kalau untuk peluang untuk teknologi ini gitu ya, untuk bisa diaplikasikan ya, kira-kira akan tercapai di kapan ya Pak? Kalau kita berandai-andai ini Pak.
1: Sebetulnya bisa, tahun ini pun sebetulnya bisa, tergantung skala prioritasnya. Lagi-lagi ini level kebijakan dan kita tidak bisa kita hanya berusaha untuk menyadarkan atau bukan menyadarkan tapi membuat sebuah wacana gitu ya agar desalinasi itu ada. Dan sebetulnya itu sudah jamak ya, seperti Pelabuhan Kijing, kemudian PLTU yang ada di Bengkayang itu, kemudian PTWHW, semua perusahaan swasta tambang pasti ada, terutama yang punya PLTU dan mereka pasti sudah menggunakan desalinasi, Mas Andre. Jadi sebetulnya itu sudah hal yang sama untuk skala industri. Maka dari itu sebetulnya, mohon maaf saya agak sedikit heran ketika Perumdam ini kan sebetulnya industri, walaupun sebetulnya konteksnya pelayanan masyarakat ya, tetapi lingkup ininya sudah skala industri gitu. Proses mesinnya, kemudian proses pengolahannya itu sebenarnya sudah level industri. Jadi sebetulnya dan tidak mahal sebetulnya ya. Beberapa perbincangan itu tidak lebih mahal dibanding yang sekarang sedang di yaitu Spal DT itu kan sampai 1,7 triliun. Sementara proyek desalinasi itu menurut saya tidak sampai sebesar itu. Ya, tetapi tentu saja tetap bertahap ya, karena seperti tadi sudah saya kemukakan di awal, yaitu hybrid dulu, jadi step by step agar Perumdam itu bisa memperbaiki metode pengolahannya dari konvensional menuju kepada non-konvensional, yaitu desalinasi itu. Demikian Mas Andri.
0: Baik. Ya ini bisa jadi salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik tentunya Pak ya. Walaupun tadi disampaikan bahwa ya harga atau biayanya itu juga tidak terlalu besar seperti yang sedang dijalankan saat ini untuk proyeknya gitu ya Pak ya.
1: Iya betul Mas Andri. Jadi sekali lagi saya kemukakan bahwa sebetulnya tidak semahal yang diberikan banyak orang ya. Dan itu menurut saya juga investasi di masa depan karena cepat atau lambat memang pada akhirnya orang akan beralih kepada hal-hal yang non-konvensional. Seperti yang sekarang sedang marak itu kan EV ya,
0: electric
1: vehicle, jadi mobil listrik. Jadi semua orang sudah berlomba-lomba ke sana. Jadi ketika Perumdam, kemudian pengusaha yang lainnya itu sudah beralih, belum beralih kepada hal-hal yang non-konvensional, ya tentunya harus disupport oleh pemerintah maupun juga masyarakat juga semakin sadar terhadap kesehatan ya, karena air bersih itu kan sebetulnya inti dari seluruh kehidupan. Kalau airnya bersih, masyarakat tentunya semakin sehat, semakin bertambah usia panjang ya, panjang usia, dan juga tidak gampang sakit, dan juga ya intinya negara maju itu tidak usah yang mulu-mulu ya. Jadi negara maju itu kan tidak usah menengok berkiblat ke Jakarta atau ke Singapura untuk daerah luar Indonesia, tetapi sebenarnya negara maju itu indikatornya sederhana, yaitu air bersih, kemudian listrik tidak pernah mati, gitu ya. Kemudian keamanan, ketertiban, kebersihan. Nah, sebenarnya cukup itu aja indikatornya. Tidak usah sampai jalan tol, kemudian menara, apa, gedung-gedung pencakar langit. Tapi sebenarnya kita itu sebaiknya lebih kepada yang esensial, dan sebetulnya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kan, kebersihan, kemudian ketertiban, keamanan, air bersih, listrik, gitu ya. Kalau boleh kita tambahkan informasi, di Jepang itu walaupun ada tornado itu tidak mati gitu listriknya gitu ya. Sementara kita baru apa geledek petir aja udah tiba-tiba mati ya biasanya.
0: Iya benar Pak.
1: Nah, jadi apa namanya negara maju itu bukan dicirikan oleh pencakar langit, tol atau mobil yang banyak di jalan raya, tetapi oleh tadi itu air bersih, kemudian energi listrik, kebersihan, bebas dari sampah, keamanan, ketertiban. Sebetulnya itu sebenarnya sudah membuat masyarakat bahagia gitu ya, Mas Andri.
0: Baik, gitu, Mas. Berarti balik lagi Pak ya, suatu daerah itu bisa dikatakan maju dan berkembang ketika bisa memanfaatkan teknologinya dengan baik gitu ya Pak ya?
1: Betul, yang bisa mendukung atau menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi gitu, lebih sehat gitu.
0: Baik. Ya, saya
1: dan perlu saya tambahkan ya Mas ya.
0: Silakan Pak.
1: Untuk desalinasi kan sebetulnya sekarang itu sedang ada fenomena apa mikroplastik. Mikroplastik itu kan botol-botol plastik Aqua, mohon maaf kalau nyebut merek namanya botol-botol Aqua yang menjadi sampah yang ditaruh di laut. Nah dia kan kemudian mengalami proses apa namanya menjadi berubah menjadi mikroplastik. Ya. Yeah. Nah, itu kan berbahaya. Nah, sebenarnya membran itu bisa membantu mencegah mikroplastik itu untuk diminum gitu. Gitu. Jadi sebenarnya mikroplastik itu sangat berbahaya sekali dan sekarang menjadi tren ancaman baru baik itu manusia maupun ikan-ikan itu sendiri gitu ya. Jadi betul, ini menjadi sebuah khawatiran kita dan juga keprihatinan juga bahwa ikan yang memakan mikroplastik itu pada akhirnya toh dimakan oleh manusia juga kan karena kalau kita makan mohon maaf seafood dan seterusnya itu kan nah seafoodnya makan mikroplastiknya gitu. Nah itu kan lama-lama kalau terjadi akumulasi terhadap hewan apa ikan dan juga manusia akan mengalami problem kesehatan. Demikian Mas Andri.
0: Baik. Dan mungkin terakhir Pak, apa yang mau disampaikan ke masyarakat kita dan ya kita berharapnya ini bisa segera ya Pak ya. Untuk kita bisa merasakan bahwa air bersih itu bisa jadi salah satu membuat masyarakat ini ngerasa aman dan nyaman tentunya gitu ya Pak ya.
1: Betul sekali ya, betul sekali.
0: Apa yang mau
1: ya, jadi ya, sebetulnya ya, jadi sebetulnya ini menjadi momentum bersama. Kita tidak usah saling menyalahkan. Yang penting kita bisa mensupport dan membuat sebuah kebijakan yang pro kepada teknologi yang bisa membantu menjaga alam dan lingkungan dan juga bisa mendukung untuk kebaikan masyarakat yang tinggal di Kalimantan Barat itu. Jadi sama-sama menjaga baik dari hulu maupun dari tengah ya maupun dari hilir itu semuanya bersatu dan yang penting tadi itu kolaborasi antara akademisi kemudian institusi pemerintah dan juga perusahaan swasta yang ada di Kalimantan Barat ini sehingga kontribusi perusahaan swasta itu jangan cuma menjadi tenaga kerja yang menyerap tenaga kerja saja, tetapi juga kontribusi CSR-nya itu mohon bisa difokuskan kepada hal-hal yang lebih diprioritaskan oleh masyarakat seperti tadi apa air bersih, listrik, pendidikan, sarana prasarana yang mengarah kepada kesehatan masyarakat seperti itu Mas Andri.
0: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Medi sudah bersama kami di sore hari ini ya. Dan sebenarnya ini kalau mau dibincangkan lagi lebih detail lagi masih bisa panjang lagi nih Pak ya.
1: Masih bisa panjang.
0: Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol ya. Lebih jauh lagi Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Pak Medi.
1: Ya, makasih.
0: Baik, dan itu dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia pendengar tadi perbincangan kami bersama dengan Doctor of Engineering Insinyur M. Medi Daniel STMT IPM selaku Ketua Jurusan Teknik Kelautan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan tentunya Tadi sudah dibahas juga terkait dengan dari laut untuk kehidupan, mungkinkah desalinasi ini menjadi masa depan air bersih? Dan bisa dikatakan ini mungkin gitu pendengar ya. Dan kita berharap ini akan nantinya seperti disampaikan tadi bahwa bisa menjadi sesuatu yang membuat masyarakat kedepannya menjadi aman dan juga nyaman tentunya ya untuk bisa mendapatkan air bersih. Dan tentunya pendengar, itu dia informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam Dialog Kentongan edisi kali ini untuk Pro 1 Pontianak. Dan untuk Anda yang terlewat mendengarkannya atau menyimaknya, Anda bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin lah ya Mas Andre ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Driver Ojol Pontianak mendukung donor darah RA First 2026.
3: Banyak pasien-pasien yang kekurangan darah di rumah
2: sakit. Kabut asap tebal, warga diimbau batasi kegiatan luar.
4: Makin hari kebakaran makin banyak. Imbauan untuk masyarakat, terutama saya berharap masyarakat untuk.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Selasa 1 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, rangkaian RRI Fest 2026 di Pontianak tidak hanya menghadirkan kegiatan hiburan, tetapi juga aksi kemanusiaan. Menggandeng PMI Kota Pontianak, RRI Pontianak menggelar bakti sosial donor darah dengan target pengumpulan 100 kantong darah. Berikut kita simak laporannya.
5: RRI Pontianak menggelar aksi donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026 sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kegiatan bakti sosial ini menggandeng PMI Kota Pontianak dengan target sebanyak 100 kantong darah terkumpul hingga berakhirnya pelaksanaan kegiatan. Antusiasme pendonor terlihat dari keterlibatan berbagai kalangan, mulai dari unsur TNI dan Polri, masyarakat umum, pekerja, hingga pengemudi ojek online turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut. Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno mengaku bersyukur tingginya partisipasi masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang masih melanda Kalimantan Barat. Awalnya kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi jumlah peserta donor darah, namun berbagai elemen masyarakat justru tetap antusias hadir dan mendonorkan darahnya.
6: Tapi alhamdulillah ternyata hari ini dari TNI, Polri, Angkatan Udara, bahkan Ibu Persit dan Grab itu mereka mau dan bersedia hadir untuk mendonorkan darahnya. Jadi saya sangat bersyukur kegiatan hari ini sesuai dengan target mungkin 100 orang pendonor bisa tercapai. Dan mudah-mudahan ini bisa menyumbang darah untuk mereka yang memerlukan darah di Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya.
5: Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kota Pontianak Multi Juto Batara Rendro mengapresiasi kolaborasi PMI dan RRI Pontianak dalam penyelenggaraan donor darah tersebut. Menurutnya, kondisi kabut asap tidak mempengaruhi pelaksanaan donor darah, apalagi sepanjang September, PMI Kota Pontianak telah menyiapkan sejumlah agenda donor untuk memenuhi kebutuhan darah yang terus meningkat.
7: Ya, Alhamdulillah dengan sangat tinggi kebutuhan kantong darah atau darah kita, pendonor yang sukarela itu tidak berhenti-berhentinya. Ya, dari warga Pontianak ini luar biasa. Saya acungkan jempol dan kita tepuk tangan untuk kita semua.
5: Selain memenuhi kebutuhan pasien di Kota Pontianak, distribusi darah juga menjangkau sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. PMI mencatat ketersediaan kebutuhan darah saat ini baru mencapai sekitar 85% dari target. Kantong darah tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pasien umum, tetapi juga untuk transfusi rutin bagi penyandang talasemia. Melalui aksi donor darah dalam rangka RRI Fest 2026 ini, RRI Pontianak berharap semakin banyak masyarakat tergerak menjadi pendonor sukarela dan memperkuat ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Charuzani melaporkan.
0: Aksi kemanusiaan mewarnai rangkaian RRI Fest 2026 melalui kegiatan donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Para pengemudi ojol Pontianak turut ambil bagian sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Berikut kita simak laporannya.
8: Keterlibatan pengemudi ojol dalam donor darah RRI Fest 2026 menjadi wujud kepedulian sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Satu di antara driver Grab Pontianak, Eko, mengaku secara pribadi telah beberapa kali mengikuti donor darah dan menilai kegiatan tersebut sangat penting.
9: Sangat penting karena saat ini kan banyaknya pasien-pasien yang kekurangan darah di rumah sakit yang membutuhkan.
10: dengan semakin banyaknya kegiatan-kegiatan donor darah yang diadakan oleh instansi ataupun pihak-pihak swasta akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan darah yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, terutama di Kota Pontianak.
8: Eko menyebut, komunitas pengemudi ojol Pontianak yang beranggotakan ribuan orang siap dikerahkan untuk mengikuti kegiatan donor darah kapanpun dibutuhkan. Sementara itu, driver Grab Pontianak sekaligus anggota komunitas Grab Perempuan Srikandi Pontianak, Suci Kurnia Rizki, yang telah 5 kali mendonorkan darah, mengapresiasi pelibatan komunitas ojol dalam rangkaian RRI Fest 2026.
11: Kedepannya lebih sering lagi kegiatan seperti ini untuk mempererat hubungan antar instansi dan mitra-mitra ojol juga lainnya. Jadi supaya bisa saling membantu juga. Kadang-kadang kita pengen bantu donor kan cuman nggak ada linknya. Dengan adanya kegiatan ini kan enak, jadi ada wadahnya gitu.
8: Suci berharap kegiatan sosial seperti donor darah dapat lebih sering digelar sebagai ruang kolaborasi antar lembaga dan komunitas, sekaligus mengajak para pengemudi lainnya untuk aktif membantu masyarakat melalui kegiatan sosial. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Musim kemarau mulai berdampak bagi petani di Sintang. Keterbatasan air membuat produksi sayur menurun. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Musim kemarau mulai dirasakan petani sayur di Kabupaten Sintang. Keterbatasan air membuat sebagian petani mengurangi jenis tanaman yang dibudidayakan karena khawatir hasil panen menurun. Hal tersebut disampaikan Erna, petani sayur asal Desa Sesar, Jalan Mensikujaya, Sintang. Ia mengatakan saat ini dirinya hanya menanam sawi karena tanaman tersebut dinilai lebih memungkinkan untuk dibudidayakan dengan kondisi air yang terbatas. Ia menjelaskan selama kemarau ketersediaan air di kebun tidak sebanyak biasanya. Kondisi tersebut membuat proses pemeliharaan tanaman menjadi lebih sulit dan berdampak terhadap jumlah hasil panen menurun.
13: Musim kemarau ini saya hanya nanam sawi aja karena kekurangan air. Produksinya pun berkurang juga karena kita pakai tenaga kita sendiri. Ini pada musim kemarau airnya pun juga di kebun pun tidak terlalu banyak.
12: Tak hanya itu, para petani juga menghadapi ketidakpastian harga jual. Erna menyebutkan harga sayuran di pasaran tidak dapat dipastikan, sehingga petani tidak selalu bisa menaikkan harga meskipun biaya dan tantangan produksi meningkat.
13: Saya jual pun pakai harga normal. Kena sekarang, bah, harganya itu bah, tidak bisa dipastikan. Soalnya, bah, kena kita...

0: Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Di tengah kondisi kabut asap yang semakin tebal dan kualitas udara yang memburuk, Bupati Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Kabut asap yang semakin tebal membuat kualitas udara di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Sintang memburuk. Kondisi tersebut mendorong Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Bupati meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta mengurangi aktivitas di luar apabila tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Menurutnya, kabut asap yang semakin pekat perlu diantisipasi karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Terlebih kondisi kemarau panjang saat ini turut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bala juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penggunaan api di tengah kondisi lahan yang kering. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran dengan tujuan apapun yang berpotensi memicu karhutla. Dengan kondisi kabut asap yang semakin pekat, masyarakat dihimbau mengutamakan kesehatan, membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, serta bersama-sama mencegah munculnya titik api baru.
2: Kemarau ini kan udah terlalu panjang juga, jadi sementara makin hari kebakaran makin banyak. Himbauan untuk masyarakat, terutama saya berharap masyarakat untuk berhati-hati terhadap api terutama. Karena bagaimana sebesar apapun, api awalnya hanya dari satu percikan. Besar bagaimanapun kalau tidak bermula dari yang kecil pasti tidak ada.
1: Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Trivina menghimbau masyarakat khususnya kelompok masyarakat rentan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Dr. Rosa mengatakan, anak-anak, balita, ibu hamil, dan lansia sebaiknya lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan selama kualitas udara belum membaik. Menurutnya, kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih karena kondisi kabut asap dapat memberikan dampak terhadap kesehatan, khususnya gangguan pada saluran pernapasan.
3: Himbauan untuk masyarakat kalau melihat kabut asap yang sekarang ini dari ISPU-nya juga meningkat. Diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitasnya di luar rumah, kecuali kalau ada yang memang urgent dan itu pun juga harus menggunakan masker. Terus anak-anak yang kelompok anak-anak, balita, ibu hamil, lansia itu diusahakan harus banyak di dalam ruangan saja, jangan beraktivitas di luar. Itulah kalau tadi terpaksa harus keluar pun juga harus menggunakan masker.
1: Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Ancaman karhutla di Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah memperketat pembakaran ladang yang berisiko memicu titik api baru. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan langkah pencegahan harus menyasar sumber masalah agar kondisi karhutla tidak semakin meluas.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar rapat kebijakan strategis penanganan tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menekankan pentingnya mengantisipasi berbagai aktivitas yang berpotensi memperparah kondisi karhutla. Ontot secara tegas meminta pembakaran ladang yang tidak terkoordinasi dihentikan selama kondisi rawan karhutla. Ia menyebut sebagian masyarakat telah memilih menunda pembakaran lahan sebagai langkah mencegah meluasnya kebakaran.
5: Karhutla ini bisa kita sesegera mungkin kita atasi. Artinya hal-hal yang memperparah kondisi hari ini, ini harus kita antisipasi, ini harus kita jauhkan, ini harus kita hindari. Ya. Misalnya pembakaran-pembakaran ladang yang tidak terkoordinatif dengan pihak-pihak kan, tidak boleh. Tadi kan laporan dari bawah yang tidak lagi membakar, yang belum terbakar ladang yang 2 hektar ini, mereka menunda itu.
4: Untuk menegaskan, seluruh pihak harus memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Ia berharap masyarakat turut berperan aktif mencegah munculnya titik api baru selama status tanggap darurat berlangsung. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 mulai mempertandingkan babak kualifikasi.

0: Si hari ini, Tunggal Putri Indonesia memastikan meraih kemenangan usai mengalahkan pebulu tangkis India dan juga Perancis. Berikut kita simak laporannya.
1: Tunggal Putri Indonesia Susanto Yulia Yosepin sukses mengamankan kemenangan pada babak kualifikasi Polytron Pontianak Indonesia Master 2026 Super 100 Selasa pagi. Bertanding di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Yulia menundukkan wakil Perancis Rosie Octavia Pancasari 2 game langsung dengan skor 21-11, 21-19. Meski sempat mendominasi di game pertama, Yulia harus menghadapi perlawanan sengit di game kedua. Yulia mengungkapkan bahwa ketenangan dan kesabaran menjadi kendala utama yang berhasil diatasi, terutama saat menghadapi situasi sulit di lapangan.
2: Lebih sabar aja, soalnya kondisi angin juga kayaknya mungkin asapnya lebih tebal hari ini ya. Jadi agak kabut, kadang-kadang agak hilang bolanya.
3: Oh, 5 hari itu.
2: Iya, jadi ya, soalnya ada bulan yang agak hilang, ya asal masuk aja gitu.
1: Sementara itu, tunggal putri Indonesia lainnya, Ruzana, tampil meyakinkan usai mengalahkan unggulan ketiga asal India, Rujula Ramu, dengan rubber game pada babak kualifikasi. Ruzana mengaku laga perdana ini berjalan dengan lancar dan ada sedikit kendala untuk adaptasi dengan lapangan pertandingan.
4: Tadi lawan India, set pertama cukup agak kesulitan karena lapangan berbeda dari sebelumnya, mungkin masih mencari-cari pola mainnya.
1: Hari pertama Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 memainkan sebanyak hampir 20 pertandingan. Atlet terbaik dunia melakoni babak kualifikasi. Fiko Al-Hadi melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Ya, Supriyadi. Ya, silakan Supriyadi.
6: Ya, baik. Terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat kami perakirakan kondisi cuaca cerah berawan dengan disertai oleh udara kabur. Kemudian kami sampaikan pula untuk perakiran cuaca untuk esok hari, Rabu 2 September 2026, kami perakirakan kondisi cuaca juga dominan cerah berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, akumulasi hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 2.532 titik panas, dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Supriyadi, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Driver ojol Pontianak mendukung donor darah RRI Fest 2026. Kabut asap tebal, warga dihimbau batasi kegiatan di luar. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan,

0: Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratu

0: Ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Berilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144 /PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 11 Mei 2026. Telah memanggil Jin Min, Jalan Tanjung Hulu Komplek Villa Elektrik Permai Blok A11, RT2 RW11, Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 12 November 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Medi Sukma Hifama sebagai penggugat lawan Jin Min sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Rilas pemberitahuan putusan nomor 134 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memberitahukan kepada Stephen beralamat di Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan di nomor dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seterusnya. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda di malam hari ini, pendengar. Di mana informasi berikutnya kami masih kutip dari laman rri.co.id. Dan kali ini informasi yang bisa kami hadirkan dari ruang dengar Anda terkait dengan 6.169 hotspot terdeteksi di Kalimantan Barat. Dan ini Ketapang dan Kuburaya itu terbanyak gitu, pendengar ya. Dan informasi yang kami kutip ini dari laman rri.co.id itu berdasarkan juga dari data Badan BMKG, di mana di sini pertanggal 31 Agustus 2026 per pukul 23 waktu Indonesia Barat gitu, pendengar ya. Dan di sini menurut Koordinator Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah di wilayah Kalimantan Barat, Daniel mengatakan bahwa dari ribuan titik panas itu sebanyak 284 titik itu masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi dan diduga sebagai titik api. Dan menurut Daniel, titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi itu paling banyak terdeteksi di Kabupaten Ketapang, itu sebanyak 111 titik, disusul dengan Kabupaten Kuburaya itu sebanyak 42 titik, dan sementara titik panas di kabupaten lainnya itu tersebar dengan jumlah yang bervariasi, pendengar. Dan Daniel juga menjelaskan bahwa berdasarkan data satelit tidak selalu menunjukkan keberadaan api secara langsung, namun pantulan dari benda tertentu, maksud kami pendengar, itu di permukaan juga dapat terbaca sebagai titik panas. Itu dia informasi untuk Anda, dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, Kek. Kakek baik sama Nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama Kakek. Maafin ya, Kek.

0: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 233 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Saya, Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 28 Juli 2026. Telah memanggil Helianto, Jalan Sepakat 1, Nomor 1, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman, Nomor 89. Hari Rabu tanggal 23 September 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat, lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
2: Iya Bu Sita, biasalah. Buat stok seminggu, ini juga sudah berkurang loh. Karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
1: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
2: Alhamdulillah ya Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
1: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
3: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun di Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
6: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh
5: pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
6: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka.

0: Gabungan Asosiasi Haji Khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
1: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
2: Baik.
1: Itu aja.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
2: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
1: Tidak ada hubungan apa-apa.
2: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
1: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
2: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
1: Tidak ada.
2: Tidak pernah?
1: Tidak.
2: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
1: Mansur? Tidak.
2: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
1: tidak.
2: Bapak maupun keluarganya Bapak?
1: Tidak ada.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
5: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
4: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
6: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
4: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
7: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial dalam koordinasi dengan pilar sosial. Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
4: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
3: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
8: Terkait dengan ketersediaan sendiri,

0: bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
1: pemimpin Perumbulokan Wilnusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulokan Wilnusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulokan Wilnusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
0: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami, alhamdulillah, baik dengan Pemda setempat.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
2: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
1: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
5: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
6: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
5: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
6: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
5: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara here, untuk Indonesia.
4: But, well, maybe sometimes it's happened.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara, sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, jadi dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita RRI Pontianak dalam acara Mimbar Agama Buddha. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dharma yang disampaikan pada malam hari ini yaitu menghadapi bencana dengan bijaksana. Bencana merupakan sesuatu yang tidak pernah kita harapkan. Ada banjir, tanah longsor, kebakaran, angin kencang, gempa bumi, maupun berbagai bentuk bencana lainnya dapat terjadi kapan saja. Ketika bencana datang, seringkali manusia merasa takut, panik, bingung, bahkan kehilangan harapan. Namun, di dalam ajaran Buddha mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi kondisi yang sulit, kita perlu mengembangkan kebijaksanaan, kesadaran, ketenangan, dan kepedulian terhadap sesama. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, Buddha mengajarkan bahwa kehidupan selalu mengalami perubahan. Tidak ada sesuatu yang benar-benar kekal. Segala sesuatu yang terbentuk memiliki kondisi, sebab dan akibat. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal prinsip anicca, yaitu ketidakkekalan. Kondisi alam juga demikian. Cuaca dapat berubah, lingkungan dapat berubah, dan keadaan kehidupan manusia pun dapat berubah. Karena itu, menghadapi bencana dengan bijaksana bukan berarti kita pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, kebijaksanaan mengajarkan kita untuk waspada tanpa panik, bersiap tanpa takut berlebihan, bertindak tanpa merugikan, dan membantu tanpa membeda-bedakan. Dalam kesempatan hari ini, ada beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan tema yang disampaikan pada hari ini. Yang pertama, bencana mengajarkan kita tentang ketidakkekalan. Ketika terjadi bencana, kita sering bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa harus terjadi kepada saya? Kenapa rumah saya yang rusak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat manusiawi. Namun ajaran Buddha mengajak kita melihat kenyataan dengan pikiran yang lebih jernih. Segala sesuatu muncul karena sebab dan kondisi. Dalam kehidupan ada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan ada pula yang berada di luar kendali kita. Kita tidak selalu mampu menghentikan hujan deras. Kita tidak selalu mampu mencegah gempa bumi. Kita tidak dapat mengendalikan seluruh kekuatan alam, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita merespon keadaan tersebut. Inilah salah satu bentuk kebijaksanaan. Kita mungkin tidak dapat mengubah bencana yang sudah terjadi, tetapi kita dapat menentukan bagaimana kita bertindak setelah bencana tersebut. Apakah kita akan panik? Apakah kita akan menyalahkan orang lain? Ataukah kita akan berusaha tetap tenang, menyelamatkan diri,
membantu keluarga, dan menolong sesama. Kemudian yang kedua, menghadapi bencana dengan kesadaran. Dalam ajaran Buddha terdapat praktek sati, yaitu perhatian penuh atau kesadaran. Kesadaran sangat penting ketika menghadapi keadaan darurat. Ketika terjadi bencana, kepanikan dapat membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Sebagai contoh, ketika terjadi gempa, seseorang yang panik mungkin berlari tanpa memperhatikan keselamatan. Ketika terjadi banjir, seseorang mungkin memaksakan diri menerobos arus yang deras. Ketika terjadi kebakaran, seseorang mungkin kembali ke dalam rumah hanya untuk mengambil barang berharga. Dalam kondisi seperti ini, kesadaran sangat diperlukan. Berhenti sejenak, tarik napas, perhatikan keadaan, kemudian ambil tindakan yang paling aman. Kebijaksanaan bukan berarti tidak takut. Orang bijaksana juga dapat merasakan ketakutan. Namun ia tidak membiarkan ketakutan menguasai seluruh pikirannya. Takut boleh, panik jangan. Waspada perlu, putus asa jangan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kemudian yang ketiga adalah, persiapan adalah bentuk kebijaksanaan. Ada anggapan bahwa menerima kenyataan berarti hanya pasrah kepada keadaan. Dalam perspektif Buddhis, pemahaman terhadap ketidakkekalan bukan alasan untuk tidak melakukan persiapan. Justru karena kehidupan tidak pasti, kita perlu mempersiapkan diri. Kita dapat mempelajari informasi bencana. Kita dapat mengetahui jalur evakuasi. Kita dapat menyiapkan perlengkapan darurat. Kita dapat menyimpan dokumen penting dengan aman. Kita dapat mengetahui nomor layanan darurat. Kita juga dapat mengajarkan anak-anak bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Semua itu adalah bentuk tanggung jawab. Kebijaksanaan bukan hanya mengetahui bahwa bencana bisa terjadi. Kebijaksanaan adalah mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi. Kemudian yang keempat, jangan menyebarkan kepanikan. Pada zaman sekarang, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Ketika terjadi bencana, informasi melalui media sosial yang dapat beredar hanya dalam hitungan detik. Namun, tidak semua informasi yang kita terima benar. Karena itu, kita perlu berhati-hati. Jangan langsung menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya. Jangan membuat informasi palsu. Jangan menyebarkan foto atau video lama seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Jangan pula membuat judul yang menakut-nakuti masyarakat. Dalam ajaran Buddha, ucapan merupakan bagian penting dari kehidupan moral. Kita mengenal sama wacak, yaitu ucapan benar. Ucapan benar bukan hanya berarti tidak berbohong, tetapi juga mempertimbangkan apakah ucapan kita membawa manfaat atau justru menimbulkan keresahan. Dalam situasi bencana, satu informasi yang salah dapat membuat masyarakat semakin panik. Dan sebaliknya, satu informasi yang benar dapat membantu menyelamatkan banyak orang. Karena itu, mari kita gunakan media sosial dengan bijaksana. Saring sebelum sharing. Pastikan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Kemudian yang kelima, bencana dan pengembangan karuna. Bencana juga mengajarkan kepada kita tentang karuna, yaitu kasih sayang atau welas asih. Ketika terjadi bencana,
Penderitaan tidak hanya dialami oleh diri kita. Ada orang yang kehilangan rumah, ada keluarga yang kehilangan sumber penghasilan, ada anak-anak yang kehilangan tempat belajar, ada orang tua yang membutuhkan bantuan, ada pula orang yang mengalami trauma dan ketakutan. Pada saat seperti inilah, nilai-nilai kemanusiaan diuji. Orang yang memiliki karuna tidak hanya berkata, semoga mereka mendapatkan pertolongan. Tetapi jika mampu, ia juga berusaha memberikan pertolongan. Mungkin dalam bentuk makanan, mungkin pakaian, dan juga tenaga. Mungkin tempat tinggal sementara. Mungkin juga bisa menjadi relawan, atau mungkin hanya dapat memberikan dukungan dan mendengarkan orang yang sedang mengalami kesedihan. Tidak semua orang mampu memberikan bantuan dalam jumlah besar, tetapi sekecil apapun bantuan yang diberikan dengan niat baik dapat memberikan manfaat. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, gotong royong yang keenam menjadi wujud dhamma. Bencana mengingatkan kita bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian. Ketika terjadi bencana, kita membutuhkan orang lain. Keluarga membutuhkan tetangga. Masyarakat membutuhkan relawan. Relawan membutuhkan dukungan pemerintah dan lembaga kemanusiaan. Semua pihak perlu bekerja sama dalam konteks kehidupan sosial. Gotong royong merupakan bentuk nyata dari kepedulian. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang berdasarkan agama, suku, status sosial, maupun latar belakang. Ketika seseorang sedang menderita, yang paling penting adalah kemanusiaannya. Inilah praktek nyata dari cinta kasih dan welas asih. Kemudian yang ketujuh, bencana seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Sebaliknya, bencana harus menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan. Kemudian yang kedelapan, tidak menyalahkan karma secara sembarangan. Dalam masyarakat kita terkadang muncul anggapan bencana terjadi karena karma buruk. Pernyataan seperti ini perlu dipahami secara hati-hati. Ajaran karma dalam agama Buddha bukanlah alasan untuk menyalahkan korban bencana. Karma berkaitan dengan kehendak atau perbuatan yang memiliki konsekuensi. Namun kita tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui seluruh sebab dan kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami suatu peristiwa. Karena itu, ketika melihat seseorang tertimpa bencana, jangan mengatakan itu karma buruknya. Ucapan seperti itu tidak menunjukkan kebijaksanaan. Justru yang perlu kita lakukan adalah membantu ketika seseorang sedang mengalami penderitaan. Sikap yang benar adalah mengembangkan karuna, bukan menghakimi. Kita tidak perlu sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Yang lebih penting adalah apa yang dapat kita lakukan untuk meringankan penderitaan. Kemudian yang kesembilan adalah belajar dari bencana. Setelah bencana berlalu, bukan berarti semuanya selesai. Kita perlu melakukan evaluasi. Apa yang menyebabkan kerugian besar? Apakah masyarakat sudah mengetahui jalur evakuasi? Apakah informasi kebencanaan sudah tersampaikan dengan baik? Apakah perlengkapan darurat tersedia? Apakah kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas sudah mendapatkan perhatian? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting. Kebijaksanaan berarti belajar dari pengalaman. Jangan sampai bencana yang sama terjadi lagi, tetapi kita tidak melakukan perubahan. Para pendengar setia dimanapun berada, apapun kita
yang kita bisa dapat lakukan, bagaimana kita bisa memperbaiki lingkungan, menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga hutan, mengurangi tindakan yang merusak lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dengan demikian, menghadapi bencana bukan hanya soal bagaimana kita menyelamatkan diri ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih aman dan harmonis. Kemudian yang ke-10, yaitu menjaga keseimbangan batin. Bencana dapat menyebabkan luka secara fisik maupun batin. Ada orang yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang kehilangan orang yang dicintai. Dalam situasi seperti itu, kita perlu memahami bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu. Jangan memaksa seseorang untuk segera melupakan kesedihannya. Berikan ruang, berikan perhatian. Dengarkan, temani, dan bila diperlukan, dorong untuk mendapatkan bantuan dari pihak yang memiliki kompetensi. Dalam ajaran Buddha, kita belajar mengembangkan UPK, yaitu keseimbangan batin. UPK bukan berarti tidak peduli. UPK berarti tetap memiliki batin yang seimbang ketika menghadapi perubahan kehidupan. Kita tetap berusaha, kita tetap peduli, kita tetap membantu, tetapi kita tidak tenggelam dalam kepanikan dan keputusasaan. Dhamma sebagai pedoman menghadapi ketidakpastian. Kehidupan memang penuh ketidakpastian. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi 1 jam dari sekarang. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Karena itu Buddha mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan penuh kesadaran. Jangan terlalu larut dalam masa lalu, jangan terlalu cemas terhadap masa depan. Gunakan masa sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik. Jika hari ini kita mampu menjaga lingkungan, lakukanlah. Jika hari ini kita mampu membantu orang lain, lakukan. Jika hari ini kita mampu mempersiapkan diri menghadapi bencana, lakukan semua itu. Jika hari ini kita mampu mengembangkan cinta kasih, lakukanlah, karena kehidupan kita berlangsung pada saat ini. Jadi, para pendengar setia RRI dimanapun berada, kita sebagai umat Buddha khususnya, bagaimana kita menyikapi bencana dengan bijaksana. Pertama, menerima bahwa kehidupan bersifat tidak kekal dan penuh perubahan. Kedua, menjaga kesadaran agar tidak dikuasai kepanikan. Ketiga, melakukan persiapan dan mengikuti langkah-langkah keselamatan. Keempat, menyaring informasi dan tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Kelima, mengembangkan karuna dan welas asih dengan membantu mereka yang mengalami penderitaan. Keenam, tidak menyalahkan korban. Dengan kedelapan, menjaga keseimbangan batin agar tetap kuat dalam menghadapi keadaan yang sulit. Mari kita dalam kesempatan ini untuk berbuat dan memperkuat kesadaran, memperkuat kepedulian, persaudaraan, dan kebijaksanaan. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu siap menghadapi perubahan, tidak mudah panik ketika menghadapi kesulitan, tidak mudah menyalahkan ketika terjadi masalah, dan selalu bersedia membantu mereka yang membutuhkan. Sebagaimana semangat Dhamma mengajarkan kita, kehidupan akan selalu mengalami perubahan. Yang dapat kita lakukan adalah menghadapi perubahan tersebut dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ini yang dapat disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kalau tadi telah ditemani rekan saya Andre Widianto, kali ini bersama saya Cherry Lubis, pendengar yang akan temani malam Anda. Ketemu Cherry lagi pendengar malam ini ya, sudah 3 hari berturut-turut, shift malam terus. Nggak apa-apa, saya tetap setia menemani Anda, terutama bagi Anda yang malam ini sedang dalam perjalanan ya. Untuk temani malam hari Anda hari ini pendengar ya, Selasa 1 September 2026, kami juga punya rangkaian program nih pendengar. Ada mini drama yang setelah ini kami akan hadirkan, lalu setelah itu ada ngobras sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pada pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini masih sama pendengar ya, lagu-lagu lawas pop Indonesia, jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 7349887 atau WhatsApp kami juga bisa 0811-570-1042. Setelah itu saya masih akan temani Anda dengan ragam koleksi musik Pro 1 Pontianak dan juga informasi terkini lainnya sampai jelang tutup siaran. Dan berikut ini pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah mini drama dari RRI Fak-Fak dengan judul Di Balik Bulir Harapan. Selamat mendengarkan.
1: Samuel, kus pulang. Aduh, Bapak dengar sekarang kus jadi sarjana .
2: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak apa kabar baik anak? Baru? Kapan kau pergi kota kerja?
2: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
2: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
1: Dulu banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi akhirnya dong tetap pergi.
2: Tapi saya mau buktikan, Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
1: Selamat anak. Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
2: Kayaknya ketong harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpu kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, Ana.
2: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
2: Terima kasih, Bapak Lukas. Saya tak mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
2: Astaga, padahal tak lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
2: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal .
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam toh.
2: Tapi masyarakat dong supercaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah . Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
3: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang. Hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
2: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
3: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
2: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
3: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
2: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
2: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
2: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depu pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
3: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kalian ini berhasil, toh?
2: Iya, Ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
3: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
2: Maksudnya bagaimana ibu?
3: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
2: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
2: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
2: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
2: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
2: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, ketong akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketemu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
3: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

dan sekitarnya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kita awali kebersamaan kita dengan sebuah lagu dari Adhikara, Katakan Saja.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang.

0: yang lain.
1: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
0: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana dukungan untuk para relawan yang berjibaku menangani kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya ini terus mengalir, pendengar. Jadi Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia atau HIPGABI Kalimantan Barat ini menyerahkan bantuan berupa vitamin, alat kesehatan, sampai 5 paket infus booster kepada Dinas Sosial Kabupaten Kuburaya. Bantuan ini pendengar nantinya akan disalurkan terutama kepada relawan pemadam karhutla untuk membantu menjaga stamina dan kondisi kesehatan mereka selama bertugas di lapangan. Penyerahan bantuan ini berlangsung di Posko Segar, halaman kantor Dinas Sosial Kuburaya, Selasa 1 September 2026. Kepala Dinas Sosial Kuburaya, Wasilun, mengatakan Posko Segar telah berjalan sekitar 3 pekan untuk memenuhi kebutuhan para relawan, termasuk menyediakan buah segar dan dukungan lainnya. Selain itu, pendengar, pemerintah bersama dengan Karang Taruna dan BPBD ini juga terus mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Hingga Selasa sore, bantuan air ini telah disalurkan ke sekitar 20 titik. Kolaborasi berbagai pihak juga diharapkan bisa terus diperkuat. Sembari kita semua berharap karhutla ini bisa segera berakhir, pendengar ya. Kemudian kita harapkan juga hujan tentunya ya segera turun. Dan kondisi masyarakat ataupun relawan juga bisa kembali aman, kembali sehat. Itu kerinduan kita bersama, pendengar ya, karena kalau sekarang kemana-mana ya, walaupun mungkin di luar asapnya udah nggak terlalu tebel lagi ya kalau saya lihat malam ini, tapi kita doakan semoga besok juga begitu, seterusnya juga begitu, kalau bisa jangan ada kabut asap lagi, pendengar ya. Kita doakan semoga kebakaran-kebakarannya bisa segera teratasi, kemudian juga hujan juga bisa segera turun. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 Pontianak.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

Masih di Ngobras, pendengar obrolan komunitas Prosatu Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi dari dunia olahraga, dari event yang saat ini sedang berjalan juga di Pontianak, yaitu informasi terkait Pontianak Indonesia Masters 2026 ya pendengar. Jadi dalam Pontianak Indonesia Masters 2026 ini tampil kembali di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Wakil Indonesia Henrico Wibowo Ko ini mengawali langkahnya di Politron Pontianak Indonesia Master dengan kemenangan yang meyakinkan. Jadi pendengar, pada babak kualifikasi Selasa 1 September, ini Henrico berhasil menumbangkan wakil India, Aditya Tripathi, dalam 2 game langsung dengan skor 21-13 dan 21-16. Kemenangan ini tentunya tidak lepas dari pengalamannya Henrico, pendengar ya, ketika tampil di arena yang sama pada turnamen yang sebelumnya, Pontianak International Challenge 2026, pendengar ya. Nah, menurutnya pengalaman ini membuat dirinya jadi lebih cepat beradaptasi, terutama dengan kondisi lapangan dan atmosfer pertandingan. Secara teknis, pendengar, Henrico ini mengaku telah mempersiapkan diri melalui latihan rutin tiap pagi dan sore. Namun, selain permainan, tentunya kesiapan mental ya, pendengar, ini juga jadi kunci untuk menghadapi pertandingan. Ketika melawan Aditya, Henrico ini memilih untuk bermain dengan tenang dan stabil, tanpa terburu-buru mengejar poin maupun memaksakan serangan. Nah, strategi ini pendengar terbukti lebih efektif ya, jadi ia mampu mengamankan kemenangan dengan straight game 2 game langsung. Hasil ini juga sekaligus membuka peluang Henrico untuk melangkah lebih jauh di turnamen BWF World Tour Super 100. Nah, untuk laga berikutnya, Henrico tentunya belum mengetahui nih siapa sih lawan selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, pendengar, ia tentunya menegaskan siap untuk menghadapi siapapun yang nantinya akan datang. Dan kita doakan ya, semoga langkah Henrico ini bisa terus berlanjut dan mampu terus mengharumkan nama Indonesia di hadapan publik. Itu dia tadi pendengar informasinya. Kalau Anda mungkin juga nonton ya pendengar ya Pontianak Indonesia Masters atau yang kemarin International Challenge, boleh bagikan pengalaman Anda bersama kami di Pro 1 Pontianak. Anda bisa kirim di WhatsApp kami 0811 570 1042.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren-keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat malam pendengar, tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan yang mau bergabung 7349887 atau WhatsApp 08115701042. Silakan pendengar, sudah ada di WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Ciri.
0: Selamat malam Bang Jafar, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Ciri, gimana kabarnya? Sehat,
0: sehat
1: ya sekeluarga?
0: Sehat juga Bang Jafar.
1: Bukan lagi gitu malam ini nak.
0: Tiga hari berturut-turut nih.
1: Oh,
0: Bang Jafar malam ini mau dengar lagu cewek ke cowok?
1: Kalau yang cowok ada apa tuh?
0: Yang cowok ada Jamrud, Pelangi di Matamu, Jikustik Saat Kau Tak di Sini, Padi Mahadewi, Naif Benci Untuk Mencinta, Bragi Bila Hati Memilih, Leto Sandaran Hati, dan Ungu Percaya Padaku.
1: Jamrud ya lah, Pelangi di Mata.
0: Oke. Salam-salamnya Sile.
1: Buat Terry, sekeluarga, semoga sehat selalu. Selamat bertugas, hati-hati pulangnya. Semoga sampai ke rumah dengan mama. Selamat, apa halangan di jalan. Buat Ayu Gripa, Anis Manila, buat Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Iti, Mama Ririn, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Ima Selpa sama Bang Junainya, buat Ibu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Cek Nor, Imen, Manjang Siti, buat Kak Elni, buat Wan Ucu, Wan Aci, Indra, Bang Yahya, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badol, Bang Amin Sanjaya, Bang Reden, buat Niko Wardi, Bang Herman, Bang Awi, buat Pak Wadi, Iman Nabela, Bang Halimin, buat Bang Boyka, Bang Batiar alias Bang Kapal, buat Pak Asmara, buat semuanya, Ciri, salam sehat selalu. Buat Ciri, terima kasih, selamat malam, selamat bertugas, semoga
0: selamat
1: sehat selalu.
0: Selamat malam juga Bang Jafar, terima kasih sudah bergabung. Kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu bersama Ciri Lubis yang cerita.
0: Malam Pak Herman, gimana kabarnya, sehat Pak?
2: Kabarnya alhamdulillah, saya sehat.
0: Syukurlah kalau begitu. Pak Herman
2: istri,
0: malam
2: kalau
0: ini
2: istri belum proses penyembuhan masih.
0: Masih penyembuhan ya, semoga cepat pulih dan cepat sembuh.
2: Amin.
0: Ya. Amin. Malam ini mau dengar lagu siapa Pak Herman?
2: Boleh gak saya minta lagu di luar playlist? Saya rindu dengan lagu ini. Lagu Iwan Fals, Air Mata Hati.
0: Iwan Fals. Nah, kalau Iwan Fals kita di sini adanya Ujung Aspal Pondok Gede, Guru Umar Bakri, Isi Rimba Tidak Ada Tempat Berpijak, Orang Pinggiran, Sarjana Muda, Perahu Retak, PHK, dan Abadi.
2: Ini ya yang tidak ada tempat apa yang
0: Isi Rimba Tidak Ada Tempat Berpijak.
2: Isi Rimba Tidak Ada Tempat Berpijak itu.
0: Oke, siap.
2: Sesuai dengan keadaan seperti ini, hutan tebang di atas itu bakar, ini menimbulkan asap. Nah, itu kan gara-gara penebangan hutan. Bakar kan, di asap. Ya, tapi ya, mudah-mudahan walaupun kondisi seperti ini, ya kata harapan semuanya sehat lah. Terutama Ciri Lubis, mudah-mudahan selalu sehat. Karena kalau tidak sehat, tidak ada yang menemani kami malam-malam ini. Ya. Harus sehat tuh, semuanya penyiar lah.
0: Iya,
2: siapapun dia harus sehat, karena kalau tidak ada penyiar tuh, pendengarnya tidak ada kawan.
0: Okay.
2: Saya salam sedikit lah ya.
0: Salam-salam sih, Pak.
2: Pertama buat Mr. Jafar tadi, yang dengan istrinya. Mudah-mudahan Bang Jafar juga selalu sehat. Ya. Kemudian untuk Bang Awi. Abang Awi belum punya istri ya, sendirian. Nah, kemudian Abang Kapal, setelah itu Abang Deddy. Nah, setelah itu ada Cino Bibakau, ada Manis Manila, ada Anista di Uka-Uka, kemudian selalu juga sehat. Ada Ayu Grepa di mana?
0: Di Hadis.
2: Nah, ada Ayu mah Ayu di Maluku. Saya itu ada Koko Ali, si Raja Ayam. Mm-hmm. Nah, dan Kong Ali dengan Om Lamin ya.

0: Μαζί θα μάθω το αδειροσαρίσμα, μπα, αδερολία, λιπάλο, σαμα, πίνα, αδερμάγιο, ζητώ, αδερπιντιλάτια, μπα, αδερροκμάντι, σαμαγγε, και τα καμπλησιά, δημοσιά, αδερροχάνι, ροχάνα, και ακόλου μπορεί να δει κότα μλάκα. Α τα ζητώ, τα πάει, λέει και ποντιάνα, α τα κύριε Νιούγκα, όταν το μα μαρουτώ, yang dalam abang Kiki, yang dalam di channel ini, dan yang lama-lama nak telefon tu mudah-mudahan dengar dan selalu sihat. Nah, setelah itu untuk api 3 Januari yang di Kota Baru. Nah, Bang Awi mudah-mudahan selalu bahagia untuk Bang Awi ya. Nah, itu saja untuk semua-semua tanpa terkecuali. Adanya satu kilo, ada Hamdan Hana dan Julaiha. Dan untuk semua tanpa terkecuali. Untuk Seri, terima kasih. Horas, Seri.
1: Horas, terima kasih Bang Herman. Itu tadi ada Pak Herman, kita ke WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Rindu berbagi dengan rindu banyak lagi.
1: Malam, Kak Manis Manila kah ini?
2: Ya.
1: Iya. Selamat malam Kak Manis Manila. Putus-putus nih, apa Kak?
2: Lagu cewek apa?
1: Lagu cewek kita ada dari Melly Guslow, salah. Niki Astria Mengapa, Agnes Monica Matahariku, Dian Pisesa Peluk Cium.
2: Astria Mengapa.
1: Mengapa, oke. Salam-salamnya Sile.
2: Semoga buat Jerry, semoga sehat selalu, semoga pulangnya selamat di tempat di samping. Terus terima kasih buat Pak Herman tadi sapaannya, buat Bang Japer dengan Kak Nila, terus Bang Awi, terus Bang Iko, Bang Deden, Bang terus Mak Ka, Mak Jang Siti, Bang Hendra, terus. Apalagi kalau udah masuk lupa Aura dan Pak Mo, Pak Wali, terus Ayu Grepa, Fiona, Wan Aci, Wan Usu, Pak Subuh Sri, Bang Pozi, Bang apa ya? Bang Pozi kayaknya, Mbak Sto. Terus Mukmin, Mak Eti, Elmi Chan, Emma Selpa, terus Kak Tina, Cik Nur di Bakau, terus Mak Lohana dengan Andrea Hanya, Kak Tini dengan kekuatannya. Terus, maknya Siti sudah tadi ya.
1: Iya.
2: Terus buat semuanya lah ya.
1: Oke.
2: Okay, belum, siap. Terus Amin Senjaya. Buat semuanya lah, buat Ceri, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Manis Manila. Ada Bang Badol juga yang bergabung di WhatsApp. Selamat malam Ceri, salam balik buat teman yang selalu menyapa. Malam juga Bang Badol, terima kasih sudah bergabung malam ini ya. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung lagi 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, selamat berjumpa lagi.
1: Selamat berjumpa lagi, Ucok Panjaitan.
3: Iyalah, kan 3 hari berturut-turut.
1: Itulah, ganti bulan langsung ketemu malam lagi.
3: Tapi dengan suaranya. Kalau bisa sih seminggu full.
1: Aduh. Nggak ada liburnya, pingsan Ceri nanti Bang Deddy.
3: Waduh,
1: terus
3: ya. Iya benar juga.
1: Oke, Bang Deddy malam ini mau dengar lagu siapa yang nih? Cewek. Yang cewek. Gimana nih? Ada Melly Guslow, salah. Agnes Monica Matahariku, Dian Pisesa Peluk Cium Untukmu.
3: Oh iya, yang nomor 3 aja deh.
1: Boleh, Dian Pisesa ya.
3: Lagunya malam ini mau Bang dedikasikan untuk Bang Herman di 28 Oktober ya. Terima kasih atas sapaannya. Awal nih Bang Herman berkabung.
1: Iya, biasanya agak akhir-akhir kan.
3: Mak J-nya, mudah-mudahan cepat pulang ke rumah ya, sehat selalu. Hanya Bang Deddy bisa doa dari jauh gitu aja deh ya. Kemudian untuk Bang Batia di Kumpai, Bang Awi di Kobar, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul juga di Tanjung Serang, Bang Andiawan di Ciputat Tangerang, juga Bang Deden di Pekanbaru, Bang Niko di Jakarta Barat, Bang Jaka Suara Pontianak,

0: Bang Yaya di Wajo, Pak Kalim di Jangkang 2, Bang Wardi Sungai Rengas, juga buat Bang Ismail di Jungkat, Kowali di Kumpai, Bang Hendra di Mampawa, kemudian untuk Pak Mahdi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wan Aci di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, kemudian untuk Bang Jafar dan Kak Niranya, juga buat Kak Manis Mania di Sungai Pinyu, Ayu Kereva Kuburaya, Ani Mahani, Mama Nurul, selamat malam, sehat selalu ya. Juga buat Mama Ririn di Kuala Mandor, Mama Mukmin, Lina, Kak Ini, Inil, Cek Nur di Bakau, Buana Tandai Jiwa, Makam di Pak Leweng, Manjang City, bye-bye Manjang City, Kak Aura dan Pak Moknya, Atika, Kak Emma, Diona, Kak Ina, terus Bu Mariani, kemudian untuk Kak Juleha Pancabakti, Mama Eti di Bengkayang. Buat Terry tentunya terima kasih banyak, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Deddy. Ke penelpon terakhir di segmen ini, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Cherry, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu.
1: Malam Pak Niko, sehat?
2: Ya. Alhamdulillah sehat, Cherry sehat. Ya.
1: Cherry juga sehat Pak Niko lah. Kok keputus ini? Silakan dicoba lagi ya Pak Niko ya.

0: Oke, sepertinya udah terhubung kembali
1: Halo.
0: Pak Niko. Nah.
1: Ya, tadi sinyal Cherry.
0: Iya, biasa
1: Sinyal.
0: putus-putus ya.
1: Ya, beda pulau sih soalnya Cherry.
0: Betul.
1: Mungkin.
0: Mau
1: Gimana
0: lagu apa
1: Pontianak
0: nih?
1: masih berasa?
0: Kalau malam ini sih udah agak tipis ya Pak Niko ya,
1: Oh,
0: syukurnya.
1: gitu ya.
0: Semoga besok
1: Iyalah.
0: juga tipis.
1: Ya, mudah-mudahan ya September ini
0: Amin.
1: Pontianak diguyur hujan.
0: Amin. Itulah harapan terbesar orang Pontianak saat ini.
1: Iya.
0: Oke, Pak
1: Lagunya
0: Niko.
1: Pance Pondang.
0: Pance
1: Pance Pondang
0: Ponda.
1: yang pertama kali ada nggak Cherry?
0: Adanya ku cari jalan terbaik.
1: Apalagi?
0: Ah, itu aja yang baru dimasukkan di sini nih.
1: Kalau nggak ini aja lah sepanjang jalan kenangan ada nggak? Ari Kusmiran.
0: Sepanjang jalan kenangan, bentar. Cherry cari dulu.
1: Iya.
0: Sepanjang jalan kenangan. Oke, ada-ada.
1: Oh, ada ya.
0: Ada, siap.
1: Salam pelan Cherry ya.
0: Iya.
1: Semoga Cherry selalu sehat sekeluarga, lancar segalanya, pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Untuk Kak Tininya sehat selalu, untuk Bang Dedi, Mama Nurul, untuk Liona Kupang, Ayu Krepa, Amoy, untuk Manis Manila. Selanjutnya fotokopi Bang, untuk fotokopi Bang Dedi ya Cherry.
0: Iya, siap Pak
1: Selamat
0: Niko.
1: malam. Terima kasih. Tuhan
0: Selamat
1: memberkati.
0: malam, Tuhan memberkati juga. Sudah masuk lagu-lagu requestannya, pendengar, saya putarkan dulu baru nanti saya kembali angkat teleponnya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: yang lagi punah dengan sendirinya akibat rakus men.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan pendengar yang mau bergabung 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke WhatsApp dulu. Selamat malam Bang Hendra.
1: Malam Mbak Ciri.
0: Malam, gimana kabarnya Bang Hendra, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Bang Hendra
1: malam ini. Mbak Ciri sehat?
0: Sehat.
1: Amin, semoga sehat semua ya.
0: Amin. Mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Kalau boleh Meriam Belina ya tuh Mbak Ciri.
0: Meriam Belina.
1: Jangan pernah ragukan. Lo ada lah. Adakah?
0: Ah, enggak ada.
1: Nah, kerinduan pun boleh.
0: Kerinduan, iya. Semalam kayaknya kerinduan ada ya.
1: Ada ya.
0: Tunggu bentar. Iya, ada kerinduan.
1: Nah, makasih ya Mbak Ciri ya.
0: Sip, sama-sama. Salam-salam sih. Nah,
1: salam pertama kali untuk Mbak Ciri lah ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar aktivitasnya, dilancarkan rezekinya. Oke ya.
0: Oke.
1: Salam buat Bang Jafar tadi itu. Sama Manis Manilanya, buat Bang Herman, buat Bang Dedi di Sungai Duri tadi, buat Bang Miko, buat Wardi di Sungai Rengas, Laiha di Pancabakti, buat Mak Anjang Siti di Olala Kubu, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mu'in, Mama Eti, Mang Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat, buat Koko Ali, Mbah Kakung, buat Cek Nur di Bakau, buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat makam. Untuk semua-semua lah Mbak Ceri ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat Mbak Ceri, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Dadah.
0: Dadah, terima kasih Bang Hendra. Jadi udah bilang oke tuh, tapi mic-nya lupa ditekan lagi. Oke, mendengar kita ke telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Bang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Bang Wardi, gimana ya, kabarnya, sehat?
2: Sehat juga.
0: Sehat ya, syukurlah. Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu apa yang bagus-bagus, lagu cewek apa yang
0: ada? Ada dong, masih ada dari Reza, Aku Takut Jatuh Cinta Lagi, Desi Ratnasari, Mengapa, Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku, Agnes Monica, Matahariku, dan Melly Guslow, Salah.
2: Oh, pengen dengar Desi Ratnasari ya kali ini.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salamnya, silahkan.
2: Pertama, buat Ceri. Nah, keluarga raya, semoga sehat selalu juga. Mm-hmm. Terus buat Bang Japar, Kak Nila, buat Bang Deden, buat Bang Indra juga tadi itu. Aura Pak Mo, Bu Joleha, juga buat Mama Nurul, yeah. Buat Cik Nur Bakau juga, Bang Amin Sanjaya, Bang Majul Kaltara, juga buat Pak Wandi juga, ya, di sepakat dua, mm-hmm. Bang Awi juga, buat Bang ini, siapa, Bang Tajudin juga, di Minahasa, buat Bu Ana, dan semua-semua tanpa terkecuali lah ya, okay. Maaf yang tersapa yang lain. Mau cari selamat bertugas ya.
0: Siap.
2: Makasih semuanya. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Wardi. Terima kasih. Silakan pendengar yang mau bergabung lagi 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada yang ditelepon? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, memori luar lagu Ciri.
0: Selamat malam, siapa di mana nih? Kabar
3: Anista
0: baik.
3: Anista di Uka-Uka.
0: Selamat malam Kak Anista, sehat enggak nih Kak Anista malam ini?
3: Alhamdulillah,
0: sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
3: Malam-malam tadi kabut gitu ya.
0: Iya, senang kan kita malam ini nih agak itu ya, dia, berkurang dia hari ini kan?
3: Ah, betul.
0: Senang, sering-sering
3: lah. Kita putar lagu. Yang lain bisa nggak?
0: Boleh, kalau ada.
3: Akunya
0: ya.
3: Alga, patah Alga. Jadi dua.
0: Patah jadi dua, bentar. Cari-cari dulu. Alga.
3: Iya, salamnya buat Ceri. Semoga selalu keluarganya ya.
0: Siap, amin.
3: Mudah-mudahan dapat Kak jodoh yang juga. Baik.
0: Amin.
3: Buat Cek Nor, buat Bu Ana di Tangrai, Mama Nurul, buat Ismail, buat Bang Awi, buat Bang Herman dan Mak Ye, buat Juleha, buat Wanu Panaci, Wanusu, buat siapa lagi ya, buat Sumbestri, buat Ella, buat Bang Japar, buat Manjang Siti Amelnya, buat siapa lagi, semua-semua lah ya.
0: Okay.
3: Yang belum disenggol mohon maaf gitu nih. Buat Jerry, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Selamat
0: juga.
3: Malam.
0: Selamat malam Kak Anista. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Halo, good night.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Koko Wandi.
0: Selamat malam Koko Wandi. Sehat kok?
4: Sehat.
0: Sehat ya. Koko Wandi
4: mah. Awi, Awi datang pakai beca.
0: Datang sampai sepakat situ, Bang Awi. Mantap. Malam ini mau dengar lagu apa nih?
4: Tinggal lagu apa yang cewek?
0: Yang cewek kita masih ada lagu dari.
4: Jadi senang lagu yang mana?
0: Ini ada Melly Guslow, Salah, Agnes Monica, Matahariku, Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku, sama Reza, Aku Takut Jatuh Cinta Lagi. Ya, kalau Cherry sih, sering dengarnya Matahariku.
4: Ah, ambil.
0: Oke, boleh. Cherry ambil. Salam-salamnya Koko Wandi, sila.
4: Awi, terima kasih Awi. Sama-sama kok. Semoga Awi sehat.
0: Amin.
4: Salam sehat juga.
0: Iya.
4: Untuk keluarga, salam sehat juga. Untuk karyawan, karyawati, sehat semuanya ya. Terus penyiarnya Pro 1 sampai Pro 4. Salam sehat. Untuk Bang Japar ya.
0: Iya.
4: Anila. Terus Pak Novakau. Terus anak Andrei, Ali, Anica ya. Siapa lagi itu? Ayu Greva ya.
0: Iya,
4: untuk Diona ya, juga lama nggak masuk ya. Diona. Kata, wih, untuk siapa lagi wih masuk?
0: Lanjut.
5: Wandi, kayak Wanju. Bang Niko. Jadi ya kata layar ya. Berkoko Ali juga ditupai. Buat Abu Saga ya, makasih satuannya. Dan saya ingat semoga ke-10 kesehatan ya. Ya. Buat Bok Yanti juga, Mama Ririn, Pak Juleha, Bang Hamdan Hana juga. Buat Mbak Kakong gak repok.
0: Iya.
5: Kemudian buat Bang Sukur, Pak Twinai, Bang Loki, Pak Ngerjananya.
4: Untuk Batiar ya, aku lama tak salam juga. Itu siapa lagi?
5: Manis Manila ya, Kak. Manis Manila. Di mana? Pinyu ya.
0: Iya.
4: Bang Lambi lama gak masuk juga.
5: Ya, Bang Lambi Temangkat ya. Lama juga, dan kamu semua sehat ada. Oh, Bang Deddy tadi, Bang Deddy Sweguy tadi tuh. Udah gabung enggak? Makasih siapaannya. Buat Hendan Mempawa juga lah.
4: Itu kawan lama gitu nih, satu nih. Sri Kobar ya? Sri Kobar. Untuk Betty juga ya, adik tuh. Salam sehat lah ya. Nah, siapa lagi, Wih? Lupa saya.
5: Buat Om, buat Batik Sari Sekalanting juga lama gabung ya. Buat siapa nih yang di Ayu Greva ya, di Adik
4: Awi, gak minta lagu ya, saya udah minta loh.
0: Gabung aja ya.
5: Maisan
4: minta satu lagi, Cherry baik banget.
5: Saya minta lagu Maisan, bukan apa.
0: Lagu siapa?
5: My son.
0: My son?
5: Agnes Monica.
0: Apa judulnya itu?
5: Matahariku, matahariku.
0: Oh, Agnes, sama. Sip deh kalau gitu Bang Awi ya. Sama Koko Andi, sehat selalu ya.
5: Oke, makasih.
6: Amin, amin.
0: Sama-sama, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Oke, kita pindah ke penelpon terakhir di segmen ini. Ada Mak Kam. Selamat malam, Mak Kam. Sehat, Mak Kam?
7: Sehat, baru sekali.
0: Baru pulang. Mak Kam malam ini mau dengar lagu siapa nih?
7: Tak, lagu sendiri boleh kan?
0: Boleh lah, boleh.
7: Dicari Sunyata, hati yang luka.
0: Waduh, hati yang luka lagi nih. Kenapa nih, Mak Kam?
7: Luka, ini besok ya.
0: Oke, salam-salamnya, Sile.
7: Salam Pak Ceri, berhati-hati selalu, Ceria.
0: Iya, amin.
7: Ini buat salam Bu Aja Arbia, ketawa CS Mak Kam, Mak Anjang, Siti, Mbak Imel, Mbak Lasya, Mbak Amun, Anista, Cik Noh, Mak Longana di Tangerang, Ismail Dua Singgit, buat Warwi, Bang Awi dan Eko. Bang Awi jalan Bang Awi ni malam-malam. Berpukul wanti yang jalan dia. Buat Mak Riri, Pak Subuh Sri, Bang Didi, buat Bang Kapal, buat Bang Injira Upan, buat Sangka, Mais Manila, buat Bang Badu, buat Bang Yahya, Badu, buat buat Koko Wali, buat Darun, buat Bang Deden. Siapa pergi ni? Yang Padilah kita di Gedung. Buat Bang Ahmad, buat Wak Balik Wajana, Kak Julia di Kancah Bakti dengan Hamdan Hananya, Kau Rapak, Bang Dino dengan Kak Moni, Amin Sanjaya dengan Ayah, Kutra Tambul dengan story-nya, buat Bang Koko dengan Tina, Bang Dunai dengan Ima, Pak Herman, Mak Yen, buat Kak Juberima, Kak Halimah, ini lah bos-bos aku yang lain.
0: Oke, siap.
7: Makasih ya, Ceri. Selamat
0: malam. Sama-sama. Selamat malam, Mak Kam. Sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, nanti saya terima telepon lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Serius amat Gina, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu. Koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Masih di ruang rindu, pendengar silakan yang mau bergabung ya. 734-987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Kak Aura kah ini?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Aura, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Langsunglah lagunya kalau gitu ya.
1: Lagu Jangan Berhenti Mencintaiku.
0: Titi DJ, siap. Salam-salamnya, silakan.
1: Salamnya buat Waldi, untuk Kebu Waldi, Bang Awi tadi. Terus Bang Kapal. Nah, buat cuma-cuma lah.
0: Oke.
1: Yang tadi Kapal, mohon maaf. Buat Mbak Jerry, tetap semangat. Hati-hati baliknya.
0: Makasih.
1: Dan sehat selalu ya.
0: Sehat selalu. Selamat juga.
1: Malam.
0: Ya. Malam. Kita pindah ke WhatsApp pendengar ya. Selamat malam, Mak Enjang.
2: Malam juga, Cherry. Ruang rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, ketiduran.
0: Kalau gitu mau denger lagu apa, Mak Enjang, malam ini nih? Ketiduran pula, biar jangan ketiduran lagi nih.
2: Kus-plus ya lah.
0: Apa? Kus-plus?
2: Ya, kapan-kapan.
0: Boleh. Salam-salamnya, silahkan.
2: Salam-salamnya buat Cherry. Sehat selalu ya adikku yang cantik, yang manis, yang manjang, rindu. Terus untuk Aura tadi ya, sehat selalu Pak Mo. Terus lanjut ya Gede ya.
0: Iya, lanjutlah, lanjut.
2: Terus Bang Skur Kak Tina, Bang Junai Mas Elpa, Bang Rosi Nurjana, Bang Jafar Kak Nila, terus Long Anak Andriopan, Pak Iqbal, Mak Kama Jahbiyah, Yahya Basia, Jaka Suaram, Ayah Indra Mpawa, terus kata dia, kok dia tidur pun untuk akhir. Terus terus Bang Dino dengan Kak Murninya. Terus Wak Meli Wak Jenah. Wak Meli ini dia tidak pernah masuk, tapi dia meniter terus.
0: Okay.
2: Terus Bang Jack Kak Naninya. Terus Bang Amin Senjaya dengan Kak Ayangnya. Terus Elni cantik banget dengan Mak Sangkanya, Mama Ririn dengan Pak Sadinya, Mak Ye dengan Bang Herman dengan Mak Ye-nya, terus Jaleha Hamdan Hananya, terus Bang Badal, Bang Febri, terus Bang Deden, Ayu Grepa. Terus Patridah di Palu, Diana di Kupang, juga Diana di Palu juga. Terus yang di Sambas, Pak Subusri, Pak Fuwadi, Ella, Tia, Nia, Wanacik, Wanucu, terus Manis Manila, terus Mak Iti Mkayang. Mak Iti, manjang nantu, manjang tu di Sebor, tak jauh lah tu. Terus adalah untuk semua-semuanya lah, Jerry ya.
0: Okay, siap manjang.
2: Sebelum
0: see you.
2: Buat semuanya, salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Okay. Sama-sama Mak Enjang. Selamat malam.
2: Malam.
0: Nih Bang Hendra ada juga nih bergabung di WhatsApp. Lucu tuh Mak Enjang ya Mbak Cherry. Iya. Saya masih setia dengar Mbak Cherry siaran. Makasih Bang Hendra ya. Silakan pendengar bagi Anda yang masih mau bergabung di Ruang Rindu malam ini masih bisa ya. Langsung ke telepon kami 734-987 Atau WhatsApp kami juga bisa 0811-570-1042. Dengan siapa di mana nih di telepon? Halo.
3: Dengan Mbak Kakung di Retok Kuala Manulir Kuburaya.
0: Malam Mbak Kakung, sehat ya, Mbak?
3: Ya.
0: Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mbak Kakung malam ini mau dengar lagu siapa Mbak?
3: Oh ini bisa milih Mbak ya?
0: Oh bisa, di playlist sih kita masih ada, tapi kalau mau milih juga boleh.
3: Ya kalau ada ini aja Mbak, dari Pani Papiola penyanyinya. Pani Papiola judulnya di sini di batas kota ini.
0: Oh di batas kota ini, tunggu, coba cari-cari judulnya ya. Di sini, di, oh belum ada.
3: Belum ada ya?
0: Belum ada.
3: Teo Panta, tiada nama seindah namamu?
0: Tiada nama seindah namamu ada.
3: Ada ya.
0: Oke. Salam-salamnya.
3: Ya, sabar salamnya untuk Mbak penyiarnya, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
3: Dan juga untuk semua pendengar, pencinta acara Ruang Rindu dimanapun berada. Tanpa terkecuali, tanpa ada yang dikecualikan, mudah-mudahan semua selalu sehat. Dalam bimbingan dan bimbing Allah SWT.
0: Amin.
3: Untuk Mbak selamat bertugas, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Mbak Kakung. Silakan pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu. Masih ada beberapa lagu yang belum dipilih nih. Masih ada dari Reza, Aku Takut Jatuh Cinta Lagi, Melly Goeslaw, Salah, Jikustik Saat Kau Tak Di Sini, Padi, Mahadewi, Naif, Benci Untuk Mencinta, Bragi, Bila Hati Memilih, Leto, Sandaran Hati, dan Ungu, Percaya Padaku. Silakan pendengar yang mau bergabung ya, 734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042.

Baik pendengar, kalau memang belum ada yang bergabung lagi ya, nanti bisa bergabung di segmen berikutnya. Saya akan putarkan dulu 3 lagu requestannya, ada dari Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku, Kus Plus Kapan-Kapan, dan Tio Fanta, Tiada Nama Seindah Namamu. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
1: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Tiba di penghujung ruang rindu, pendengar silakan bagi yang masih mau bergabung 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Masih ada lagu dari Reza, Aku Takut Jatuh Cinta Lagi, Melly Goeslaw, Salah, Jikustik Saat Kau Tak Di Sini, Padi Mahadewi, Naif Benci Untuk Mencinta, kemudian Bragi Bila Hati Memilih, Leto Sandaran Hati, dan Ungu Percaya Padaku.

Baik pendengar, kalau begitu kita akan mengakhiri Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya via telepon ataupun WhatsApp tadi. Terima kasih pendengar, dan mungkin Anda juga akan segera beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak ya. Setelah ini saya masih akan hadirkan koleksi lagu Pro 1 Pontianak untuk temani santai malam Anda. Dan kita akan mengakhiri Ruang Rindu hari ini dengan sebuah lagu dari Naif, Benci Untuk Mencinta.

0: Ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Rabu 2 September 2026 melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menemani Anda dan menyapa Anda. Dan di pagi hari ini hingga nanti jam 10 Anda akan kami temani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari pukul 15 hingga nanti 20 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini, dan malam hari Anda pendengar akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang mana di pagi hari ini juga bisa Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung di pagi hari ini melalui line telepon 734-987 atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi orang tua dan juga anak. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting bersama dengan Ustadz Dr. Zulkifli MA. Kita sapa Ustadz Zulkifli di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Dan juga pendengar, sekali lagi kami undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan kita akan dengarkan tausiah pembuka terlebih dahulu terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi orang tua dan anak. Disilakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallahu katsira, yang artinya ayat tadi di awal saya bacakan tadi lebih kurang begini: sesungguhnya pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pagi hari ini kita mengangkat tema tentang Rasulullah sebagai teladan bagi kita semua, terutama untuk anak-anak dan orang tua. Nah, kenapa tema ini kita angkat? Karena kita masih berada di bulan suci, bulan yang sangat dimuliakan oleh umat Islam, yaitu Rabiul Awal, bulan Maulid. Kalau kita di sini kita biasa menyebutnya bulan Maulid, yaitu hari ini sudah sebenarnya peringatan Maulid kita sudah lewat tanggal 12 kemarin, tapi sekarang tanggal 20. Tetapi ada hal yang ingin kita bahas, yang ingin saya sampaikan tentang Maulid itu tidak sekedar kita mengingat kelahiran Rasulullah, tetapi kita mari memahami bahwa sebenarnya Rasulullah itu adalah suri tauladan atau contoh teladan yang terbaik di dunia. Kenapa terbaik di dunia? Karena memang Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna di antara manusia yang ada. Nah, kesempurnaan Rasulullah itu memang terbukti dengan banyak sekali hal yang bisa kita buktikan. Salah satu keistimewaan Rasulullah sehingga dia bisa dan memang harus menjadi teladan kita adalah ini yang nyata ya, bukti bahwa Rasulullah itu adalah manusia istimewa. Hampir tidak ada waktu kosong di dunia ini, di muka bumi ini, tanpa ada manusia yang menyebut nama beliau. Boleh kita bayangkan misalnya mungkin kalau daerah Pontianak sekitar 50 menit yang lalu, lebih kurang begitu, azan berkumandang di mana-mana. Itu kalau di Pontianak azan berkumandang misalnya katakanlah yang kita bulatkan saja misalnya jam 5.30 misalnya, jam 4.30. Nanti bergeser sedikit dari Pontianak, 1 menit lagi, ada di mana lagi azan. Bergeser 1 menit.

Dan dalam qomat, belum lagi dalam sholat, berapa kali kita menyebut nama Rasulullah. Belum lagi kalau kita membaca bacaan-bacaan Al-Quran, sering sekali nama beliau disebut. Jadi dalam satu waktu saja, dalam satu menit saja di muka bumi ini, betapa banyak nama beliau disebut. Itulah mencontohkan salah satu bukti betapa istimewanya Rasulullah itu, sehingga kita harus mencontoh beliau. Bahkan wajib kita mencontoh, menjadikan beliau teladan. Nah, tema kita pagi hari ini adalah Rasulullah itu adalah teladan bagi manusia, khususnya dalam konteks kita sebagai orang tua, dan juga bagi mungkin kalau ada anak-anak yang mendengarkan atau remaja yang mendengarkan, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Baik, kita lihat saja misalnya bahwa Rasulullah itu ketika lahir, beliau sudah dalam kondisi yatim piatu, yatim ya, dalam kondisi yatim artinya ayahnya sudah wafat sebelum beliau lahir. Kemudian setelah beliau lahir, disusui oleh ibunya pertama kali, tetapi kemudian di dalam tradisi orang Arab ada pengasuhan pola asuh yang disebut dengan menyusui gitu ya. Nah, kala itu ada orang bernama Halimah As-Sa'diyah. Kenapa disebut Halimah As-Sa'diyah namanya itu? Karena dia berasal dari kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad berada di pinggir agak jauh dari kota Mekah. Nah, Halimah As-Sa'diyah inilah yang mengasuh Rasulullah mungkin sekitar 4 tahun, 4 atau 5 tahun, dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Dalam sejarahnya, ketika Halimah As-Sa'diyah menyusui bayi Rasulullah itu, banyak sekali hikmah ya yang diterima oleh Halimah As-Sa'diyah. Misalnya air susunya yang awalnya kering, kemudian ketika Rasulullah menyusu kepada beliau, itu air susunya lancar sehingga Rasulullah bisa disusui. Kemudian kambing-kambing Halimah As-Sa'diyah yang awalnya kurus-kurus, ketika Rasulullah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, kambingnya menjadi kambing yang gemuk. Begitu juga kampungnya itu juga mendapatkan berkah yang luar biasa. Bahkan ada YouTuber misalnya Aiman yang sering kita tonton di YouTube itu sering melakukan sebuah apa liputan gitu ya, menelusuri jejak-jejak Rasulullah di sekitaran kota Mekah Madinah itu. Betapa setiap tempat yang disinggahi yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah itu semuanya sampai hari ini penuh keberkahan. Minimal misalnya ada kesuburan di sana dan sebagainya. Nah, di samping itu yang paling penting adalah kita perhatikan mengapa Rasulullah dipelihara di kampung Bani Sa'ad. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Kampung yang jauh dari kota itu ada beberapa hal kenapa Rasulullah di sana. Yang pertama, kalau berada Rasulullah itu di kampung, maka tujuannya adalah supaya Rasulullah itu terhindar dari pergaulan di kota besar. Kita tahu bahwa dalam sejarah, kota Mekah waktu itu adalah kota metropolitan. Dalam pengertian, Mekah itu adalah kota dagang, di mana pedagang dari utara dan selatan bertemu di Mekah, baik dari Syam maupun dari Yaman, dan sekitarnya itu bertemunya di Mekah. Jadi kota Mekah itu adalah, kalau kita lihat sekarang, Yaman dan Syam itu kan negara yang cukup jauh dari Mekah dan dari Mekah. Nah, mereka bertemu di Mekah untuk berdagang, dan berkembanglah kota Mekah itu menjadi kota dagang yang berkembang pesat secara ekonomi. Oleh karena itu, Allah menjadikan, kalau menurut saya ini tentu adalah skenario Allah,
bahwa

0: Rasulullah harus terhindar dulu dari pergaulan yang tidak baik di kota Mekah. Maka Rasulullah dipelihara hidup tumbuh tumbuh di daerah yang cukup jauh di sebuah kampung yang masih terjaga akhlak para orang-orang kampungnya. Jadi yang pertama adalah yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak adalah didiklah anak kita dengan akhlak yang baik. Hindarkan anak-anak dari akhlak yang buruk, pergaulan yang buruk. Kapan itu? Seperti Rasulullah, maka di usia golden age-nya itu atau usia emas yaitu 0 sampai 5 tahun. Jadi di usia 0 sampai 5 tahun, jika Bapak Ibu para jamaah RRI, mari kita didik anak dengan sebaik-baiknya di usia 5 tahun itu adalah bergaullah kita dengan orang-orang baik, orang-orang yang akhlaknya mulia, sehingga anak kita juga akan menjadi anak yang memiliki akhlakul karimah. Itu yang pertama. Kenapa di kampung Bani Sa'ad? Yang berikutnya adalah untuk mendidik fisik Rasulullah. Berada di kampung di masa itu tentu jauh lebih sehat dibanding di kota Mekah. Di kota Mekah sama sekali tidak ada pepohonan waktu itu. Yang ada hanya batu dan pasir gitu ya. Daerah yang tandus. Nah, di kampung Bani Sa'ad itu daerahnya ya daerah yang subur, ada pohon-pohon, ada kebun, sehingga udaranya sangat bersih, sehingga secara fisik orang-orang yang tinggal di sana akan sehat. Tidak ada polusi udara. Mohon maaf kalau sekarang Pontianak diselimuti kabut asap, ini juga tidak baik untuk kita. Nah, apa yang menjadi pembelajaran untuk kita semua? Bahwa di samping akhlak yang mulia, seorang anak juga harus dididik fisiknya supaya sehat. Berikanlah nutrisi terbaik di usia emas, yaitu usia 0 sampai 5 tahun. Berikan nutrisi terbaik kepada anak kita. Sehingga dia nanti menjadi orang yang tumbuh sehat fisiknya. Yang ketiga, Rasulullah berada di kampung Bani Sa'ad itu juga untuk menjaga lisannya, menjaga bahasa, kefasihan, dan kesantunan dalam berbahasa. Mengapa demikian? Karena di kampung, tata bahasa dan kefasihan bahasa masih terjaga, berbeda dengan di kota Mekah waktu itu. Begitu juga di kampung Bani Sa'ad itu, memang Allah mempersiapkan Rasulullah untuk memahami bahasa Arab yang masih terjaga keasliannya. Berbeda dengan di Mekah, bahasa Arabnya sudah terkontaminasi dengan bahasa-bahasa di luar Mekah. Karena Rasulullah dipersiapkan Allah untuk menerima Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab yang masih murni. Nah, dari aspek kebahasaan ini, kita mengambil hikmahnya bahwa di usia anak 0-5 tahun, maka yang perlu kita perhatikan adalah mengajari anak kita untuk mengenal dan mempraktikkan atau berbahasa yang terbaik. Baik dalam konteks melafalkan bahasa, kemudian kesantunan dalam berbahasa, memahami makna bahasa dengan baik. Betapa banyak kita lihat hari ini orang anak-anak kita menggunakan bahasa-bahasa yang jauh dari sopan, apalagi dalam konteks kita hari ini, hubungan anak dengan orang tua, dengan temannya, dalam berkomunikasi sosial, itu bahasa-bahasa yang kurang baik sering kita baca, sering kita dengar. Karena itu, pesan dari sejarah Rasulullah di masa kecil ini, yang ketiga adalah, ajari anak kita berbahasa yang fasih, berbahasa yang santun, sehingga dia dalam bergaul, dalam berkomunikasi dengan orang lain, mampu menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Banyak sekali kita dengar hari ini anak-anak kita berbahasa dengan bahasa-bahasa pergaulan, tetapi sebenarnya bahasa pergaulannya itu jauh dari sopan. Ada satu contoh, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf para pendengar sekalian, ada bahasa-bahasa yang sering disebutkan, misalnya, mohon maaf sekali lagi, saya harus sampaikan ini, kata anjir misalnya, itu kan bahasa sebenarnya diplesetkan dari anjing, mohon maaf ini. Tapi dari dalam lisan anak-anak sekarang, anak-anak remaja sekarang, itu bahasa yang paling sering disebut dalam seolah-olah bahasa itu bahasa yang lumrah gitu, bahasa yang dianggap sopan, padahal sebenarnya kalau kita telusuri betapa itu jeleknya kata itu untuk diucapkan oleh anak-anak kita. Tapi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, sebagai sesuatu yang biasa, sehingga dianggap itu baik, padahal maknanya jelek. Nah, itu contoh saja betapa kita ini dari aspek kesantunan berbahasa sudah sangat-sangat jauh menurun dari di masa lalu. Oleh karena itu, saya ingatkan sekali lagi, apa hikmah kita memperingati Maulid Nabi? Pertama, ini yang paling awal saja, ketika Rasulullah berusia 0-5 tahun, artinya di masa anak-anak kita usia emas, didiklah dia dengan tiga pendidikan terbaik, yaitu pendidikan akhlak, pendidikan fisik, dan pendidikan bahasa, yaitu kesantunan dan kefasihan berbahasa. Itu dulu pengantar, sebenarnya masih panjang yang bisa kita pelajari, misalnya bagaimana Rasulullah hidup bersama dengan kakeknya, bagaimana Rasulullah hidup bersama pamannya, kemudian bagaimana di usia remajanya, usia dewasanya, dan seterusnya. Setiap periode kehidupan Rasulullah itu memiliki makna, memiliki teladan yang dapat kita ambil untuk menjadi contoh kita hari ini. Itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih.
1: Baik, itu dia pendengar tausiah pembukaan disampaikan oleh Ustadz Zulkifli untuk di pagi hari ini. Dan kita tentunya mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung di pagi hari ini, baik di line telepon 734-987, WhatsApp di 0815-570-1042. Kami coba sapa terlebih dahulu di pagi hari ini, ada dari Manjang City. Kita coba sapa Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Manjang.
2: Pagi juga Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Manjang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Zulkifli.
1: Iya, dengan Pak Ustadz Zulkifli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, tadi kan Pak Ustadz bilang kan anak-anak kita yang teladani Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana kalau kita ni seorang istri, yaitu untuk menghalaki kepada suami kita gitu kan. Maklumlah Manjang ni orang zaman dulu, jadi tidak ada pernah dengar orang ceramah-ceramah. Jadi sembrono loh, sembrono lah terhadap suami gitu. Jadi itu ya Manjang, tak pencerah dari Pak Ustaz Zulkifli. Lebih dan kurang Manjang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh anak lo, Andre, Manjang ni nak ninggal itu Pak Ibrahim. Yaitu mantan guru sekolah dekat nama Manjang ni.
1: Ya baik.
2: Dia setia mendengarkan katanya.
1: Okey, baik.
2: Dan sehat selalu Pak Ibrahimnya.
1: Iya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, terima kasih Manjang atas pertanyaannya. Bagaimana teladan dari Rasulullah terkait dengan seorang istri? Nah, mari kita buka sejarah kehidupan Rasulullah dalam berkeluarga. Istri Rasulullah yang pertama dan usia perkawinan Rasulullah dengan Khadijah itu adalah lebih kurang 15 tahun. Nah, Rasulullah dalam konteks hubungannya dengan Khadijah sebagai istrinya, itu bisa kita lihat bagaimana Khadijah itu menjadi tidak sekedar sebagai suami, istri. Khadijah itu tidak sekedar sebagai istri, tapi juga menjadi teman curhat, menjadi sosok seorang yang mengayomi Rasulullah. Bagaimanapun juga Rasulullah itu adalah ada sisi-sisi kemanusiaannya. Rasulullah itu adalah manusia biasa. Dalam Al-Quran disebutkan, Rasulullah itu adalah manusia biasa. Yang membedakannya dengan manusia biasa adalah Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah. Artinya, Rasulullah itu juga punya sisi-sisi kemanusiaan yang dia mungkin sedih, mungkin punya marah. Kalau bahasa kita sekarang mungkin galau, resah, gitu kan. Nah, salah satu contoh misalnya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, ketika berhadapan pertama kali dengan Malaikat Jibril di Gua Hira, betapa Rasulullah itu kaget. Betul-betul Rasulullah itu merasakan sesuatu yang luar biasa, goncangan jiwanya. Sehingga Rasulullah pulang ke rumah, bertemu dengan istrinya, kemudian beliau cerita, Rasulullah itu menggigil, diselimuti oleh oleh istrinya, dan Rasulullah bercerita, bahasa kita sekarang curhat, apa yang dia alami. Dan itu sering sekali ketika Rasulullah menghadapi berbagai problem, menghadapi umat, pulang ke rumah semuanya beres. Dalam arti kata, ketika Rasulullah pulang ke rumah, masalah-masalah yang dihadapi berhadapan dengan umatnya, termasuk yang menentang Rasulullah, ketika pulang ke rumah, Khadijah lah yang menjadi pelipur lara, yang memberikan hiburan, yang memberikan solusi, yang memberikan penguatan, menguatkan jiwa Rasulullah untuk terus berdakwah menghadapi umatnya yang berbagai macam perilaku, mulai dari mencintai Rasulullah sampai yang membenci, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Maka yang senantiasa mendampingi Rasulullah itulah adalah Khadijah. Betapa Khadijah menjadi orang yang betul-betul menjadi pendamping setia, tapi tidak sekedar mendampingi, tetapi juga menjadi tempat di mana Rasulullah untuk curhat, memberikan solusi, memberikan hiburan dan sebagainya. Artinya kita khususnya tadi pertanyaan manjang tadi itu, bagaimana teladan yang bisa kita petik dari kehidupan Rasulullah sebagai seorang istri? Maka jadilah istri yang bisa menjadi teman, menjadi orang yang selalu memberikan solusi kepada suami. Bukan kita ini menjadi problem bagi suami. Meskipun kita sendiri punya problem, punya masalah, tapi bagaimana caranya kita juga memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada suami ketika suami menghadapi masalah. Bukankah antara suami dan istri itu ibarat pakaian? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kata Al-Quran. Kamu adalah pakaian bagi suamimu dan suamimu adalah pakaian bagi kamu. Artinya kita saling melindungi, saling mengayomi, saling memberi nasihat, saling menghargai, saling menghibur. Itulah peran perempuan, peran istri di rumah terhadap suaminya. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah lewat istrinya. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi keluarga yang sakinah, dalam arti kata suami istri saling melengkapi. Tidak ada kita ini yang sempurna, tetapi ketika kita ada pasangan suami dan istri, maka itulah kita saling melengkapi untuk mendidik anak kita lebih baik. Kita memang kurang di dalam satu sisi, tapi mungkin istri kita ada lebih di sisi yang lain, sehingga dia menutupi kekurangan suami. Begitu juga sebaliknya. Istri punya kekurangan di satu sisi, tapi suami punya kelebihan di sisi itu, maka dia menutupi kekurangan istrinya. Sehingga di depan anak-anak, suami istri ini adalah sosok yang sempurna, yang menjadi teladan baik bagi anak. Saya kira begitu jawabannya, Pak.
1: Baik,
0: Terima kasih.
1: baik. Ya, kembali kasih Pak Ustadz dan semoga terjawabkan untuk Mak Anjang Siti yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan satu penanya dari Pak Suryono yang bergabung di WhatsApp, Pak Ustadz. Ini katanya, Assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan juga Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, katanya bagaimana cara memberi peringatan kepada anak dalam hal mendidik di era sekarang agar tidak masuk dalam kategori tindakan kekerasan kepada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih pertanyaan. Bagaimana mendidik anak supaya tidak menjadi tindak kekerasan? Memang di Indonesia sudah ada undang-undang tentang tindak kekerasan di dalam rumah tangga, PDKRT. Tetapi Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, suruhlah anakmu sholat ketika dia umur 7 tahun, dan pukullah anakmu ketika dia tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Lebih kurang begitu, mohon dikoreksi kalau keliru. Itu hadis Rasulullah. Artinya, yang harus kita lakukan untuk anak itu yang pertama tadi, dengan ajakan yang baik, penuh hikmah, mengajak anak, tetapi ada batasnya ketika ajakan itu maaf, ketika ajakan tersebut tidak diikuti oleh anak, maka ada ketegasan. Bukan berarti harus dipukul, tidak. Mungkin ayat Al-Qur'an, apa hadis Rasulullah tentang memukul anak yang tidak mau sholat itu kita maknai sebagai tindakan tegas kepada anak. Kalau memukul itu kan bisa kita maknai secara non fisik, artinya memberikan teguran kepada anak sehingga anak itu mengikuti nasihat, mengikuti aturan, menjadi tertib, menjadi taat kepada ajaran agama. Nah, tentu dengan cara-cara kita masing-masing mendidik itu kan ada seninya, dalam arti kata tidak bisa kita teorinya begini-begini, tapi seninya itu adalah kita akan menemukan cara kita sendiri untuk mendidik anak supaya dia katakanlah taat dalam beribadah. Karena itu kita tidak sekedar mengajari anak kita di sekolah, tapi juga di rumah. Nah, memang perlu kita hindari tindak-tindak kekerasan secara fisik maupun verbal. Karena ketika kita berlaku ada tindak kekerasan, maka itu menjadi contoh bagi anak bahwa melakukan tindak kekerasan itu seolah-olah boleh begitu. Karena itu memang kita harus menghindari tindakan kekerasan, tetapi bukan berarti kita tidak boleh tegas. Tegas dalam pengertian menyampaikan kepada anak bahwa ini secara hukum tidak boleh gitu. Ini secara agama ini tidak pantas begitu. Berikanlah hukuman-hukuman yang tidak menyakiti fisik, tidak menyakiti hatinya, tapi membawa anak itu menjadi sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah, apa yang dilakukannya itu tidak benar, apa yang dilakukannya itu tidak pantas. Jelaskan kepada anak kita, oh ini tidak boleh karena apa? Jangan dikatakan tidak boleh saja, tapi harus diberikan alasannya, argumentasinya apa. Sehingga anak itu mulai paham, oh ternyata saya tidak boleh begini, alasannya ini. Ada alasan hukumnya, ada alasan apa moralnya, bahwa ini oh tidak pantas, kenapa tidak pantas begini. Ada alasannya. Nah, terkadang kita itu hanya sekedar melarang anak, tapi tidak menjelaskan sebenarnya apa alasannya, apa dasarnya kita melarang. Nah, disinilah pentingnya kita seorang orang tua harus memiliki ilmu. Memiliki ilmu dalam makna ketika kita memberikan larangan kepada anak, maka kita harus punya argumentasi mengapa itu dilarang. Berikan pengertian kepada anak. Nah, inilah yang mungkin harus kita, mungkin saran saya, tidak dengan kekerasan, tapi dengan memberikan pemahaman kepada anak, oh ini salah, ini alasannya, ini dasarnya, oh ini benar, ini alasannya, ini dasarnya. Sehingga Anak itu terbiasa untuk menghindari sesuatu yang tidak baik itu dengan kesadaran. Bukan karena terpaksa, tapi dengan penuh kesadaran, oh ini tidak boleh dilakukan karena alasannya ini. Saya kira begitu. Terima kasih.
1: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz, dan semoga terjawabkan untuk Pak Suryono yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kami kembali masih mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Sekali lagi kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Yang ingin bergabung masih kami nantikan tentunya untuk bisa bergabung di pagi hari ini, baik di line telepon ataupun di WhatsApp ya. Dan ini juga ada yang sudah bergabung Pak Ustadz dari Kak Istiqomah. Katanya assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz dan Bang Andre. Mohon izin bertanya, katanya bagaimana dengan seorang istri yang tidak sengaja meninggikan nada suaranya di hadapan suami Pak Ustadz. Mohon arahan penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang namanya tidak sengaja, maka ada pemaafan. Sama misalnya ketika kita sholat, tapi tidak bangun, misalnya subuh, kita betul-betul kesiangan, tidak sadar bahwa ini sudah lewat waktunya, kita langsung aja sholat dulu. Artinya ada pemaafan-pemaafan yang diberikan oleh Allah ketika itu tidak sengaja atau terlupakan, tetapi kadang juga kita bukan tidak sengaja, tapi terbawa emosi. Nah, itu juga harus dibedakan antara terbawa emosi dengan tidak sengaja, sehingga kita meninggikan suara, katakanlah membentak suami atau sebagainya. Nah, dalam konteks ini mungkin kita harus belajar bahwa ketika kita dalam keadaan emosi, mari kita redakan emosi itu dengan cara-cara yang baik. Misalnya, kalau kita sedang marah itu sedang berdiri, ayo kita duduk supaya kita tidak apa marahnya itu semakin meninggi gitu ya, tensi marahnya. Atau ambil wudhu, jangan diteruskan. Kalau kita berbicara ketika sedang emosi, sedang marah, maka ada kemungkinan besar bahasa-bahasa yang keluar itu adalah bahasa-bahasa yang tidak terkontrol. Kemudian intonasi mungkin tidak terkontrol, sehingga muncullah kata-kata kasar, apa nada tinggi dan sebagainya. Karena itu ketika kita marah, jangan terus gitu ya. Berhenti dulu ketika marah, stop dulu. Jangan berkata-kata, jangan berbicara dulu, ambil wudhu. Kalau belum reda juga, sholat dua rakaat. Itu tuntunan ya. Nah, sehingga setelah kita tidak lagi emosi, maka barulah kita berbicara baik-baik. Itu caranya sehingga tadi tidak meninggi suara kita kepada suami. Begitu juga suami terhadap istri juga begitu. Tidak ada kebolehan suami juga bernada tinggi kepada istri, karena tadi kesalingan antara suami dan istri itu dalam konteks ini adalah kesetaraan dalam memberikan perilaku gitu ya. Kalau istri tidak boleh meninggikan suara kepada suami, maka suami sebenarnya juga tidak boleh meninggikan suara terhadap istri. Jadi itu perilaku yang sama, saling gitu ya. Nah, ketika tadi kalau memang itu terlanjur sudah tidak apa, memang betul-betul khilaf kita, setelah itu ya minta maaf, itu pas yang terbaik, minta maaf kepada suami, suami juga minta maaf kepada istri, kenapa tadi emosi, kenapa tadi marah, begitu. Saya kira itu, jadi tunggu redakan emosi, baru kita minta maaf, sehingga apa yang menjadi problem tadi itu bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih.
1: Baik, sekali lagi semoga terjawabkan untuk Kak Istiqomah sudah bergabung di pagi hari ini. Dan satu lagi ya Pak Ustadz, ini ada penanya dari Bang Roy yang ada di Sepakat. Katanya assalamualaikum, selamat pagi Bang Andri dan juga Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya di era sekarang banyak wanita merasa mandiri dan merasa bisa tanpa suami. Seperti apa ini Pak Ustadz katanya? Dan seperti apa suami dapat mendidik dan membimbing istri dalam konteks berumah tangga dan juga sebagai orang tua. Terima kasih.
0: Ya, saya kira ayo kita baca sejarah Khadijah. Siapa yang tidak kenal Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Muhammad? Khadijah itu sosok yang orang yang sangat mandiri, seorang pengusaha yang secara ekonomi mungkin itu jauh di atas Rasulullah. Meskipun Rasulullah juga mungkin waktu itu punya modal untuk menikah juga tidak tanggung-tanggung ekonomi Rasulullah waktu itu. Tetapi semua orang tahu bahwa Khadijah itu adalah istri yang waktu itu adalah kalau bisa dikatakan konglomerat di waktu itu. Janda konglomerat yang terhormat. Ingat, janda yang terhormat. Nah, tapi bagaimana posisi Khadijah kepada Rasulullah? Itu yang harus kita pelajari. Di mana Khadijah ketika menjadi istri, dia tetap memposisikan dirinya sebagai istri, tidak memposisikan dirinya sebagai seorang bos, kalau bahasa kita sekarang. Nah, istilahnya ngebos, ya, jadi bos gitu kan. Mentang-mentang kita punya penghasilan yang lebih. Tapi di dalam rumah tangga, tetap posisi sebagai istri, sebagai suami. Nah, menjaga hubungan antara suami istri itu memang ada kesalingan, ya. Saya katakan kesalingan dalam pengertian kita harus saling isi, saling membantu, saling menghormati, saling menghargai, saling memberi nasihat, saling menutupi kekurangan. Mungkin suami penghasilannya lebih rendah dari istri, maka istri yang menutupi itu. Suami mungkin suka marah-marah, istri yang menutupi itu jangan suka marah, begitu. Begitulah seterusnya rumah tangga yang baik. Dan itu contoh teladan dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah, mungkin saya kurang bacaan gitu ya, tetapi dalam yang saya baca buku-buku itu, hampir-hampir tidak ada Rasulullah itu marah kepada istrinya di dalam konteks berumah tangga. Betapa Rasulullah itu menjaga akhlaknya kepada istri. Begitu juga istri harusnya mencontoh itu. Bagaimana Khadijah memposisikan dirinya tetap sebagai istri meskipun dia sebagai konglomerat waktu itu. Sementara mungkin secara ekonomi Rasulullah berada di bawah Khadijah, tapi Khadijah tetap memposisikan sebagai orang yang tadi yang saya katakan tempat curhatnya Rasulullah, memberikan solusi terhadap berbagai problem, sehingga betul-betul istri itu menjadi pasangan suami istri yang saling mengisi, saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada yang ngebos lah istilahnya gitu. Karena ketika ada sikap seperti itu, maka akan lama-kelamaan muncul mungkin di suami rendah diri, dan itu akan memicu pertengkaran, memicu perselisihan dan sebagainya. Karena itu, jaga hubungan baik dalam keluarga itu dengan menciptakan suasana saling tadi itu. Saya kira itu, terima kasih.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk Bang Roy yang sudah disepakat. Dan Pak Ustadz, ini berhubung kita hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, mungkin Ustadz bisa memberikan atau siaran YouTube untuk jumpa kita di hari ini, Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, terima kasih para pendengar RRI yang berbahagia di mana pun berada. Kita masih berada di bulan bulan Maulid, tanggal 20 Rabiul Awal. Ada makna tersirat dari perjalanan kehidupan Rasulullah, terutama ketika usia emas Rasulullah 0-5 tahun. Rasulullah itu hidup di kampung Bani Sa'ad. Ada tiga hal yang kita pelajari dari kehidupan Rasulullah yang menjadi teladan bagi kita semua adalah sebagai orang tua, kita wajib memberikan pendidikan terbaik kepada anak di usia emas. Yang pertama adalah pendidikan moral, pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Utamakan itu pada usia emas. Berikan akhlak terbaik, pendidikan akhlak terbaik kepada anak. Yang kedua, pendidikan fisik. Berikan nutrisi kepada anak adalah nutrisi terbaik pada usia emasnya itu. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan bahasa, kesantunan, kefasihan berbahasa. Sehingga dalam perkembangannya nanti, anak itu betul-betul memiliki modal dasar yang kuat, akhlak, fisik, dan bahasa yang baik, sehingga dia akan tumbuh menjadi manusia baik, sebagaimana Rasulullah mencontohkan itu. Kemudian dalam rumah tangga, tadi ada pertanyaan-pertanyaan, mari kita contoh bagaimana kehidupan Rasulullah, terutama kepada istrinya, yang terlama hidup bersama beliau, yaitu Siti Khadijah, di mana muncul kesalingan antara Rasulullah dan istrinya Khadijah. Tidak ada saling mendominasi dalam pengertian apa keduanya saling mengisi. Kemudian ketika ada emosi dalam rumah tangga, mari redakan dulu emosinya, setelah itu baru kita mengatasi masalah itu dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil teladan dari Rasulullah, sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan terbaik untuk kita semua. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah menjadi teladan kita dalam berkeluarga, dalam rumah tangga, terutama dalam mendidik anak kita. Mari kita perdalam ilmu kita, terutama sejarah Rasulullah, sehingga kita betul-betul memahami dan bisa meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam berbagai episode kehidupan beliau. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada keliru salah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang selalu mencintai Rasulullah dengan cara meneladani akhlakul karimah beliau. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma fiqhlak matarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya di pagi hari ini, dan sehat selalu Pak Ustadz ya.
0: Amin, amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, dan untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Mutiara Pagi. Tadi sudah dibahas terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi orang tua dan anak, bersama dengan Ustadz Zulkifli, yang mana semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini menambah wawasan keislaman kita, semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri untuk tausiah di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
4: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
3: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sari Berita Penting.
1: Gubernur Kalimantan Barat tinjau karhutlah lokasi parit Haji Muksin.
2: Tolong jangan membakar dulu ya. Nah, jangan membakar dulu. Apa kenapa? Akibatnya itu berimplikasi kepada masyarakat ramai ya.
1: Kemarau panjang, Pemkot Pontianak bagikan air bersih gratis.
3: Pengisian air galon tuh terus ganti terus, sangat membantu sekali.
4: Kalau abang, airnya digunakan untuk apa nih bang?
3: Untuk nyuci-nyuci sayur, kadang untuk minum bang.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi di pagi hari ini, pendengar, kabut asap yang masih menyelimuti Kalimantan Barat tak menyurutkan semangat masyarakat untuk berbagi kehidupan melalui setetes darah. Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Pontianak bersama PMI Kota Pontianak menggelar aksi donor darah yang melibatkan berbagai kalangan dengan target 100 kantong darah. Berikut laporannya.
1: Di tengah kondisi kabut asap yang melanda Kalimantan Barat, aksi kemanusiaan tetap berlangsung. RRI Pontianak menggandeng Palang Merah Indonesia Kota Pontianak menggelar donor darah sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kegiatan ini menargetkan terkumpulnya 100 kantong darah. Sejumlah kalangan turut ambil bagian, mulai dari unsur TNI dan Polri, masyarakat umum, pekerja, hingga pengemudi ojek online. Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno mengaku sempat khawatir kondisi kabut asap akan memengaruhi jumlah pendonor. Namun antusiasme masyarakat justru cukup tinggi.
2: Kegiatan donor darah dalam rangka RRI Fest, ulang tahun RRI yang ke-81 ini adalah kegiatan rutin. Namun tidak hanya sekedar rutin, karena kita saat ini dalam kondisi yang luar biasa ketika Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, terkena kabut asap. Tadinya tentu saya merasa bahwa kali ini mungkin tidak terlalu banyak peserta untuk donor darah karena petugas kita ataupun mereka pendonor yang kita akan minta darahnya itu sedang bertugas. Tapi alhamdulillah ternyata hari ini dari TNI, Polri, Angkatan Udara, bahkan Ibu Persib dan Grab itu mereka mau dan bersedia hadir untuk mendonorkan darahnya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kota Pontianak Multijuto Batara Rendro mengatakan kebutuhan darah di Pontianak tergolong tinggi. Setiap hari, PMI membutuhkan sekitar 100 hingga 200 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan pasien.
3: Bergembira ini target 100 orang katanya, tapi saya feeling lebih nih, Pak Kepala RRI. Lebih, tadi sudah saya tanya Bu Lili, jadi apa-apa itu sebenarnya pendekar untuk mobil mobile di lapangan itu Bu Lili nih. Beliau ini relatif 24 jam berkeliling di Kota Pontianak. Karena bukan hanya di PMI yang menyelenggarakan ngambil darah, tapi juga ada namanya unit mobil unit. Jadi mobil-mobil keliling-keliling dan bahkan ada beberapa event termasuk di RRI ini keliling.
1: Menurut Menteri Juto, ketersediaan kebutuhan darah saat ini baru mencapai sekitar 85%. Karena itu, keterlibatan pendonor sukarela masih sangat dibutuhkan untuk menjaga stok darah yang distribusinya juga menjangkau sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Salah seorang yang konsisten menjadi pendonor adalah Yohanes Namara, penerima Satya Lencana atas dedikasi sebagai pendonor ini kini telah mendonorkan darahnya sebanyak 127 kali. Bagi Yohanes, donor darah bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan bentuk kepedulian nyata terhadap sesama.
4: Melewati masa sakit lagi. Kemudian untuk itu, para pendonor tidak pernah namanya pendonor itu sakit berat. Jadi teruslah mendonor.
5: Itu pasti ada ketakutan pertama-tama itu, Pak, ya?
4: Kalau ketakutan itu wajar. Setiap orang punya rasa takut, tapi setelah mencoba tidak ada rasa takut.
5: Gitu ya? Selama ini apa udah 100 kali bisa apa berdonor? 127 Pak ya sekarang. Itu bagaimana Pak saat ini?
4: Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah sakit berat. Karena secara tidak langsung penyakit itu akan ketahuan pada saat mendonor karena darah diproses dilihat penyakitnya ada atau tidak.
1: Aksi donor darah dalam RRI Fest 2026 menjadi pengingat bahwa di tengah berbagai kondisi dan tantangan, kepedulian kemanusiaan tetap dapat tumbuh dari hal sederhana. Setetes darah yang diberikan secara sukarela dapat menjadi harapan dan kesempatan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Aksi kemanusiaan mewarnai rangkaian RRI Fest 2026 melalui kegiatan donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Para pengemudi ojol di Pontianak turut ambil bagian sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Berikut kita simak laporannya.
6: Keterlibatan pengemudi ojol dalam donor darah RRI Fest 2026 menjadi wujud kepedulian sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Salah satu driver Grab Pontianak, Eko, mengaku secara pribadi telah beberapa kali mengikuti donor darah dan menilai kegiatan tersebut sangat penting.
7: Harapan saya dengan semakin banyaknya kegiatan-kegiatan donor darah yang diadakan oleh instansi ataupun pihak-pihak swasta akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan darah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama di kota Pontianak.
6: Eko menyebut komunitas pengemudi ojol Pontianak yang beranggotakan ribuan orang siap dikerahkan untuk mengikuti kegiatan donor darah kapanpun dibutuhkan. Sementara itu, driver Grab Pontianak sekaligus anggota komunitas Grab Perempuan Srikandi Pontianak, Suci Kurnia Rizki, yang telah 5 kali mendonorkan darah, mengapresiasi pelibatan komunitas ojol dalam rangkaian RRI Fest 2026.

0: Berharap kegiatan sosial seperti donor darah dapat lebih sering digelar sebagai ruang kolaborasi antar lembaga dan komunitas, sekaligus mengajak para pengemudi lainnya untuk aktif membantu masyarakat melalui kegiatan sosial. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
1: Beralih informasi lainnya pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Tia Norsan bersama Bupati Kuburaya Sujiwo meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Parit Haji Muksin, Kabupaten Kuburaya. Dan dalam kesempatan itu Gubernur juga menyalurkan bantuan berupa masker dan vitamin kepada Pemkab Kuburaya. Kita simak laporannya.
2: Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal sekaligus memperkuat langkah preventif agar kebakaran tidak meluas. Di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang meningkatkan risiko karhutlah di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Setibanya di lokasi, Gubernur Kalimantan Barat Tia Norsan melihat langsung kondisi lahan yang masih mengeluarkan kepulan asap. Karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah menjadi tantangan tersendiri bagi tim Satgas Karhutla yang terus melakukan pemadaman. Gubernur juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih dalam kondisi cuaca panas dan musim kemarau seperti saat ini.
3: Nah, ini ada kebakaran lahan masyarakat, lahan gambut yang hari ini luas juga terbakarnya. Ya. Ini kita menghimbau kepada masyarakat, tolong ya, pada saat kemarau ini, tolong jangan membakar dulu ya. Apa kenapa? Akibatnya itu berimplikasi kepada masyarakat ini, ya. Nah, kasihan anak-anak yang tidak berdosa masih sudah kena ispa, ya itu. Dipikirkan perbuatan kita itu bukan untuk keuntungan kita sendiri, tapi untuk masyarakat ramai yang kasihan. Ya, saya menghimbau lagi kepada masyarakat, tolong, ya, jangan membakar pada saat kemarau ini. Itu aja saya himbauan kepada masyarakat.
2: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur juga menegaskan bahwa percepatan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, masyarakat peduli api, pihak swasta, hingga masyarakat harus bergerak bersama dalam mengendalikan api sejak dini. Di tempat yang sama, Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan bahwa dalam situasi darurat karhutla, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Sujiwo juga menekankan pentingnya memastikan kondisi kesehatan dan stamina para relawan yang berada di garis depan penanganan karhutla.
4: Terus saya laporkan kepada Pak Gubernur kalau di Kuburaya memang kita lebih fokus bagaimana kita menyelamatkan rakyat, melakukan mitigasi, solus populi suprema lex exto. Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Perda, undang-undang, apalagi cuman perbu, itu gugur semua dengan keselamatan rakyat. Di situ jelas, solus suprema lex exto. Maka salah satunya tadi itu, kita akan mendistribusikan air bersih, kemudian air minum, kemudian bagaimana kita menjaga relawan.
2: Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar juga menyerahkan bantuan berupa masker, vitamin, dan kacamata kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kuburaya untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wilhelmus melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Pemerintah Kota Pontianak melalui PDAM Tirta Katulistiwa menyediakan air bersih gratis untuk warga. Warga pun silih berganti untuk mendapatkan air bersih selama kemarau panjang dan kondisi air ledeng yang asin. Berikut kita simak laporannya.
1: Penyediaan air bersih gratis untuk warga ini hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga yang dapat diambil menggunakan galon atau jerigen di beberapa titik, diantaranya Booster Wonoyoso Pontianak Selatan, Booster Perumnas 3 Pontianak Timur, PDAM Imam Bonjol, hingga drop out menggunakan mobil tangki. Salah satu warga Purwosari 4 Pontianak Selatan, Ari, merasa terbantu dengan adanya layanan air tawar yang disiapkan pemerintah Kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa. Ari mengaku sudah beberapa kali mengisi galon

0: kosongnya di titik layanan booster Perumnas 3 Pontianak Timur.
1: Bang, karena di PDAM di setiap-setiap pengisian air galon tuh penuh terus, nanti terus sangat bantu sekali.
2: Kalau Bang, airnya digunakan untuk apa nih Bang?
1: Untuk nyuci-nyuci sayur, kadang untuk minum Bang.
2: Kalau bisa dipakai untuk minum juga Bang?
1: Bisa.
0: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penyediaan air bersih gratis telah teruji layak konsumsi. Namun demikian, Edi Kamtono menyatakan agar untuk dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Air bersih gratis tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan.
3: Harus dimasak, tapi yang jelas ini tawar dan layak. Sudah dites, diuji di lab ya. Ada air tawar PDAM, produk PDAM.
4: Kira-kira yang disiapkan untuk satu hari itu berapa Pak kapasitas air bersih ini Pak?
3: Disiapkan kita tidak terhingga nih, tapi masyarakat kan ngambil pakai galon. Yang jelas jangan sampai memang untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dijual.
0: Edi Kamtono menyampaikan produksi air PDAM terus berjalan meski kadar garam pada air baku mengalami fluktuasi. Air yang diproduksi tetap disalurkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Sementara untuk layanan air tawar gratis disiapkan khusus untuk membantu kebutuhan konsumsi bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Pontianak bersama PDAM saat ini sedang memperbaiki pipa bocor agar produksi air tawar dapat lebih optimal. Jika perbaikan selesai, sumber tersebut ditargetkan mampu memproduksi air tawar hingga 100 liter per detik dengan kadar garam di bawah 100 mg per liter. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
5: Pasangan ganda campuran Indonesia, Gosal Mentari, berhasil melewati dua babak kualifikasi Politron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026 dan kemenangan atas pasangan Chinese Taipei, Chen Wang memastikan langkah mereka berlanjut ke babak utama turnamen. Berikut kita simak laporannya.
6: Gosal dan Mentari harus melewati rangkaian pertandingan kualifikasi sebelum memastikan tiket ke main draw Politron Pontianak Indonesia Master 2026. Dua pertandingan yang dijalani menjadi ujian bagi pasangan Indonesia untuk menjaga kondisi fisik sekaligus konsistensi permainan. Menghadapi pasangan Chinese Taipei, Chen dan Wang, pasangan Indonesia tampil konsisten dan mampu mengamankan kemenangan dalam dua set langsung. Gosal dan Mentari menutup pertandingan dengan skor 21-16 dan 21-13. Usai menyelesaikan pertandingan kualifikasi, Mentari mengaku bersyukur karena mampu melewati setiap laga dengan baik. Mentari menyebut masih memiliki target yang ingin dicapai sehingga belum ingin berhenti sampai di babak kualifikasi.
7: Alhamdulillah senang, bersyukur bisa ngelewatin pertandingan dengan mudah, biar bisa masuk ke main draw. Masih ada keinginan yang belum dicapai, jadi ini saya terus.
6: Keberhasilan menembus babak utama juga menjadi pencapaian yang ingin terus dikembangkan oleh Gosal dan Mentari. Keduanya memilih untuk tidak cepat puas dan bertekad untuk memberikan penampilan yang maksimal. Gosal mengatakan pertandingan yang dijalani cukup menguras tenaga, terlebih dirinya harus tampil dalam 3 babak pertandingan sebelumnya.
8: Capek sih pasti ada ya, soalnya saya baru ketiga ini. Tapi ya karena rasa pengen menangnya lebih gede dari capeknya ya. Jadi bisa menyelesaikan pertandingan yang baik.
6: Dengan lolosnya Gosal dan Mentari mewakili Indonesia ke main draw, perjuangan mereka di Politron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026 masih berlanjut. Keduanya akan berusaha menjaga kondisi dan kembali tampil maksimal untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Gulista Kisra melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
5: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi. Silakan Debi, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih rekan Andre yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu 2 September 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat merata kekaburan udara akibat kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore harinya masih kami perkirakan dominan cuaca cerah berawan dan diselimuti oleh kabut asap. Dan untuk malam hingga dini harinya masih kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan dan diselimuti kabut asap. Untuk arah angin kami perkirakan gerak dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 40% sampai dengan 95%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan dapat memicu adanya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 7.569 titik panas. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan, kemudian kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan di wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Andre.
5: Baik, terima kasih Debbie. Selamat bertugas kembali. Dan itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debbie. Sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih Anda masih bersama.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kami juga nanti bisa mengajak Anda untuk bisa bergabung di 734-987, WhatsApp di 08-11-570-1042. Dan atau Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan langsung saja, Andre Sapar rekan di pagi hari ini sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi Andre.
1: Baik.
3: Selamat pagi.
1: Baik, dan tentunya di pagi hari ini kita akan update juga terkait dengan kondisi terkini serta informasi sorotan yang nantinya akan kita hadirkan. Andre ke Sintang terlebih dahulu di pagi hari ini bersama dengan Rico. Selamat pagi Rico.
2: Selamat pagi Andre, kawan-kawan dan juga penonton kita serta pendengar kita. Pagi ini Sintang masih seperti biasa ya, karena memang belum ada hujan. Lagi-lagi ini memang mengkhawatirkan kesehatan masyarakat karena kabut asap atau udara ini semakin kotor, kabutnya semakin pekat pagi-pagi gini Andre. Yeah. Nah saat ini kan udah jelang pukul 7 ya, ini masih seperti pukul 5 dini hari gitu ya. Pekat banget ini, jadi saya sarankan kepada masyarakat ketika bepergian harus wajib menggunakan masker. Kalau perlu 2 lapis ya, kenapa? Yeah. Karena udaranya sangat buruk untuk Sintang saat ini. Terjadi terus kebakaran di berbagai wilayah seperti di daerah Ketungau, kemudian Tugu Jam yang masih berjibaku masyarakat. Pantauan lalu lintas masih aman terkendali Andre pagi ini.
1: Baik, terima kasih Rico untuk gambaran dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Silakan Okrin.
3: Ya baik, selamat pagi rekan Andre, rekan-rekan di Sintang, Sambas dan juga pendengar yang selalu standby di Kabar dari Kalbar. Ya, pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau berawan ya, masih cukup pekat kabut asap ya di wilayah Sanggau, khususnya di Sabang Merah. Kemudian masih tampak lengang pagi ini di Sabang Merah. Kemudian juga aktivitas masyarakat juga masih terpantau sepi ya. Kemudian untuk arus lalu lintas aman lancar Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Okrin, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Silakan El, seperti apa di pagi hari ini di sana?
4: Di Sambas ini yang bersama dengan di Sintang juga sudah cukup lama juga tidak hujan, dan kabut asap juga semakin hari ini juga semakin tebal. Meskipun demikian, untuk aktivitas masyarakat di Sambas kota ini juga masih terpantau cukup ramai juga, termasuk untuk anak-anak yang juga pergi sekolah begitu ya, karena di Sambas untuk tingkat PAUD TK sampai SMP itu masih belajar tatap muka begitu Andre.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk gambaran dari Sambas juga El. Dan kalau di Pontianak juga sama rekan-rekan ya, untuk di pagi hari ini kondisinya masih berkabut atau udara kabur di pagi hari ini, dan memang ini bisa dikatakan semakin tidak membaik gitu ya untuk di hari ini. Wilayah kota Pontianak juga pagi hari tadi di dini hari itu kabut memang begitu tebal gitu ya. Apalagi tadi pas menjelang kita berangkat menuju kantor gitu rekan-rekan ya, sekitar pukul 4:30 pagi atau sampai dengan sekarang ini masih juga terlihat dari studio RRI Pro 1 Pontianak ini rekan-rekan di Jalan Jenderal Sudirman, kabut putih masih menyelimuti. Dan seharusnya gitu ya, di luar sana pepohonan itu tampak hijau, tapi ini lebih sedikit memutih gitu ya untuk dedaunannya ya rekan-rekan ya. Nah itu yang bisa kita gambarkan di pagi hari ini ya untuk pendengar kita. Dan tentunya lah langsung saja kita lengkapi dengan informasi sorotan. Kita bergeser dulu ke Sintang. Nah ini informasinya menarik terkait dengan Sekda Sintang yang kritik Menteri Kehutanan Raja Juli tangani karhutla. Seperti apa informasinya Rico, silahkan.
2: Baik, terima kasih Andre. Jadi betul yang Andre katakan. Jadi mohon maaf Andre, ini ketika saya juga nggak paham, close lagi dia ya. Ntar ya.
1: Baik.
2: Ini lagi. Oke, Andre dan juga pendengar, memang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ini langsung dapat respon dan pernyataan langsung dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius meminta kepada pemerintah pusat ini tidak hanya menyerahkan persoalan kebakaran hutan dan lahan karhutla ini kepada pemerintah daerah saja. Dalam hal ini Sintang yang memang mengalami kebakaran sangat parah, dan hal ini disampaikan oleh Kartius dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung pada 31 Agustus 2026. dilakukan di Kabupaten Sintang, yaitu Sekda Sintang ini meminta kepada Kementerian Kehutanan untuk bisa memperkuat dukungan berupa personil, kemudian peralatan hingga juga pembiayaan operasional bagi jajaran karhutla yang berada di lapangan. Dan menurut Kartio sendiri bahwa penanganan karhutla ini harus dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kartio juga menilai tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah pusat, yaitu beban penanganan karhutla ini akan semakin berat bagi pemerintah daerah maupun juga personil yang berada langsung di lapangan. Bahkan ia mengkritik keras yaitu Menteri Kehutanan yang terkesan lempar tanggung jawab. Menurutnya Kementerian Kehutanan itu juga harus turun tangan secara langsung karena itu sebagian kebakaran ini terjadi di kawasan yang memang berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan. Dan ia bahkan meminta kepada Menteri Kehutanan yaitu Raja Juli Antoni turun langsung untuk memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla yang terjadi di Sintang. Memang saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, masih terus terjadi beberapa titik, bahkan personil dari TNI Polri siaga hampir 24 jam. Nah ini yang memang kita kasihan sekali, meminta dirinya kepada menteri terkait untuk bisa merespon dan memberikan bantuan secara menyeluruh dan turun langsung untuk melihat kenapa ini terjadi dan kenapa sulit untuk dipadamkan, sehingga tidak berlarut-larut dan tentu udara bisa kembali normal, pendidikan bisa berlanjut lagi, kemudian masyarakat tidak banyak terdampak terhadap kesehatan. Andre, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang ya. Memang ini menjadi salah satu informasi atau berita yang cukup viral juga ya beberapa waktu ini ya Riko ya.
2: Ya.
1: Karena memang jangan sampai dibebankan ke daerah saja, tapi juga ini harus menjadi perhatian nasional tentunya ya Riko ya.
2: Betul, bahkan Andre, laporan terkini dari pendengar kita yang ada di Ketungo Hilir itu sudah menghabiskan kebun sawit warga itu lebih dari 1 hektar. Ini luar biasa sekali dampaknya. Nah semoga segera padam ya yang ada di daerah Ketungo Hilir, Ketungo Hulu maupun Ketungo Tengah.
1: Andre. Baik, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Riko untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser, kita akan ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan Bupati Ontot cek kesiapan RSUD MTH Jaman tangani pasien terdampak karhutla. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
3: Baik, terima kasih Andre. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengecek kesiapan RSUD MTH Jaman ya, dalam menghadapi bencana asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan pada Selasa 1 September 2026 kemarin. Ya, pengecekan itu untuk memastikan rumah sakit ini dapat menjadi rujukan masyarakat dan bisa memberikan pelayanan saat bencana. Dan ia meminta manajemen RSUD MTH Jaman untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien, terutama di saat sekarang, ya, saat bencana kabut asap akibat karhutla ini menyelimuti seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Dan sementara itu, Direktur RSUD MTH Jaman, Basilinus, memastikan pihaknya sudah menyiapkan alur khusus terkait penanganan bencana asap dan dikatakan pihaknya telah menyediakan ruangan dan sarana pendukung termasuk juga oksigen sentral maupun manual. Kemudian saat ini terdapat 14 pasien yang dirawat karena terdampak kabut asap akibat karhutla. 14 pasien tersebut terdiri dari 11 orang pengidap ISPA dan 3 lainnya menderita diare akut. Demikian informasi dari Sanggau. Andre.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas, kita akan simak juga informasi terkait dengan kasus ISPA yang capai 14.272. Kabut asap karhutla ini menjadi perhatian di Sambas. Seperti apa informasinya, El? Silahkan.
4: Terima kasih Andre, untuk kabut asap akibat karhutla serta kondisi cuaca panas dan juga minim hujan ini berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut ataupun juga ISPA di Kabupaten Sambas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo ini menyatakan, untuk musim kemarau yang memicu karhutla dan juga kabut asap ini dapat mempengaruhi kualitas udara sehingga meningkatkan risiko berbagai penyakit, salah satunya ISPA. Dan berdasarkan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon ataupun juga SKDR Dinas Kesehatan Sambas, tercatat ini 14.272 kasus ISPA hingga minggu ke-33 tahun 2026. Sementara sepanjang 2025 ini terdapat 17.452 kasus. Lebih lanjut dia juga mengatakan, berdasarkan perkembangan kasus setiap pekan, puncak kasus ini terjadi pada minggu ke-25 dengan 551 kasus, kemudian menurun menjadi 464 kasus pada minggu ke-33. Adapun untuk sejumlah wilayah yang terdampak karhutlah ini juga mengalami kenaikan kasus ISPA pada minggu ke-33, di antaranya ini ada di Kecamatan Paloh, kemudian juga di Kecamatan Tangaran, Teluk Keramat, dan juga Jawai. Untuk kenaikan kasus ini terlihat di beberapa wilayah kerja Puskesmas, misalnya di Puskesmas Paloh, untuk kasus ISPA ini meningkat dari 30 kasus pada minggu ke-32 menjadi 49 kasus pada minggu ke-33. Diikuti dengan Puskesmas Simpang 4, kasus ini naik dari 23 menjadi 29 kasus, sedangkan di Puskesmas Sentebang meningkat dari 9 menjadi 22 kasus. Oleh karena itu, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini juga mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah selama kabut asap, kemudian juga mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta juga lebih memperhatikan kondisi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit pernapasan. Masyarakat ini juga dianjurkan untuk rajin mencuci tangan, kemudian juga mengkonsumsi makanan bergizi, mencukupi asupan vitamin, dan beristirahat cukup. Sementara itu, dari anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yaakob Pujana, ini menyatakan masyarakat ini juga perlu untuk meningkatkan kewaspadaan selama cuaca panas yang saat ini juga masih berlangsung, karena kondisi tersebut ini memang rawan memicu kebakaran hutan dan lahan ataupun juga kebakaran yang mengancam permukiman. Andre.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku kerungu wasaramu, sombong kangen.
3: Sambo-sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan tentunya di pagi hari ini masih kami ajak Anda untuk bisa bergabung juga di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan kami masih hadirkan untuk informasi sorotan di pagi hari ini dalam sesi kabar dari Kalbar ini. Pendengar masih bersama dengan RRI Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini. Kita beralih ke Sambas terlebih dahulu ya. Ini kaitannya dengan PDAM dan Karang Taruna Sambas. Ini salurkan 16 ribu liter air bersih ke warga Asam Kani. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, musim kemarau panjang ini membuat warga Dusun Asam Kanis, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ini. Dan kondisi tersebut ini mendorong pemerintah Kabupaten Sambas bersama PDAM Tirta Muare Ulakan dan juga Karang Taruna Sambas menyalurkan bantuan air bersih layak konsumsi secara gratis kepada masyarakat setempat. Untuk penyaluran perdana ini sebanyak 16 ribu liter air dilakukan pada hari Senin kemarin, 31 Agustus 2006. Bantuan air bersih tersebut ini diberikan kepada ratusan warga yang sumber airnya mulai mengering dan juga belum terjangkau jaringan sistem penyediaan air minum atau juga SPAM di Kecamatan Tebas. Menurut Kepala Dusun Asam Kanis, Sabri, ini untuk pihaknya menyatakan apresiasi atas respon pemerintah daerah dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut. Dan dia juga menyatakan warga juga telah cukup lama ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum dan juga memasak. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Sambas Hidayat ini menyatakan bantuan tersebut ini merupakan bagian dari bakti sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang di sana ini terdampak kemarau panjang. Sementara itu, dari Ketua Karang Taruna Sambas Nur Hadi ini juga menyatakan pihaknya bersama PDAM dan juga donatur serta sejumlah pihak terkait ini memang juga berinisiatif menyediakan serta mendistribusikan air bersih layak konsumsi bagi warga Dusun Asam Kanis. Dan bantuan tersebut ini diharapkan nantinya dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama kemarau masih berlangsung. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas dan ini semoga memang bisa membantu masyarakat terutama untuk layanan air gratis ini sendiri gitu ya, untuk air bersih yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat juga tentunya ya. Baik, dan di Pontianak juga informasinya juga kurang lebih sama nih El ya, tadi ya terkait dengan hal itu. Ini mungkin informasi sedikit, bukan informasi sorotannya, tapi ini di Pontianak juga terbantu dengan layanan air tawar atau air yang disediakan oleh pemerintah kota Pontianak bersama dengan Perumdam Tirta Katulistiwa itu sendiri ya. Dan bahkan masyarakat juga sudah beberapa kali mengisi galon kosongnya di layanan atau di titik layanan booster Perumnas 3 salah satunya gitu ya di Pontianak Timur. Baik, dan kita lanjutkan kembali untuk informasi sorotan berikutnya di pagi hari ini. Dari Sambas kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan DPRD Sanggau yang dorong solusi konkret atasi karhutla. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
2: Baik, terima kasih Rekan Andre. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki mendorong penanganan karhutla dan kabut asap tidak hanya berfokus pada pengendalian titik api saja. Dan menurutnya pemerintah juga perlu memperkuat solusi bagi masyarakat untuk mencegah kebakaran berulang setiap tahun. Dan ia menilai regulasi terkait aktivitas peladang ini perlu diterapkan secara tepat ya, tanpa mengabaikan kondisi masyarakat. Salah satu aturan yang perlu diperjelas yakni larangan pembakaran lahan gambut dan juga pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Dan ia mengungkapkan pemerintah perlu memberikan solusi konkret agar masyarakat memiliki alternatif dalam mengelola lahan mereka, dan penguatan sektor pertanian melalui perbaikan irigasi dinilai dapat menjadi salah satu langkah pencegahan karhutla. Ia juga menyoroti sejumlah kawasan untuk memiliki potensi pertanian namun terkendala status kawasan hutan. Menurutnya pemerintah perlu memberikan pengecualian bagi lahan yang secara fungsi memang diperuntukkan sebagai areal persawahan, dan upaya pencegahan karhutla dinilai membutuhkan kebijakan yang seimbang antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan solusi yang konkret, masyarakat diharapkan juga tidak bergantung pada pembakaran lahan sebagai cara untuk membuka dan mengolah lahan. Andre.
0: Ya baik, Okrin, sekali lagi terima kasih untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Dan mungkin satu informasi penutup dari Sintang untuk menutup jumpa kita di pagi hari ini juga, Riko, silakan.
3: Baik Andre, sebanyak 430 peserta dari Kabupaten Sintang, yaitu terdiri dari kepala desa, camat, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, itu mengikuti rapat kerja yang diselenggarakan di Kabupaten Sintang tahun 2026 berlangsung di Pendopo Bupati Sintang. Kegiatan ini berlangsung dari hari kemarin dan berakhir pada hari ini untuk 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sintang ini, Bapak Syarif Yasir Arafat, beliau mengatakan bahwa kegiatan rapat kerja ini memang merupakan sarana komunikasi, koordinasi, dan juga menjadi wadah silaturahmi antara pemerintah desa dengan jajaran pemerintah tingkat kabupaten. Dan dirinya menyatakan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan adanya berbagai saran, masukan, serta juga persamaan persepsi terhadap berbagai kebijakan, di mana program dan kegiatan ini harus dilakukan baik mulai pemerintah daerah, pusat, kabupaten, kota, agar seluruhnya bisa terintegrasi. Dan dengan harapannya bisa sejalan. Dan terakhir juga, di kesempatan tersebut Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan bahwa pentingnya membangun kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh unsur terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi penutup dari Sintang di pagi hari ini. Dan kita berharap juga dari informasi yang kita sampaikan ini bisa membantu masyarakat mengetahui informasi terkini terkait dengan daerah yang ada di wilayah Kalimantan Barat tentunya. Dan semoga karhutlah segera berakhir gitu ya untuk kabut asap di wilayah Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan lainnya yang juga saat ini masih terjadi gitu ya Riko dan juga rekan-rekan semuanya. Baik, kita berharap hujan ya Riko ya.
3: Betul, hujan harus segera ya Allah, turunkan hujan secepatnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Baik. Amin.
0: Di Sanggau juga ya, Okrin ya, dan juga El yang ada di Sambas juga. Kita berharap semoga ini hujannya langsung merata gitu di wilayah Kalimantan Amin. Barat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Amin. Sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar. Kami harus akhiri. Nanti kami akan hadirkan informasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
7: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang 3 lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Sari Berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia, penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudi Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
6: Mana Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
8: Rizal mengatakan Perumbulok telah menyalurkan sebanyak 1,5